0: Radio YFM. The 101.3. YFM.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pada kita bebop nyanggup baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Nyalai jatuh ke dekat maco gentran Injil tu. Jesus nusui ngai sidok jakuk sempama tibukai kuyo. Perintah serga tau dibanding ngol ko lengok tidak tabur orang bo umayo. Nadai leko utai tip mit arinya, tanti ia udah tumbuh, ia besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagok serangan badan ia. Jesus nusui ngai sidok, siti agi jakuk sempama kuyo. Perintah serga tau dibanding kengau ragi tidak ambil induk siku lalu digerabu kuyo buat 40 liter tepung datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44. Perintah serga berkesiti reta tidak lalai dalam tanah. Orang siku tertemu kuyo nyalai ia lalu lalai kutanya baru. Ia gagal benar hati nyalai ia berjalai lu nyuang semua utai ti dikemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah ia tertemu ke sigi ti mana ia berjalai lalu nyuang semua utai ti dikemisi ia lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga baka pukat ti diulur ke dalam tasia. Ti buliah mayuh macam basa ikan. Lebuah pukatnya udah penuh, orang ti berikan lalu nariat ia ke tebing. Duduk setemirah ikannya. Ia ti manah disimpan dalam beledi, lalu ia tindak diguna dibuai. Bakanya megak utai di dekat nyadi, lebuah mayuh penghabis dunia. Melikat dekat datai miah orang tijai enggak orang tilurus. Lalu muai sidok ngeri api tibalat menyadi. Sidok dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutetu piok ke Jesus nanyok sidok. Merti piok ke sawat sidok. Nyari kuyo, reti utetu ianya genap ikut pengajar adat tiudah nyadi murid perintah serga. Nak salah-salah berkeurah timpu rumah tinggal ambil pesaka ti baru ngau ti lama ari gudang yang. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempama. Sempama pasal kelengok, sempama pasal ragi, sempama pasal reta tidak lalai, sempama pasal batu intan, ngau sempama pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempama kuda jerun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempama tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah serga. Nyalai terbatuk kemai kita berarti ke sempama pasal lekau lengau. Bok jakuk orang putih, leka tu ianya mustard. Mustard. Lalu leka tu mit pendar. Nyak kebuah lengok tu, ndak tentu jauh ke banding ia. Bok Injil St. Matthew bagi 17 ayat 20, Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemak kenyak ngagai leka mustard megak. tanda mukai-mukai salian iban banyak ianya lekon sabi ukai lekon lengok baka kebo sempama kita tu ura judah dan suah nyemok kutai timid ngenok lekon mustard tidak salian kebo kudus kitai ngenok lekon lengok tau ke lekon sabi lalu lekon mustard nama yang dah tumbuh ia tau mansang besar baka kayu. Lalu burung dekat benar ingap berkayunya, laban di dekat makai, leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih baka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timid, lalu mansang, nyadi tibesai. Lalu pemesai yang megak, nadai sekat. Bawa sempama tu, Jesus ngajar kita, pasal penumbuh perintahlah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua ke semua bangsa dekat digumpul dekat masuk dalam serangkum ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megak ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah riutai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina madah, pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita yang mendak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah di Tuhan Jesus di siku aja, lalu ditampung 12 siku Rasul ya, lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion bala manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berarti ke sempama pasal ragi. Jakut sepama Jesus tu megak neladan tengah bercuntah keutai tinyadi tiap hari berpenghidup orang judah maya nyak keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar bala peninga maya nyak. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia sai ke bala peninga ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti takut ngelala perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine maya nyak-menyak roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemayar itu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi, namanya lebih dikenal dan ditaruh ke resiti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam, raginya lalu ngebai atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemak ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita mendak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai kesidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita mendak menyadi bahawa sempama tu, Jesus ngenak pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak gulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta tidak nyamai dempok. Ajar Jesus dia tu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat ngubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian ngubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang ti jai, ngagai orang ti mana? Pengarap Kristian mega merik basa, ngagai sedang ngangkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngol sidak ti agi nemiak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de cipiang orang. Lalu ketiga, aku mai kita berarti ke sempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu kereta pesaka atau ke harta karun ke kita ikhmer itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udahnya ia lenyual reta tengkira yang pu lalu ngena duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun sudah dilalai ke ianya. Amat sempama tu baka kenyelai berkitai tam perkara baka tu suah nyadi di menua Palestine maya nyak-menyak. Menjadi mayanya menyok kurang apa yang bisa bank baga kita kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngereta ti berga dalam tanah. Lebih lagi lebih maya perang, lebih maya munsuah ti dekat datai. Nyalai bomno Palestine mayanya menyok suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga sudah tumbak kurang buat tanah. Jadi, buat sempama itu, batang ajar Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dikemisi ia, kena meli tanah di alai retanya. Awak keretanya pulai kempu ia. Menjadi, lebuh kita nemu setang lalu latalo dalam Jesus Kristus, tu patut mai kita pengaga tercukup ya. Sampai ke kita sedia melengkok ke semua utai bukai, awak boleh hidup ni tiap ke penekok ya. Amat tu tahu ngujung ke kita melengkok ke sekedar pengerindu ke pengeraja dunia tu, tak tahu dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab Stonitiah kaya. Lalu keempat, aku mai kita berarti kesempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salian bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakur putih, utai kena semak kejelas itu ianya pearls. Pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke mensia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia megak, mana gamal pedak. Tak muti megai, medak serta bayar mutiara pun cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai dia diajar Jesus pasal perintah Allah Ta'ala di itu, ianya lebuh kita bempu perintah Allah Ta'ala, kita bisa membuat utai dia penghabis berga, maka mutiara di penghabis yang mana? Sempama di penudi yang pasal pukat di diulur. Lalu ia boleh maya ikan. Laudanya ikan lalu dibagi dengan ikan di mana, dengan ikan di jai. Lalu bala di ninga, mayanya-manya merti-kerti sempama itu, laban ketuguan lagi bala di dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ikhlasia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jahit, berguna ngau ti nak. Tang menyadi, munyi kebuat sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi mensia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nyalai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedar aku mengangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampi ngu aku ngelah tala tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity terkelapan. Tuhan tip pemandu berkuasa ngolah tala tip meruan. Kami minta nuang ngiri yang ngudus dan merintah hati ngau tubuh kami. Dalam jalai adat nuan, ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak keribaruh lindung nuan, dia tu ngau kebelama-lama ya. Kami oleh meruan tetap, setau diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan, Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyala yang nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan, ngintu serta berkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya peningan yang nak kita mending ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Airi Sumping Jingan Siti program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningan kita terus begulai ngau pengelola program kami di Marudi. Kita bisi Brenda pagi tu dekat mic ke kita berita ke pemadu baru berkawal ngau program ya ke bisi dia tu di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Selamat pagi Brenda.
1: Ya, selamat pagi Emilda, nama berita orang Kuching.
0: Berita orang Kuching tu mana? Panas gaya
1: mana kami ni, panas itu.
0: Tang kami di Kuching tu tau ke pelabak aku semua peninggal pelabak aku dekat tempat nama berita ke pemadu baru ke debaik kita tau ke debaik nuan pagi tu Brenda ba crossover kita ke pagi tu ba awak penggerak pagi.
1: Iya.
0: Terus ke nuan tu Brenda ni.
1: Okay. Okey, Imelda, harap ke anda dapat menanggul nama tu lain tuan sehari tu. Hanya di bagai balap ringan, selamat pagi kita semua. Kelebihan dengan kita ke bisik meniang ke kami, kelebihan di Marudi, bisik pengrami barang mereka tak ke bisik di kebunan Datuk. Kelebihan apa ungkup minggu tu. Jadi malam tadi, kita bisik penguat Ratu Baram Regatta di penyadi ke Yang Berhormat Dr. Datuk Penguat Manggil atau tadi ini di Mujo Datuk di Dataran Marudi kena 25 hari bulan 7 2006 jam 6 lemah itu tadi. Jadi bisik pemegang bisik 12 ikut finalis dekat rebut gelaran juara Ratu Baram Regatta 2006 pihak Megat BC pengawal malam kemuliaan tu malam tadi Imelda ya ke BC mantai kepersembahan tarian etnik setiap etnik persatuan hari aku bagi bakal sida persatuan Kayan Sarawak Cawangan Murji api Megat BC persatuan Laki Put Sarawak persatuan Rurum Kelabit Sarawak pihak BC persatuan Tuai Rumah Peluru engau ke Bukai ke BC di Sembah ke kemarin hari setiap etnik Sarawak tu tadi Inoda. Jadi itu lagi aku dekat kongsi ke keputusan ya ke Pekit Ratu Baram Regatta 2006 untuk malam tadi. Tentu Inoda kemarin BC Dopetikuk berebut ke gelaran tu kemarin jadi tidak perhati ke kemarin semua tidak segi berbakat segi baju-baju magang kumang orang kemarudi itu kemari Imelda. Okey jadi kemari amat mulai best catwalk ianya Yunis Erin Selail tapi juga bisik kategori best dress ianya pulai dengan Jessica Puyang Vincent udahnya ketiga atau ke tempat ketiga atau ke second runner up Ratu Baram Regatta 2006 ianya mulai ngagai Steffi anak Apoi udahnya kedua tau ke first runner up ianya mulai ngagai Adeline Henry Lawai ngau juara kita Ratu Baram Regatta 2006 ianya mulai ngagai Eunice Henry Selain pendatai asal hari Long Long Tenap nanti nak salah aku ini ada awalnya di ke berita kemudian itu dekat pengundi ke dekat pesawatnya semua balap ringan ianya Sarito hari ke pengundi barang regatta kerja tu di tekaran Marudi hanya di malam tu kita dekat pegulai ngau penyanyi-penyanyi terbilang kita malam atau ke konsert perpaduan di dataran Marudi ianya pegulai ngau ikai saful api menghabisi ada kru ngau api menghabisi Ramleth Water ngau tu artis ke di terbilang tu Imelda tentu yang orang nak sabar dekat meniang artis tu inya Mawat dekat berita kita malam tu malam perpaduan jadi kira nakanya dulu berita ke dikunci kami di YP Mirito berkawal dengan barang mereka ke benar itu di Marudi ini ngobrol tu dekat asal semua malam tinggal hari Marudi hari Miri atau ke di Bintulu sama-sama kita ingatkan diri berprogram barang mereka jadi lapan hari itu hari ke penuti di Noda jadi pulang dengan nombor di Kuching ya.
0: Ya sama jadi ke pengawal Brenda bye-bye
1: ya okay, terima kasih Brenda
0: ya sama-sama
1: bye-bye
0: bye okay. Ikannya pendengar berita ya ke tau ke pengawal ya ke bisi dia tu kemari enggak mega sarito ke bisi di baik Brenda ba hari Marudi tadi bawa pengerak pagi ngagi kita ya ke diau ngelingi Marudi kita ya ke diau di Bintulu Miri mega ulih datang ngang usung program ya ke bisi dia tu malam tu lagi au sarito mega agi bisi dia tu jadi sarito hari ke penudi barang regata 2026 dia tu peninga ya. Okey, jadi sebenarnya kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi peninga bugulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tukat semangat mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Selamat bertemu baru pendengar semua ngagai program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Jadi sebedau kita berengkah belum nyadi dalam Kristus aram samping aku. Terima kasih Tuhan apa yang kami disergol labanuan sekali gemeri kami peluang oleh kami begulai dengan program Tungkat Semangat. Kami minta Roh Kudus nuan Tuhan nurun lalu negu hati kami. Nato kami kena kuasa tidak teri atas. Ngami kami paham kutai kepada nuang kami lebih agak sila. La kemulia nama nuan, la kemerti hati mensia moga lebih agak tajam. Dasai ke semua bala peninga. Lalu ngkeman bersemua kami. Kami nyerah ke semua tu dalam sampi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau penglepas kami. Amin. Jadi sekali tu bala menjadi kita bertemu dalam program Tungkat Semangat tu aku kau berjakuk pasal pengangkat pengarap tau ke revival. Jadi jakuk revival tu tau ke kebangkitan rohani itu suah benda disebut dalam gereja sekali ke pengangkat pengarap tau ke penyungkak pengarap kita orang Kristian tu tau ia jadi berorang siku-siku. Tahu yang jadi buat dalam gereja tak secara ngenyit bala orang pula takut pula nangi kalah tala meri basa lebih hari selama tu lalu menua kata itu menua ti berpegai bermacam-macam agama lalu datai ripupu raban bangsa jadi siti ritai kepada ditanya kita nama reti revival tau ke pengangkat rohani itu buat menua ke ndak sebagai latar belakang ndak sebagai agama jadi jaku revival tu tau ke pengangkat pemansang pengarap Kristian pengangkat roh kita suah benda dedinga kita munyi kaku tadi dalam gereja sekedar orang umai tu tadi tadi kumai revival lebih orang mayuah benda berkumpul beribu-ribu iku tau ke berkerti kita kemedap pesta rohani suah benar dekumai orang tadi, lebur orang tadi balat benar muji ngau sembah ngau cukup berkuasa tau ke lebur orang ni ngau mayah macam testimoni jadi itu sebagi riutai ketau dekumai ketai revival jadi revival tau ke pengangkat roh ti amat-amat belabuh bautai kelebih ke dalam revival tu berengkah bawa penghidup kita mensia di dalam hati kita. Tu pengawal Allah Ta'ala lebih yang ngemaru tau ke nyungkak ke baru. Ngenani, ngerak mensia, ngerak raban orang ti ngaku dari Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Jadi lebih maya revival tu nyadi, tu memaya orang tadi datai semak ngagai Tuhan. Lalu mayuh benarang berubah perangai, berubah jalai pengarap, rubah jalai penghidup sidak ya dalam petero Kristian tu kai pengarap bukai. Artinya bertukar bentuk cara sidak hidup. Nanti sidak ya amat udah nerima kebangkitan rohani itu tadi. Jadi ke sekali itu lak ke kita berarti ke revival ke benar bisi aku mai kita benda tiga itu lepak penghidup kita orang Kristian. Jadi keterubah ya keterubah ya revival tu belabuh buat tiap ikut kita buat genap ikut mensial sebedau Tuhan ngubah siti-siti gereja tau ke ngangkat ke pengarap buat siti-siti gereja tau ke siti-siti menua ia terubah ngubah individu tau ke genap ikut orang ti madah di Kristian jadi revival tu belabuh lebuh kita ngau area titik jujur, ngau area titik aman-aman, ikhlas, merasa hati kita dimua Allah Ta'ala. Arti kita mungkar hati kita, ngelengok ke hati kita, ngambil ke Tuhan merasa. Ya. Babub Mazmur 139, bisa madah menyitu, oh Tuhan, perasa hati aku, ngambil ke nama isi utai ke dalam hati aku, isi hati aku. Jadi inti revivalnya jadi secara individu atau secara pribadi, artinya kita ngemaru ke
kaul kita siku-siku. Tiap iku kita ukai harap kaul dari gereja. Kita impu secara pribadi mesti kaul ngau ke Tuhan. Artinya secara pribadi kita berkaul ngau ya baru. Angkat baru hidup baru. Pekerti ketinduk. Kita tajak kita udah nemu. Kita diau diri. Berarti itu tadi kita mutar. Mutar ngaliah jauh hari utai te nagang kita berserka ngau Tuhan. Lalu mulai diri ngawati ti ikhlas. Berarti kita benesal ke penyalah ngau penghidup kita ke ngelengkok ke Tuhan. Leban ngelengkok ke Tuhan tu tadi maya macam cara kita ngasu kita nyo tawar nyo ndak tentu berapa harap harap piak-piak aja. Jadi kita bertaubat. Nya siti ri empas revival tu. Lalu mega siti mega kita itu tadi sanggup meri ruang awak ruang jam kita bersampi lebih lagi dari kuda. Meri ruang lagi kita macau jaku Tuhan. Lalu lebih kita udah diri dihidup kebaru digerak atau ke diri revive. Kita ngelak ke Roh Kudus nempok atau ke nukuh perangai kita tadi. Leban orang udah dihidup kebaru, digerak baru, pulai ngagai Tuhan semak bakal ya keterubah nemu Tuhannya. Ukai semestinya orangnya lu ngau cara ti megah-megah madah ke pengharap diri. Tang orangnya tadi ngayan ke gaya ciri tau ke perangai Kristus buat penghidup ya inti hari. Di rumah ya nyadi lebih lagi baka orang ke muan pengerindu, lebih lagi rindu, lebih lagi angkun ke diri sebili. Antara melaki bini ya lebih lagi rindu, lebih lagi angkun, lebih lagi peduli. Buat pengawal baik ke bofis atau di dinindur ya kerja di luar ngeri dalam. Ia nyadi lurang ke lebih lagi jujur, lebih lagi tahu dekarap. Nanti ia dalam bangsa kita, buat community, raban kita, orang dia sidak yang tadi, lebih lagi berundian kurang bukai, munyi kuja kurang putih, lebih lagi compassionate, lebih lagi ngampun orang, di orang mesti silap, orang mesti salah, orang kiri baru, nur bulai ngu kita kerja atau kesama, sama taraf ngu kita tadi kita mudah ngampun ndak lalu nganu ndak lalu ngebom ya ndak lalu pedih hati lawan kita bisi umuan pembaru hati. Jadi orang ke bala kita ke berunding pasal pengangkat roh tu tadi yang ke bisi maya kita ndak ingat ke jaku tiap jaku kuda disebut kita tadi tang lebuh orang berarti ke dia sida yang bedak kita kini cara kita ngau orang bukai. Kita emak udah nerima revival. Kini cara kita melah orang. Nantinya bawa menua kita, nyemenua kita, nyemadat, nyemajat.

Ni tau ke penyungkak pengarap tu tadi, uleng rian ke gereja. Jadi gereja ukai semina tak rumah, ukai semina nama mesti tanda regang dan tak kurang dipasang orang di atas pucuk perabuang rumah lalunya kumbaik ke gereja. Jadi gereja tertarik berjaku pasal raban miak Tuhan nyok ke gereja. Orang ke harap, orang ke nangi ke Tuhan. Jadi lebuah individu atau lebuah tiap ikut orang asai ke pengangkat roh atau ke penani roh sedok ke lama udah ndak tentu semak ngagi jalai Tuhan. Dia gerejanya belabuah berubah. Sembah sedok jadi lebih lagi ukai semina pengawak ke kerja nanti minggu dalam gerinya. Bisi pengangkuan ukai semina rutin. Lalu sampi nyau nyadi lebih lagi jujur. Datai ri puak hati, ri lubuk hati kita. Bisi pengibuah ke pengawak gereja, pengawak Tuhan. Tak semena daripada orang nyukung. Jadi jaku Tuhan tu tadi. Lalu berengkah di dikenangi. Berengkah disimpan. Bakar ti kita kenyimpan. Utai ti bergau. Ukai semena utai ti didingau kita. Jaku Tuhan kita baca ribu kudus. Jadi gereja nanti ya udah diangkat ke baru udah bangkit dalam roh ya tadi. Tau ke disungkak ke baru dalam roh ya tadi. Ulih dikelai kita yang ngena penyerakup orang dalam gerejanya. Sati, bisi gempung. Nantai berpecah belah. Tajak pun ya maya tubuh. Tau ke mimik tubuh. Ya siti hati, siti gempung. Pengawak sedak ya tadi. Ukai seminang ngira pengawak dari impu aja. Balat gi berkira kurang bukai. Bala member bukai, bala raban gereja kebukai. Lalu bala pergi dikelala ngembuan pengrindu. Lalu ndak tentu balat kok berbantah, kok berjaku ke penyalah, ngok penglemi, ngok pengurang pangan diri. Laban Jesus mpu besi madah. Orang dekat nemu bala anak murid ari pengrindu sedok ke pangan diri. Nyak kena orang ngelai tadi. Jadi lebih orang kerap ke Tuhan oleh ngampun pangan diri, oleh ngampun orang bukai, oleh nyukung pangan diri, diri sama diri, lalu oleh bekerja sama, oleh bergempung. Gerejanya nyari gereja ti berkuasa man. Nyari kesaksi ngagai community, ngagai raban bangsa, ngagai menua, ngagai state kita dini-dini duruk terdiam. Leban dari Bible tu maga oleh ngemaru ke mission gereja. Mission gereja kau kudu ukai mission rumah gereja, ukai mission perintah gereja, mission Jesus Kristus. Tujuh ya, niat ya. Ukai semina numpu kerunding, ukai semina fokus semina berdiri empu. Kita lalu berengkah ibuah ngau lebih lagi dalam, lebih lagi rindu ngagi orang di sekeliling kita tadi. Nang ira nuan gereja nu, nuan gereja nian, nuan bangsa tu, nuan bangsa bangsa lain ukai kunyak. Lalu kita hendak berasai tak kediri diri, hendak berasai selu-ilu, hendak berasai hendak dikibu, hendak berasai tajak pe kita mayuh tadi kurang, hendak berasai kelalu serantak betul betulnya, hendak berasai kelalu sakit, hendak berasai kelalu ketuai laban bisi ibu aku pangan diri. Lalu hendak berasai kelalu biak maga, hendak di peduli kurang ketuai lagi tau ke tengah umur. Jadi kita di dunia tu lebih kita dah di revive, dah diangkat baru kita jadi kejari ngau kaki Tuhan Jesus Kristus. Mai pengadang hati ngagai dini dinindur kita berjalai. Gereja ku udah diangkat ke dalam roh, ukai semina uliah ditata atau ukai semina uliah disukat ngena pemaiuh tubuh orang kedatai ribu ratus puluh kai kunyau tau ke ukai mega uliah disukat ngena pemaiuh pengiruh aktiviti-aktiviti kede kerja sedak ya. Tapi mana gereja tu mansang laban maya tubuh, gereja tu mansang laban maya aktiviti ukai kini keroh sedak deh. Jadi tu disukat oleh cara penghidup orangnya aman-aman berubah oleh pengerindu kede kemuan sedak ya, oleh negu orang ngelui dari dinding gereja sedak ya, artinya keluar. Jadi kepenudi benar nama arti pengangkat roh atau ke penyungkak pemansang roh tu buat menua ke macam-macam agama dengan macam-macam pupu raban bangsa. Jadi maya kita diau buat komuniti ke lain orang datai di macam-macam etnik, latar belakang, nitiah ke macam-macam agama ti berbeda. Tu siti tadi lain, siti tadi ke maya cabang. Tau ke tu siti diversity. Di sebagi dari penghidup kita tiap hari. Kita itu.
Lepas kita bergulai buat dunia untuk main.

Macam. Jadi kita itu orang Kristian, tahu ke sebagai orang Kristian, pengangkat roh tu tadi, tahu ke penyungkak pemasang roh tu, kai semina erti tadi kita menjal ke pengharap kita borak bukai. Kita nak menjal, nak mesul kurang tadi. Tang kita itu tadi hidup jujur, nitiah ke cara Kristus, ngau pengerindu ya, terang tahu kejelas di pedak orang nengah kita, tahu kari kita. Jesus enggak bisa ngasuh kita jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Penampak enggak ibu betalat enggak pementang. Leban dia mancar, nemu ia amat mancar, nadai gitu tay petang. Garam enggak mega ngangau kurang ngasuh Arab kiampu. Leban dia uling agak beda asai tay lain. Penyamai utai lain ti garam bisi, ndak tabar, ndak jemurah jai. Jadi lebih orang Kristian ngasai ke pengangkat roh atau ke penyungkak roh, pemansar roh tu ti amat-amat ukai ke nunda-nunda menyikuku tadi, dia sidak jadi orang ke bisi integriti, lurus, tahu dekarap, bisi pementas, adil, ndak pilih kasih, lalu bisi ngembuan pemainya. Jadi kita belajar melo genap ikut orang ngena hari kita buat bahasa ke sida. Nak tahu nak bisi dignity. Leban tiap ikut mensia, menskin, umang, papa, pania, ukai semina orang kaya raja. Ya bisi, kita mesti melo yang ngena dignity. Ngena bahasa. Leban tiap ikut mensia, digagak Tuhan naladan gamal yempu. Jadi kita kita buat bahasa ke namanya penglepas tahu ke kebebasan ngap pengharap urang bukai, lalu kita mega mengkang jujur ngagai pengharap kita empu di dalam Kristus. Dalam menua ti diwan pupu raban bangsa Bible tu ulih nyungka ke kita ngasuh kita salah anggap tahu ke berbagi berpilih kasih discriminate. Okey, tang kita jadi orang ti baka jematan, baka orang kengagau jematan. Kita itu bersatu ke hari tebiang siti, ngai temen siti. Lak ke kita berkempit ke pemerhati, berbaik ke orang ke tusah, orang ke pecah, lalu kita bisi berbahasa ke diri sama diri. Lebuah komuniti bangsa kita bisi nyatu pemar. Bakal tay ke penusah, bisi penusah leban biau balai tu Sabah, angus rumah, atau ke bisi utai kencabar kita bah hal-hal ekonomi, hal penghidup. Jadi orang ke aman-aman udah di revive, revive believers tadi. Orang ke aman bisi pengangkat roh tadi. Nyawa orang ke dulu melau rabukai, bakal orang ke bisi tsunami, kelaban puting beliung. Nyawa orang ke dulu nulung. Lalu dulu merangsang mega orang ketusah, orang ketasah. Jadi tu cara pengerindu Kristus nyadi utai ti ulih di pedak bok society tau ke raban bangsa. Laban siti menua ke udah kering ukai semina bok ekonomi, ukai semina pemansang ekonomi, ukai semina pemansang teknologi, tang mega ulih di kemansang oleh orang ke bisi ngangkat ke ati ti jujur. Bisi pengasih kura bukai adil, lalu bisi pemaya. Jadi orang Kristian bisi peluang kena meri tu, meri menyumbang ngagai nilai-nilai tu, ngena cara penghidup ti jujur, setia, bisi integriti, lalu bisi pengerindu ngerja pengawa. Engkau lah revival tu tadi, penyungkak tau ke pemansar roh tu berengkah cara ti mit-mit, bakal ngampun pengandiri. Kudah ngemedis kita, orang kudah ngemedis kita, lu nulung, orang kebesendik pendiaung kita, titusah, tibguna ketulung, menjaku nyebut utai ti benar, lalu ngau ngawati ti nelap, bersampi, ngawati ti tetap, setia, ndak sekali-sekala aja, ke orang kan jadi ketua, perintah, nyak tugas kita, nanti kita aman-aman, udah dihidup kebaru, udah dani dalam roh kita. Orang ke megai menua, ketua-ketua bangsa, kemerintah kita. Jadi ngau nyak bala peningah, nyak jaku aku ke sekali tu wakil kita sama bersampi ngau aku, kena kita nyimpul program pasal pengangkat roh
dalam gereja, buat penghidup individu, buat penghidup menua. Terima kasih pendengar semua, ram kita bersampi. Apa yang kami serga, terima kasih ke pengerindu Nuan Tindak Kalau Puntan, dikasih ke kami. Angkat ke baru hati kami, gerak kami, lak ke kami, boleh rindu ke Nuan lebih ke dalam, lalu melo Nuan lebih lagi tetap hati. Kemaru ke gereja kami, ngena gempuang hati, ti cukup ari roh tiaman nyemetak, kok sati ngepangan diri, mai ngena pengudus, mai pengudus Nuan, lalu bisi pengerindu penyinuk kura bukai, tolong kami jadi orang ti jujur, jadi orang Kristen tiamat setia Arab ke Kristus, lalu lih mai pemaya. Mai pengadang hati ngage orang, mai penelap, kini tunggak kami hidup berjalai dikirim ke Nuan. Berkat ke menua kami, kedegagak tau kedediri, kari raban bangsa ngor raban agama. Ngenak pemai, ngenak harmoni, adil, serta bisi berbasa ke pengendiri. Lak ke penghidup kami, ngayan ke pengerindu Nuan Tuhan Jesus Kristus, lalu ngenak nama Nuan kami nyerah ke program tu, lah ke program tu oleh keman buat semua malam peningat. Terima kasih ya, bertemu baru kita lepas tu beberapa minggu kebuka.

Kekinya anak-anak kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau Siti program tidi keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Menjadi pukul 9 pagi tu lagi peningan mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri. Udahnya kita terus bergulai ngau pengeluar program kami ya ke Bukai. Nangkan ke tu lagi Y912. Jadi kita ya ke dia di Serian oleh terus mendeng ke kami ngena frekuensi 106.9 pemaga kita ya kedia di Bandaraya Kuching boleh mendengar kami ngena 101.3 FM. Kita ya kedia di luar Kuching Serian kita boleh terus mendengar kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM. Klik nangkan ke tok lagi ya. Jadi ngau tu peningan mumpuk dulu aku. Terima kasih laban udah segala sejala dengan aku. Ba pengelama 3 jam bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Mumpuk dulu aku peningan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkat kita semua. Bye bye.

0: Dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, JAPEN, terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan, perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat, antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang isu berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, adalah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa percaya pada beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tetangganya dan memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abu Zaid mengatakan, berkata yang baik atau diam ini termasuk satu ya daripada empat kebaikan yang utama dalam Islam. Itu nomor satu ialah bercakap yang baik-baik atau diam. Yang keduanya ialah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Benda lara lah. Yang ketiganya, menahan marah. Dan yang keempatnya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini empat. Menurut Imam Syafi'i, bila mengulas tentang isu berkata yang baik-baik itu ataupun diam, ialah bila kita nak bercakap, kata Imam Syafi'i, fikir dulu. Ya, bila jelas apa yang kita cakap itu membawa kebaikan, maka cakaplah. Jika bicara kita tu bahawa mudarat ataupun kita ragu-ragu, tak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kan? Atau ragu-ragu atau bawa bahaya, diamlah. Jangan cakap. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Peribahasa Melayu pun dah selalu sebut, ya, selalu kita didengarkan. Telajak perahu boleh diundur. Ha, walaupun tak ada reverse gear, ya, boleh diundur. Ya, tetapi telajak cakap, buruk padanya, badan binasa. Ya. Kata sarjana, jangan bercakap melainkan bila kita dapat memperbaiki keadaan senyap. Dah elok senyap. Dan kalau kita boleh cakap benda yang membawa manfaat, perbaiki senyap tu, boleh cakap. Tapi kalau dah elok senyap, tapi kita cakap benda yang merepek, nak gosip, ataupun kata-kata yang toksik, baik jauhkan. Gitu ya. Dan seorang dahli fikir bernama Plato, ni ramai orang tahu ni, orang Plato. Ni dia kata apa? Orang yang bijaksana bercakap bila nak ada sesuatu yang baik yang dia nak kongsi. Orang jahil, ni bercakap sekadar untuk bercakap sesuatu. Dia nak buka mulut je. Aku bukan nak cakap apa pun saja sebab sunyi-sunyi sangat macam malaikat lalu ni. Orang Melayu kita kata malaikat lalu. Sarjana juga berpesan, ya, jangan menjawab bila sedang marah. Nampak? Bila marah jangan jawab. Nanti kita akan menyesal dengan kata kita. Jangan berjanji semasa sangat gembira. Takut-takut tak termampu untuk memenuhi janji. Tengah seronok, tengah gembira kita buat janji. Jangan buat keputusan bila dalam keadaan kesedihan. Takut-takut kita akan melakukan perkara yang mudarat ataupun maksiat. Dan sebenarnya, para pendengar yang Tuan Abah kasih, cara kita berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain mempengaruhi kehidupan kita. Ya? Kata-kata yang kita lafazkan juga mencerminkan tentang personaliti dan hati kita. Sebab wajah itu cermin hati, kata-kata itu cermin budi. Jadi kalau orang yang berbudi bahasa, hatinya bersih, tidak mungkin dia cakap benda yang kotor atau benda yang boleh melukakan hati orang ataupun yang menyebabkan orang kecil hati, marah dan sebagainya. Ya? Ingat, kata-kata adalah cerminan hati. Dan satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, kita sering kadang-kadang terlupa bahawa kita kadang-kadang nak berbahasa. Ya? Orang laki-laki kalau duduk 2-3 orang dia senyap, tu normal. Tapi kalau orang perempuan 2-3 orang duduk senyap selama lebih daripada 2-3 minit, itu tidak normal. Mereka memang tak boleh senyap. tapi tak mengapa. Boleh bercakap asalkan kata-kata kita itu membawa kebaikan, bukan keburukan. Ingat pesan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jangan kamu berkata sesuatu yang boleh membawa kepada keburukan ataupun benda-benda yang kita tidak pasti ataupun was-was. Moga-moga kita bermanfaat dan sentiasa berkata yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan

0: Haribo.
1: Bukanlah perhatian yang kumahukan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana

0: megahertz.
1: Tebak-bak dekat suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. 9:30 pagi. Untuk masa tu kita nak kongsikan ramalan cuaca bagi kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong ya. Diramalkan pada sebelah pagi dan petang tiada hujan, manakala pada sebelah malam nanti dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia atas perkongsian ramalan cuaca itu tadi. Jadi pagi dan juga petang tu diramalkan si ada hujan, dan pada sebelah malam kelak kita kena bersedia berjaga-jaga juga sebab dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat ya, di kedua-dua bahagian. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Sri Aman FM. Hujung minggu kita orang duduk sambil santai mendengar kami orang di Sri Aman FM melalui telefon kita orang. Telefon bimbit, telefon pintar lah, smartphone. Apa kata orang te, siaran kita boleh didengar lah di mana-mana aja. Semuanya di hujung jari kita orang. Dengarkan di portal Radio RTM, Radio Online, dan juga menerusi RTM Click. Musik dah RTM Click, kita orang boleh download. Sebabnya secara percuma aja. Muat turun secara percuma. Saya dah bayangkan. Mudah aja kena tu untuk bersama kami. InsyaAllah kita akan sajikan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang bakal kita kongsikan sama dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu. Ada yang bercuti panjang, selamat bercuti ya. Awal lain tengah bekerja kini itu hanya ada skop ataupun apa kata orang tu, bahagiannya perlu bercuti. Kelak orang orang si bekerja yang bekerja. Macam ni apa? Jadual masing-masing tu usia sama ya. Jadi di sektor awam maupun di sektor swasta, saya mengucapkan selamat menjalankan tugas kita orang. Semoga dipermudahkan urusan anda semua. Ini persembahan Andy Bernadi dengan Cuti Dulu Bro.

akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.

Sebagai lima prinsip rukun negara, terdapat tiga elemen teras perpaduan negara, ya. Jadi perpaduan negara ini bermula dengan rasa hormat terhadap negaraku, jalur gemilang dan lima prinsip rukun negara. Dan amalan ini menjadi asas semangat cintakan negara dan mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Kita siapkan lupa dengan rukun negara kita dengan jalur gemilang. Sama-sama kita mengibarkannya pada waktu itu sampai selesai Hari Malaysia kelak. Dan juga kita anak jati Malaysia, ya. Kita kasihi, kita sayangi negara kita, tanah air yang tercinta. Momo kita kebuka 9.40 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang menjadi peneman setia bersama Amy pagi ini. Selama jam kita bersiaran secara langsung, kita mbak, ya, melalui Facebook Seremban FM secara langsung. Dan kepada rakan-rakan Facebook kita, bolehlah menghantar ataupun mengirimkan komen serta ucapan kita orang. Salam rindu kita orang untuk rakan-rakan, teman-teman ataupun keluarga saudara mara yang disayangi, ya. Dan dengarkan juga melalui TikTok Live, ya. Menerusi RTM Klik, portal radio RTM, itu radio online kita, ya. Anda boleh klik di sana untuk siaran tempatan kita di Sri Aman FM. Terima kasih tak terhingga sekali lagi Amy ucapkan, sebab kita orang beri sokongan yang padulah untuk kami di RTM, teman setia anda. 10 pagi nanti kita akan sama-sama mengikuti berita ataupun perkembangan dunia semasa dari luar negara.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Spektra 912 warnai hari.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
3: Warisan seni Tan Sri Birambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta bakti.
3: Sertai uji bakat Bintang Birambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Birambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Birambi. Bintang Birambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentao telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan juga pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan Taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dengan Haifeng awal pagi ini waktu tempatan. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan dibatalkan, 238 mengalami kelewatan. Manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid. Setakat ini hampir 60,000 penduduk dipindahkan. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Malasca menyifatkan situasi ketika ini rumit dan keadaan cuaca langsung tidak membantu. Di Perancis, kebakaran hutan yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Seramai 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux diarah berpindah ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan genjatan senjata dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh genjatan senjata. Kementerian Minyak Iran memaklumkan penjualan minyak itu meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram yang cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tau Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hari ini tumpuan terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60kg lelaki, manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65kg lelaki. Kuartet Ho Yan, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jaguh para powerlifting Boni Buni Augustin dalam kategori lightweight lelaki. Semalam, kontijen Malaysia mengharungi suasana suram apabila wakil negara gagal mencatat keputusan memperangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang, para renang, bola keranjang kerusi roda tiga sepasukan, bowling padang dan gimnastik artistik. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejuanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Akhir sekali menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal pada bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejuanan itu.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: warnai harimu.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: apa lagi?
1: Okay, itu persembahan persembahan pada Wan Iken ni dengan Cak Cak Cukup. Waktu sekarang pukul 10.14 minit pagi. Okay, apa nak ditunggu? Mudah ada kad jemputan nyuruh kita orang hadir ke majlis kenduri kahwin. Cuba kita orang sedaya upaya hadir ke majlis ya. Ya. Sebab kita itu majlis kenduri kahwin khususnya. Ya. Nya situ tak lock pada waktu cuti sekolah aja, ataupun cuti umum ya. Jadi asalkan hujung minggu, mungkin 2 minggu lepas ya, 3 minggu selepas ya, ada ajak jemputan nyawa kita orang hadir. Punya mada hadir bersama dengan keluarga, mbak keluarga. Punya hadir suami isteri, suami isteri lah ya. Punya hadir mbak seorang ajak, seorang ajak lah. Kita nanggar macam ni keadaan bila tuan rumah ya menjemput kita orang datang ya. Jadi selamat pengantin baru lah untuk mengajar sehari itu sidaknya bersandin, mungkin juga untuk majlis akad nikah esok mah bersandin berbanding kata orang. Tahniah dan syabas, semoga kekal ke jannah kata orang. Doakan yang baik-baik, semoga kekal hubungan antara suami isteri. Jadi waktu kini itu kita orang mendengar di Sri Aman FM secara langsung di Mbak ya, untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia. Pertemuan kita hari itu hari Ahad 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Okey, ada satu makluman yang Amy nak kongsikan sama pagi itu. Ini berkaitan dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman ya. Jadi pihak Hospital Sri Aman menjemput mengalulukan seluruh warga emas di sekitar bahagian Sri Aman tu untuk hadir bagi memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ya, sebab banyak aktiviti menarik dan juga saringan kesihatan disediakan ya khas untuk anda ya. Jadi untuk makluman juga program tu ni akan berlangsung mulai 29 sampai 30 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis minggu hadapan, dan bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang ya, dari pukul 9 pagi sampailah ke pukul 4 petang, bertempat di lobi Hospital Sri Aman. Jadi sasaran utama untuk program tu adalah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Sebarang maklumat lanjut, kita orang boleh menghubungi pihak unit fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi kepada seluruh warga emas di sekitar bahagian Sri Aman tu, dijemput hadir dan bersesamalah kekal aktif, sihat dan juga bahagia ya. Okey, dan sebagai informasi juga, insyaAllah esok hari kita ada tetamu khas ya, yang akan bersama dalam ruangan info ekspresi 10 suku pagi hingga 11 pagi ya, yang akan bercakap mengenai program sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman ini secara langsung ya, semarakan kita juga di Sarawak FM, dan Amy akan terus bersama untuk tugasan dalam info ekspresi tersebut. Janji temu kita 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bahagia.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Baik, di sini kita nak memaklumkan bahawa pihak IPD Seri Aman akan mengadakan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 selama 3 hari, iaitu pada 28 Julai 2026 sehingga 30 Julai 2026, saudara. Selasa hingga Khamis, mulai 7.30 pagi hingga 5 petang, bertempat di Lapang Sasar, Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Seri Aman. Dan ia merupakan salah satu makluman khususnya kepada para penduduk setempat yang tinggal berdekatan, yang berhampiran di sekitar kawasan Lapang Sasar, ya. Jadi 3 hari diadakan. Jadi maklum dengan tarikh yang kita kongsikan bersama tadi, 28 hingga 30 Julai 2026. Bermula 7.30 pagi sehingga 5 petang di Lapang Sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am Kem Temuduk Seri Aman, ya. Jadi itu mengenai latihan tembak tahunan bagi tahun 2026, ya, pihak IPD Seri Aman. Baik, seterusnya saya nak bacakan juga komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih kerana menonton secara langsung pada hari itu, ya. Kita bersantai hujung minggu saja. Selamat beristirahat pada ini untuk anda. Baik, komen yang pertama kita terima daripada Ramli Lee. Assalamualaikum, katanya. Penyampaian tugas, semoga sihat ceria-ceria selalu. Sri Aman FM, ya. Nyamada on the way, katanya, dalam perjalanan dari Bintulu ke Sibu. Okay, selamat dalam perjalanan anda. Kawi Kurus pun ada hari itu. Assalamualaikum, salam Sarawak Maju Makmur. Kibarkanlah jalur gemilang. Selamat beristirahat di hujung minggu dan selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan tugasan, memberikan kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca di Kuching panas, katanya. Nak kita siarkan lagu untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus, ya. Di mana saja berada, semoga terhibur hendaknya. Okay, stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda, katanya. Kawi Kurus sang itu. Ibrahim Ahmad Akib, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi juga. Happy Konti, mohon ada kesempatan. Kami orang dari Melayu, mohon siarkan lagu Jual Mahal RKL buat hiburan sahabat semua di mana juga berada. Semoga sihat ceria selalu. Terima kasih. Okey, lagi Henry Jimbun mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk anda, ya, Henry. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat Facebook kita. Terima kasih atas perhatian anda. Jangan lupa untuk like, share Facebook Seri Aman FM. Amalina dengan Sayang Memang Sayang, semuanya di Seri Aman FM.

0: Ya, ada pedawan ke.
1: Belas ngarap. Ngarap ke tahun baru sudah boleh bak kapit ilah.
0: Aku sebenarnya berau dia.
1: Tahun baru lah tahu tengkana sempat bak kapit dah. Tahun baru lah di kapit kita. Ada salah anti semak sudah miri, sudah kuci, sudah seriaman, sudah pintu lo, sudah dilimbangkan urun. Dah bulan dia, begitu urun.
0: Uji kita tahu setiam. Kita tahu setiam, seperau kita.
1: Tahun baru kita tanya nguji nama mu yang ngemujur ke jolo arti tadi berak ngaura berakit ba nama apa kapit
2: irau ku nai
0: nang kebut
2: wong ku aku bawa ge mayo aku tekakah ada
1: aku ke aku ke kami ke sehat-sehat tau di supporter aja kita ke selim menyelim ya tadi ya kita ngayuh ke rakyatnya deh.
2: Aku spontan mena.
1: Kami itu tadi kira kemai air kita jadi aku makai
0: kita. Mentalo peluah deh tau.
1: Apa lenti ama bala kita tadi nuruan deh hari ini yang di buat dan nyade aman kita tadi munyi kurang ngemujo ke jolati dekang ngau.
2: Aku gian wana.
1: Safari balik rakit deh. Nya sampai deh de, nama ATM pai gau deh.
0: Benar ni gas mengat.
1: Dia tu lah kemukai ada mukai pedawa dan nyah aku. Okey jadi terus kita kemukai. Bekal ngah pesta daro kuda berengkah dia tu 14 untuk ke Sarito 26 hari bulan 7 hari kepenuhi. Jadi hari hari kepenuhi itu tadi pengawal demun ngau pengawal nama tadi kempen nyalek darah hari kedua lalu muak ke malam terlagi mega dekat dia tu majlis penangguhan pesta daro 2026 lalu balamanya kedatai mega dekat di Perindang. Atis ke bisik di kangau sedak ke malam tu. Jadi agak kita di daro ni ingat malam tu abu gulai ke mulusi. Nak tadi bekal ngapis di daro ke berengkah diatur 14 nyentuk ke Saritok 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi berita kita ke penudi ke Ninya Sarawak Sarito hari Sibu. Ninya Petroleum Sarawak Berhad atau Petros nampak sejarah pengudah mujur ngempun ke pengawak ngeluar ke minyak keterubah Bapalan Adong Kecil West atau ke AKW semak ngemurudik lalu ngaunya tadi ngujung ke pengawak nganti lebih 5 dekad ya, ngeluar ke minyak bandarat UMNO Sarawak. Jadi Premier Sarawak atau Petinggi Tan Sri Aban Johari Tu Nopeng madah ke AKW dia tu ngeluar ke kurangnya lebih 800 ton minyak sari atau ke 24,000 tuang sebulan lalu tertarik ngepun ke zaman baru bak industri minyak ngogis negeri ke diatur company di Empu Sarawak jadi pemujo tu tadi mandang ke Sarawak dia tu bak pelasar ke betul dalam pengawak ngerembai ke industri hiliran kelebih lagi dalam pengawak ngeluarkan amonia ngau hidrogen baru jadi nitih ke ya tadi pemuju tu tadi mengangkat ke Sarawaknya di pengemaran besar dalam industri minyak ngau gas dikenal di kemansang ke anak Sarawak kelimpah hari ngedekap ke pemansang industri hiliran berplasar ke pengerja asal negeri lalu Petros mengangkat ngeluar minyak ke setipak ngau strategi perintah Sarawak ke dekat nempah amayu hagi rega tambah hari pengerja asal negeri lalu kais minak ekspor barang mata aja. Jadi kok ya hanya tadi ditegak pagi mengenak Sarawak Gas Roadmap ti ngemerat ke pengawak ngemansa rentayan rega gas asli ti mungko industri petrokimia metanol amonia hidrogen abaja ngau kerban kimia rega mar kelimpah hari nyedia ke mayu hagi peluang gawa ke tinggi ya. Lebih lagi bab penatai pemisik okay, rakyat Sarawak jadi bab pengami kesama megak lebih ya ke bab lebih ke datang dulu nama tadi perhimpunan Hari Sarawak ke Datur di Sibu Apila Motor tadi dia yang madah ke Air Borneo dekat kempun ke penerbangan antarabangsa keterubah Hari Kucing ke Singapura lalu tu tadi nyari pemberik kedua ngagai rakyat negeri berserimai ngawangin tu Hari Sarawak jadi kuya penerbai keterubah ke menua Singapura unya tadi UKS minat nyari ke jalan baru tanggepun ke jaman baru sistem pengangkut langit Sarawak ti lebih efisien bos mekih ngau berpasar ke perkara jemah ilak jadi Air Borneo kaya nyari motivasi manifestasi komitmen perintah Sarawak dikena ngegap ke kaul merangsang pengawal dagang remai ke sektor dagang temuai serta mata mayuh ke peranak pokok pemeranak pokok datai ke negeri itu jadi kelimpah harinya magak kuya Air Borneo dekat nyadi nyedia ke mayuh lagi peluang gawak ngagai rakyat ngau komuniti dagang ngambil kuliah ngerembus market kebesar agak nyengkau mengelakukan produk lokal bakal buah dabai ngagai renggat antara bangsa lalu Air Borneo magak kuya nyukup ke ekosistem pengangkut moden Sarawak bergulai dengan pemansang penyangkai kapal penyambung jalan raya pada bilun dengan sistem autonomous rapid transit

0: sektor ke ART dikenak numbuh ke sistem penyambung mobiliti akan lebih efisien meruan enggau betul. Okeynya tadi ngujung ke berita kami hari Sibu bahawa ada yang seru kita ke situ si.
1: Ya, terima kasih Renwan, Anana. Jadi tu dia dah dari Sibu terus ke Kuching dulu. Jadi sebentar kita naik ke berita tu kita berpindah dulu. Kau lagu ke dah dipilih lagu Ari Suilin, engkau Nelson Neru Anang Baco-Baco.

0: Ya, lagu Berpeduh Nyawa Suilin Gau Nelson Nehru Ana ngebaco-baco lagu ke dipilih. Jadi tu berkongsi ngau kita berita ke nyadi sehari tu kalai tur ti ngemeran ke dui bahasa di Sarawak mari penglebih ngagai rakyat di menua tu kaban konsen negeri Kota Sentosa ianya Wilfred Yap Yau Sin madah ke nembiak ke landi jaku Melayu ngau English dekat mudah agi bersemekiah berenggat antarabangsa. Jadi yang harap ke atur tu boleh terus dipercayai ke ambil mantuk ngemansang ke menua tu jemahila. Ya berjaku munyinya maya pengerami nutup I Love You Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tu tadi. Lalu yang mega madah ke perintah Sarawak dia tu bisiknya dia ke pelajar tak berbayar bak palan pelajar tinggi kena ngada ke modal mensiati ngembuan kualiti nya ngelansa pengawak ke BC diatur pagi tu tadi. Jadi tu goyang ngagai kita ke BC ngembuan pengerindu ba bidang penabur ngembuan pengelandi berjaku nda ngira jaku Melayu English serta jaku etnik lalu kita berumur 18 tahun jentuk ngagai 30 tahun ke ngembuan personality, ngembuan pengerah hati ketinggi serta boleh berjakuk dengan mana bawa mua kamera pihak mega kita patut ngembuan tikas pengerai kemana serta sanggup terima latih dengan penilaian ti udah ditetap ke RTM. Kalau itu berita mana untuk kita ke dekat nyadi host TV dengan pemaca berita TV RTM Sarawak. Lalu kita tahu data dengan uji bakat atau ke audition tu kena 28 dari bulan 7 2026 gagai 30 hari bulan 7 2026 ianya 3 hari berunggu ba auditorium Piram di RTM Kuching ditu berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai anang muai peluang kadang sari dua tu tau perhati ke kita meh belajar dulu berkeni gaya intonasi bunyi hanya di pemaca berita TV ngau host TV ndak sama ya maca berita TV ngau maca berita radio. Jadi hanya tadi berita atau ke patut nanti engkup kita kekak jadi host TV hingga pemacara berita TV RTM. Lalu Tok Nguyen ngagai malam anugerah carta Sapa Juara ke-9 di dekat diatur kena 1/8/2026 ba Dewan Serbaguna Selangau dia tu kita sama mendiang ke dulu promo tu.
1: Nama Mak Adi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
3: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuk. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
5: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Mann. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Leka Gautiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gautiun Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gautiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Gautiun Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngotiwun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Ibad.
0: Ya, ni bagi lagu atau ke penanyi atau ke raban titik kerindu ke kita sampal meh datai berbelah mayuh kena 1/8/2026 rengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama mematakan paket semifinal ACSJ ke-9. Jadi tu berkawal ke penduduk dalam Dewan tu ke bisik sekedar kita tadi ke ke datai mayanya ilak awak ke sama nemu nuju kita ke rekam medak tu ilak kalau 50 penduduk ungkup raban dalam dunia pemerindang Iban, 125 itik penduduk ungkup penyokong semifinalis, 20 itik penduduk ungkup sidak titik sponsor program, 10 itik penduduk ungkup urus setia bersama, 10 itik penduduk agensi tak ketua raban bangsa, 20 penduduk hot seats, lalu 465 itik penduduknya free sitting. Jadi siapa dulu datang datai boleh penduduk. Jadi datai tu umur awak ke boleh penduduk. Lalu ke entai jemak anda boleh kerusinya kita boleh berdiri tu kira 300 ikut boleh berdiri tak ke duduk ba lantai. Jadi sampal meh datai maya tu ilak ke demo serta mada 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat ke penduduk SSJ ke 9 masuk nadai berbayarnya genang pegawai ke dekat diatur kena 1/8/2026 jadi tu berkawal engau pegawai atau ke pengerami ke dekat di intu kena 2/8 tu elak kalai pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching di tu kena 2/8 2008-2026 jadi rambai jakuk kena gintu program itu ianya Sarawak Women in Digital Economy kena jakuk dari Menteri Pemansang Induk Nambiak Mit Ngau Pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah yang madah ke 800 ikut orang gudah dikangau dekat datai Ngau Nguluk program itu ilak jadi maya tu ilak magak peningat mayuah bengkah aktiviti udah dilanggur jengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri itu serta mayuah bengkah agensi upis perintah ngau mega balauran dagang induk jadi kepenudi ba program itu ialah ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak ba tujuh bengkah kategori nyak ngenang pengerami angin tu hari orang induk Sarawak 2026 jadi hanya berita ke penudi keribai serta dikunci engau kita hari kami di Kuching itu lalu terus ngagai bintulu ngagai duan tu yun terus kena tai ke berita duan.
6: Okey, terima kasih sih. Jadi beri selamat tengah hari ngagai kita lima tenang lima enam isi bin danya nana bos bana bi ana ngawa balap ninga ke bukai ke benung bulan kita jam ke detok jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami hari bintulu kita berperinan dulu ngau siti lagu hari ini baduk kiruah.

0: Ya, yang tadi lagu Kanak Kita Berperindang. Jadi aku terus berkongsi ke berita kami di Bintulu tu si. Jadi berkongsi ke pengerami ke Bisik Diatur di Bintulu di tu ianya Pesta Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026 ke 19 tu berlabuh hari 22 bulan 7 tu kemarin. Lalu sehari tu hari kepenuh di pengerami tu diatur. Jadi tahun tu BIKF ke 19 ngempuruk ke sepenyampau 154 ikut pemain gudi tok ke layang-layang antarabangsa sidak tu ari menua Jerman, New Zealand, Rusia, United Kingdom, Belgium, denyak bisi ari menua Estonia, Perancis, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, ari Singapura, China, ngau Vietnam, lalu Malaysia megak nak tinggal bisi nganjung penyerta ke pemadu mayu hanya 87 ikut ari 9 negeri ngau wilayah persekutuan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Sabah, denya ari Putrajaya, Kedah, Melaka, Perlis, Johor Bahru serta kenyadi tuai rumah Sarawak megak bisi nganjung 50 ikut penyerta ti dibagi ngagi 5 bagi menua hanya ari menua Mukah, Lawas, Serikai, Kuching, ngau Bintulu. Jadi pengawak ngatur BIKF 2026 tu megak dibantu Raban volunteer ari Universiti Putra Malaysia UPM denya sida ari Institut Kemahiran Mara IKM ngau etek tip jalai ke tanggung pengawak kebuna dalam nentu ke pengeraminya lancar sepemanjai pengerami tu diatur. Pia megak peningah ngelansa atur pengawak kebukai nyerumbak pengerami BIKF tu dia sepenyampau 70 ikut penyerta biar ari tadika pimpin tuition Cikgu Fifi ngau tadika kemas di Serata Bintulu bisik ngambil bagi bak bengkel layang-layang tinjen dia ke exposure tumu pasal seni ngau budaya layang-layang nengah kerjasama ngau Brotherhood Kite Club ngau penyerta ari Singapura tu tadi. Jadi kena 23 bulan 7 tu kemarin megak dia pengawak berbaris penyerta BIKF ke-19 ti mungkur 22 kontijen nyeng kaum agensi perintah, syarikat swasta, industri, kumpulan tarian singa, kumpulan kompang ngau konvoi motosikal berkuasa tinggi berjalai berbala mayuah nengah jalai kepel dan yak sida ABC Mansak jalan Abang Galau, jalan Lo Getsun ngau jalan Sultan Iskandar bak penyawah 1.5 kilometer ari Hotel Kemenar Plaza ngagai palan pengerami di Padang Bilun Lamak Bintulu. Lalu OM Material Sdn Bhd diciri kenerima anugerah semangat kontijen terbaik ngau JKR Bahagian Bintulu menang anugerah pilihan juri. Lalu prize ngagai bala sidak kemenang disuak ke Meja Besar Opis Muansam Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari ke sama bisik ngau ngambil bagi bak pengawak jalai pebala mayu mayanya. Lalu pengawak bukai sepemanja pengerami Tok Peningah tentu ya pentas hiburan pekit berlagu 60-an megak bisik diatur. Lalu bak pemutus pekit tu dia Puan Cindy Mina Ajun Buleh Lumur 1, Lumur 2 Puan Salmah M, ngau Lumur 3 Encik Muhammad Daniel. Udahnya kena 23 bulan 7 dia pekit berlagu duet ke alai putus pemutus pemkit tu ianya Johan tu ke Lumur 1 Lee Tek Soon ngau Jaslin, Lumur 2 Rizal M ngau Genevieve, ngau Lumur 3 Wilson Ting ngau Yumi. Lalu malam pekit Battle of the Band dia Lumur 1 kumpulan Sempurai Gundai, Lumur 2 kumpulan Art of Borneo, ngau Lumur 3 kumpulan Rocky Labo. Jadi malam tu peningah pekit Ratu Kebaya dekat diatur bak pentas hiburan. Jadi biar megak bisik ke ngau sama merik tau ke merik berperindang megak bak pentas hiburan yang penyanyi ke merindang ianya Marsha Milan, Lan Solo, Lisa Jin, Karen Libau, Haley Robson, Daniel Manso, Suleiman Yusuf, ngau Numi Nisha. Jadi ngau pengerami keberkatuk tentu ya nama Bintulu megak main nama Bintulu ngagi komuniti antarabangsa ngau nempak peluang ekonomi ti merik pemayak ngagi sektor dagang temuai dagang mit ngau komuniti bak menua Bintulu di Tok Si. Ya, rami kami apa Bintulu di Tok Si.
1: Sekut
0: jalai. Ya.
1: Rami amat ya tak. Maka tahun-tahun ke udah maka tanya apa namanya
0: BIKF
1: BIKF ke sebedar tu BIKF ke sebedar tu segi rami mayo lah kalau medak dah yun
0: tang tahun tu si pelabak ku pemaduk rami laban kemarik kebenar ya habis duty ku kemarik ke mai bala budak ku berjalai tang ya madah nang wayang angat hari ku ya nang awak ku ngage mall dulu udahnya dah datang ngage mall malamnya pansut kap kap mai sida ya meda hari kereta aja laban nanti malam bisik gudi ya kena LED nya kena kena LED baru ka suyang kia peda ku jalai sekut kibak kanan aku lai jal
1: nanda boleh tanya ne nanda boleh ya nanti dah sekut kereta dah mayu orang ni bos sebut gate deh
2: laban kata kita ke hujan banyak balak kudik banyak yun
0: nada kan nanggo mina ikon namanya ikon BIKF Bintulu itu ya nyu jai to yang ke King Kong ya deh kebukaan ada ngawak bayak menya awak jadi aku terus ngobrita aku baru awak laban kemarik ku madah jalai sekuat ukai mina BIKF nya aja tang ke Tegal munyi ku isi tadi bak berita tadi deh berita tengah hari berkawal ngau pekit Muay Thai ke Semak ngau nurnya tadi lalu udah diatur berengkah hari 24 ngau 25 hari bulan 7 tu tadi ianya Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ba Naim Street Mall Bintulu jadi peket ke diatur pengamat dua harinya ngempuru atlet Muay Thai Amatur hari serata Sarawak serta tentu yang ngigak bakat baru lalu aku berkongsi ke ba pengeraminya dia Hendrik McLonnell Hayato hari kelab rentap Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah remaja udahnya Daniel Akil Zamri dari kelab PS Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah kanan Liana Tong Rahman dari SS Fighter Muay Thai Jim nerima peninju pemaduk manah induk dari Dwayne Tuning ngau elit peninju di pemaduk manah awaknya tadi berkawal ngau pemutus sidak kebisik ngau bak Muay Thai Amatur dari Serata Sarawak lalu berita ke penudi Tok Peningah berkawal ngau Pesta Tumbina rami belama kami Bintulu itu kena 7 ngau 8 hari bulan 8 tu dia Taman Tumbina Bintulu dekat ngatur Pesta Tumbina 2026 berserimbai ngau ulang tahun Tumbina ke 35 tahun jadi aku ngelansak sekedar program tu ianya bisik Tumbina Network Tumbina Nature Walk Jungle Trekking pekit tandak kreatif denyak bansal pemandang bisik menggak bansal berjual ngau hanya sekedar hari program ke bisik diatur jadi ngagai bala peningah ha minggu baru minggu sitik tak gitu ila nangkan ke minggu tu ila adia Pesta Tumbina dekat diatur jadi sama-sama datang ke Bintulu itu ngerami kami Bintulu itu kami Bintulu sige spotting kami Bintulu itu mayu pengerami au nya tadi sih ngujung pemerintah kami hari Bintulu sih
1: ya terima kasih Yun hanya di awak kena masa jam kita itu jampan yang serekat terus ngegai Nuan di Limbang Tenah
2: okay, terima kasih sih jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke sitik lagu dulu.

0: saya Selamat Arif Franklin. Jadi terima kasih yang pengawal program kita isi di Kuci yang Ibin Sri Aman Nana Disibo Yuan Bintulu ngau Double B di Miri nak tinggal megak ngai balap tinggal kita ke sini tinggal kita bawa ninjau Sarawak bekeke sekali tu. Jadi sekali tu 26 bulan Julai tahun 2026. Jadi minggu tu minggu tadi kita bawa bulan Julai tak kena kembali kita dalam bulan Iban yang tadi bulan belanggar Reban. Yang bulan Maya Iban ngerangkai ke Reban Umai Bukit tadi. Jadi ngajak kita gerai megang. Jadi dia tahu aku dekat mic kita serta bala peningan hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menua utara kita di Sarawak itu di Limbang Angga Delawas about frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi di Limbang terbaik aku dekat berkunci ke berita ianya CANFF Nyongka Dagang Temuai negap ke ekonomi Limbang. Di Limbang majak ngenegap ke penduduk ianya di batang pintu penemak temuai ke Sarawak dengan pengawak ngatur bermacam pengerami berpelasar ke konsep Culture, Adventure, Nature, Food and Festival CANFF. Di Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kadar Menua Sarawak Dato' Abdul Rahman Ismail Madah, program pemanjai tahun dikarap boleh nambah ke penatai temuai serta nyongka ekonomi menua tu. Jadi antara batang pengerami ianya Pesta Makai Tahun Kedayaan berengkah hari 31 Julai hingga 2 Ogos lalu ditangkan dengan Pesta Limbang, Pesta Main Asal Komuniti Tagal, Pesta Berdudun dengan Lumak Kerbau, Pian Mega Pesi Datur ke Hari Nembia, Teka Hari Belia, Hari Bermoto Limbang, tarik tali antarabangsa hingga pengerami Tahun Baru 2027. Jadi Perintah Mega sudah ngagih ke agih belanja RTP sepenyampau RM250,000 ada kena ngangkat mana peringkat guna di kampung mengatai ada kena nyedia kediri napi pesta babu badudun ngau lumak kerbau. Jadi pemansang infrastruktur baka SSLR Jalan Besar Trans Borneo ngau Jalan Besar Menua Pesisir Utara Mega ada karap ulih nambah ke agih arus temuai ke Limbang. Jadi ia mega ngelalau setiap genturung pendiau ngatur habis nadai seitik nadai seitik program ninti yang tahun dikena ngelaku ke budaya produk menuatu serta nyongka ekonomi komuniti. Jadi ya, tadi berita keterubah. Jadi berita kita di kedua ya, senentang transformation nanam padi merangsang pengelikuan pemakai Sarawak. Jadi pengalaman siang ngubah pengawak nanam padi dari cara tradisional ngidup ke diri ngagai model komersial berpelasar ke teknologi modern dikarap ke ulih nambah ke pemansut optimum ngenak tanah serta ngenegap ke penglikun pemakai Sarawak. Di Kaban Kursi Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palu Gumba Mada, inisiatif ti bertuai ke upis bertanam bertupi ngemuan julu adeka ngemansang ke sektor bertanam padi ngau cara moden serta sistematik agi seraya mega muka peluang ekonomi ngagai pengempu tanah ti bisik kawal. Jadi yang madah munyinya abak sesi libat urus ngau dialog pemansang nanam padi payak bergulai ngau peranak kampung terimah. Jadi nitih aku ya, sesi tu berguna amat dikena ngulih ke penemu, nyawut ragu serta nentu ke setiap projek diperjalai ke ngau terang, inklusif serta bisik kerjasama komuniti. Jadi yang megak nyemetak amadah ke pemujur nambah ketikas pengelandiak ngati kediri SSL padi negeri itu berpanggai bersuku ngau kerjasama pengempu tanah dalam ngemujur ke inisiatif perintah. Jadi ya tadi duit bengka berita. Jadi sekedar aktiviti terdekat nyadi ungkup minggu tu ilak ianya dekat tidak datai nya pengrami makai tahun baru Limbang Kedayaan 2026. Jadi mensia mayu hadi minta datai ngulu pengrami makai tahun Kedayaan Limbang IFKACL 2026 tidak berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayaan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti kedayaan ati dintu nyadi ke kelai merik terima kasih ya pemudah musim ngetau. Jadi dia tahu pengerami itu udah nyadi apalan nur komuniti kedayaan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawak ngetan keadat main asal ngau pesaka ke diturun dari serak ngagai serak. Jadi kelimpah hari ngedegap ke semangat atau ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Jadi sepamanyai 3 hari pengawak tu diatur bermacam pengawak arti ngerinduk kati udah diatur ngamai ke uliah di perindang uliah merindang bala temuai tidak tai. Ini kena 31 Julai bersembang engkau malam baiyoh tegak malam bebalam mayuah. Manusia mayuah dekat di perindang engkau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal. Ati mandangkan seni engkau main asal kenyalai komuniti Kedayan. Jadi pengraminya di terus ke kena 1 Ogos engkau malam main asal ti bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal engkau persembahan artis temuai. Jadi perkara ke pemandu di Kerindu ianya kena 2 Ogos engkau pengrami berjadi ke IFKACL 2026 kedekat medak, pekit junjung Kedayan. Pengrami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 persembahan beraya, demonstration main asal kuit, anugerah contoh, ruang bilik serta demonstration yang dia pemakai asal serta cabut tiket menasib megak tak tinggal. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pengawak merindang, pemerindang ngau pekit, bala temuai megak dekat berpeluang, ngelala ngau silik lagi budaya komuniti Kedayan nengah pengawak mandang ke pemakai asal, ngau main pesaka asal. Kelimpah ring rapid ke kawal ngau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan, ngau Brunei Darussalam. Jadi yang namanya peluang juga guys, sebagai hari pengenami budaya ti bercorak tu datai mai diri sebilia enggak malah kebahan belayan ngagai kampung Noran Limbang kena 31 bulan Julai ngagai 2 Ogos lalu sama enggak kami di tahun di Limbang itu ngintu pengenami makai tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi maka kita dimiri menyi sila tadi dimiri Bintulu pemegak besi Persatuan Kedayan asal aku tahu enggak sama datai kita ni yun. Oh. Jadi penerang silia atau bertanya ngagai Nordin abak lumur 09856 3545 teka Hafiz abak lumur 0138236036 ya dari siti cara kita ngawal teka ngerapit ke kawal kita ngawan sabukai ok kenapa kita mana je tamanya bangsa atau ke suku sakat kita di Limbang di tu oh. Jadi perkara ti kepenudi ti dekat kongsi kaku ianya jom PK B40. Jadi mensia mayuah kelebih lagi lagi gaya raban B40 di lalau nyata program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan 7 dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berampit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau kanser. Jadi dengan program itu, peserta bisik peluang berperasa pengerai, menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Jadi nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemendar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik adanya, manusia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bambi ulih hari perengkah guna ke bisik disediakan. Jadi anang nanti diri sakit, datai berperasa namun status pengerai diri lalu ngamik singkang keterubah menuju penghidup nanti berpengerai lagi. Jadi si jual ke PK B40 untuk klinik pengerai indai dengan anak Mit Limbang di Perambu nitih ke hari bulan tidak tetap ke ianya 21.8.2026. Jadi menyukitai nasal dudi nadai reti jadi ngarep kita sama bela bertati ke pengerai diri nyaga pengerai diri kami ke kita boleh penghidup bersari-hari ngau pengelantai ngau penghidup. Jadi nak kata dulu berita teka aktiviti ke dikunci kari Limbang jadi boleh baru ngeduan sih di Kuching.
1: Ya, terima kasih ke beritanya Ana. Jadi itu terus gagai tapa di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih isi sebedau berkunci ke berita ngau kita. Siti lagu hari Daniel Petrus ngau Deni Umpiang, Kiniang.

Ya, selama ngali hari ngakai semua kita ya kebisa mendiang ke kami, agak mengkang ninga ke program Ninjau Sarawak. Jadi ke sekali itu berita-berita ya kedep kunci ke YFM Seriaman. Sebenarnya ngelansak atau lagi berita-berita ya kebekawal nge program-program ti udah nyadi tau ke di benung nyadi di bagi menua Seriaman, sekali kenya udah nyadi di bagi menua Betong. Jadi keterubah itu di genturung pendiau mangun Saribas Bawah bagi menu Betong berengkai hari 24 hari bulan 7 atau tadi nyentuk ngagai sarito 26 hari bulan 7 2026 benung diatur pengrami kedikumbai Pesta Buntal piam garigata Saribas 2026. Jadi program tu kemari, program tu dipenyadi ke kemari Sapit Premier Sarawak Timbaga Kaban Konsul Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Badewan Seri Saribas Mangut Sepawah Betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas lebuh berjadi ke program tok kemarin Pesta Buntal Regata Saribas 2026. Pengerami Buntal tok ko ya Pesta Buntal Ukai Semina alai ngetan ke Pusaka Budaya Menua yang mega ulih ngemansang ke perkara dagang temuai ekonomi pian mega penegut penyerakup komuniti di bagi menua Betuang. Identiti menua tok ko ya tidak pandang kemaya pengerami itu udah mujur mata penatai temuai ari menua luar mujuang ke pemujur pengawak dagang berjual ke macam barang nyerumah program tu nyungkap penatai pemisik sidak di menua tu. Ko sapi premier muka nambah pemansang sesebengkah menua senentang perkara infrastruktur serta perangka tambah patut disokong ke program-program tiba ketok ti udah ngelaku ke produk-produk menua tu merecah ke aktiviti ekonomi piam ke potensial menua Saribas dipegai bagi menua Betuang. Lalu piam mengaku ya Pesta Buntal Regata Saribas to sebagai dari platform perintah menua to nyerakup ke Mesir Mayuah serta merangsang aktiviti ekonomi kelimpah kena ngelakukan menua to ngagai menua luar. Jadi menua kita Sarawak tegap ngelamak to tegal pengaya pesaka budaya piam mengaku semangat rindu serta berbasa ke pengandirik dipatut ditan ditegut ke kena ngemansang kaki industri dagang temuai berpelasar ke komuniti. Lalu kuya megak madah perintah dekat meruan nyukung program-program timri empas besai berketuk ngagai genap perkara pemansang menua kelebih agak tinyungkak penatai pemisik komuniti serta menua Saribas to. Lalu program berketuk ulih nyungkak pemansang sosioekonomi komuniti menua pesisir seririas ngejuluk ati Sarawak dekat nyadi wilayah maju likun serta inklusif jerombak tahun 2030 dekat datai. Pengerami menjadi ke program tu kemari digolok mega sapit menteri pengelantang komuniti Sarawak Timbaga Kaban Konsul Negeri N35 Saribas yang berhormat Datuk Ricky alias Muhammad Razis Hitam pihak mega kaban parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pihak mega yang berusaha Residen bagi menua Sarawak bagi menua Betuang Residen bagi menua Betuang Datu Richard Michael Abu Nawas pihak mega DO Peliliah menua Betuang Tuan Laga Kueh pemesai-pemesai opis perintah pihak mega tuai-tuai raban bangsa serta Mensi Mayuah Ari Menua Tau agak mengkang dipejalai ke Pesta Buntal pihak mega regata Saribas Mangut 2026 lalu nyerombak program tu kelimpah hari regata Saribas diatur mega program pemerintahan atas banggau main asal pihak mega aktiviti komuniti berjual ke macam barang utai dempak pihak mega barang-barang yang kedatai hari menua tu pihak mega macam paket yang ke narit hati Mensia Mayuah diatur nyentuk kelemah itu lagi. Jadi ungkup Regata Saribas Mangut 2026 berebut ke Raja Sungai Regata Saribas Mangut 2026 dekat diatur lemai itu lagi kiraya ngali hari itu lagi semua ada penanggul ba arus air kita di Saribas dia semua ada yang tu banget berumbak dekat diatur ngali hari itu lagi. Lalu tu antara tim-tim yang kengau berebut ke Raja Sungai Regata Saribas Mangut 2026 jadi sidak kemujur tu lagi dekat mai polai mata duit RM15,000. Jadi senarai tau ke rintai nama tim-tim Rumah Perahu Regata Saribas Mangut 2026 berbuat kerja sungai Regata Saribas Mangut 2026 ianya
Barakuda GP Bin Laden piamga Raban Nur Gemilang Kopang piamga Raban Putri Dang Isah Raban Sinaran Burung Garuda Raban Todak Berjaya Raban Tim Komeng Raban Tra Saribas ngau Raban Tim Komeng 2. 9 bengkah Raban dekat berebut ke siapa bagi nyadi Raja Sungai di kata Saribas Mangut 2026. Bisa juga diatur di debak berengkah hari 24 nyentuh ke Sarito 26 hari bulan 7 2026. Ianya program kedekomai Carnival Berbasikal Saribas 2026. Jadi diatur berengkah hari 24 tu tadi nyentuh 26 hari bulan 7 bak debak Saribas dipegai mega dibagi menua betuang. Program tu ngempung komuniti berbasikal Saribas berkimpin ke gaya hidup berpengerai lalu nyerombak program tu aktiviti-aktiviti bakar Saribas International MTB Jambori. Kali ketujuh diatur pihak mega Saribas Fundrun Senam Cergas Zumba, pihak mega Pikit Karaoke, lalu pihak mega Pikit Kedekombai Gubahan Nanas. Lalu bisa juga diatur pengawak merek nanas ngau ndak berbayar maya to. Jadi to program tau ka aktiviti-aktiviti ke diatur bersrimbai ngau Carnival Berbasikal Saribas 2026 diatur 24. Ansana nyentuh ke Sarito 26 hari bulan 7 2026 di debak Saribas dipegai bagi menua betuang. Jadi berita ke penudi itu berkawal megak ngau program ya ke bisa diatur di bagi menua Seri Aman kemarin 25 hari bulan 7 2026 diatur program kerikombai hari bersama pelanggan Majlis Daerah Seri Aman Opis Peliliah Menua Seri Aman 25 hari bulan 7 diatur kemarin hari 6 berengkah hari 7 pagi nyentuh ngagai 4 ngali hari kemarin bak mini stadium di Seri Aman. Jadi mayu macam ukai semina sidak di Opis Peliliah Seri Aman MDSA ajak ngau dalam program tu bisa mega opis-opis bukai bela ngau ngemujur ke program tu baka opis dagang dalam menua pihak mega kos penghidup bagi menua Seri Aman pihak mega opis kedekomai pejabat pembangunan negeri Seri Aman ICUJPM pihak mega opis pengerai bagi menua Seri Aman lalu bisa mega sama belanggau ianya opis kedekomai jabatan akaunten negara bagi menua Seri Aman, opis bomba ngau penyelamat Malaysia, pihak mega opis pengintuk penantang Mesir Mayu bagi menua Seri Aman, pihak mega sekedar hari palan-palan andor nampung pelajar bekas Sentek Sarawak Skill Seri Aman, pihak mega Get Mara Seri Aman. Pihak mega bisi ngatur mayu macam kaunter andor berjalai ke andor mengenatai ke servis yang kebisik disedia ke opis-opis itu tadi baka opis Peliliah Seri Aman mesti muka konta kena berbayar ke cukai pihak megang agak lesen berjalan ke pengawal dagang lesen nupi udua pihak megang alai ndor berbayar ke compound bisa megang alai ndor berpintak ke

0: pembangunan negeri bagi Menteri Seriaman ICU JPM bisa ngatur kaunter nor update penerang kita ia ke bisa boleh ikasih ngau register sekalinya minta ikasih ari upis to. Jadi upis kena kumbai upis penggerai bagi Menteri Seriaman bisa ngaga program berperasa penggerai ngau nak berbayar sarinya. Pihak mega Jabatan Akuntan Negara bisi muka kaunter nduar merasa sekali kena kita ya kebisi engau dalam program tu bisi merasa direk nyangka bisi uang duit kena kumbai uang tidak dituntut pihak mega utai kena kumbai vendor diatur upis Akuntan Negara. Jadi upis bomba ngau penyelamat Malaysia mayatuk kemarin mega bisi muka kaunter kelimpah ngatur pengawal mandang ke barang serta penerang maya atuk kemare. Jadi kaunter dia buka sidaya kena ngatur penerang ya ke pekawal ngau e-premis ngau bisa megang ngatur taklimat ungkup program bomba community. Jadinya berita ke penudi di perkongsi kaku isi dalam program Ninjau Sarawak ke sekali itu.
1: Okay. Terima kasih tapa ke beritanya. Jadi kena kita menggal program kita Ninja Sarawak tu udah tu lagi kita bergelai bak lagu peminta antara stesen tu lagu kena merindang kita lagu Ari Delia Mira sambut meh salam engau pesan aku.

0: Enam pintu begunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ya, dia tu kita datang ba lagu permintaan Trust Station. Ni kita sebuah dia lagi dia kita Ana tapa ni mana. Oi oi.
2: Oi. Eh kena salam ke tuan? Au. Itu yang aku berkonti itu ya.
1: Opi ya.
3: Capua kami di diri itu isi.
1: Ya, capua maya maya maya orang eh.
3: Laban dia tu benuang ke benuang dia tu nya paket piala kayu 15 iko indo tu lagi
1: rindu mana dah labannya indo
3: nya me tapan
2: rawah
3: mari ko bisi mat dap
1: ni
2: aura rawah pelopak ko
3: kaku kau kena ke labannya ke indo tu tadi nanti dipraktik ke bakal pagi kemarin tu semua cirebu mu magang ko orang biha nya cukup steady sih dah.
2: Anak cuma buat barang sih dah beli.
4: Senior.
3: Senior. Oh kami sebuat nanti nyemak seminggu sih dah ke induk kena nak berapinya. Paham-paham eh?
4: Dengar.
1: Dengar apa?
3: Okeynya nyamai kayuh-kayuhnya.
2: Betulah dia yang terbenah puan yang mengasuh.
3: Oh, kaya kena lagi. Utai lelah, minta berapa. Oh.
1: Jadi, rindu benda nabi.
4: Rasa nak ngeluai ngus ngai.
3: Wah lah. Alaman kami di mini konti tu. Uliah pedak tu depan yang dah deh.
1: Oh.
3: Tapi yang tak siap nyama.
1: Anak nyarawah aja. Non dia bi. Lagi kenyit kami itu kena nemu.
2: Lepas kami apa nak jadi palau dia apa?
3: Oh, nadai. Bana udah aku pansut dulu ya.
4: Oh.
3: Bos kita ini.
2: Buyu anak.
1: Thank you bi. Tu terus lagi nuan dimiri dulu ngepun ke program kita.
3: Okey, hanya di miri tu nana bisi harus telefon lah bang. Kami bermini studio nanti ini di aku bayi Yun lah.
2: Yun telefon be. Ah, ngan. Telefon pun ada telefon.
1: Bisa telefon ya, nana kasih ya Yun.
2: Apo? Sila tinggal nyian baru si telefon.
3: Oh, tekanya aku ngau isi ke?
1: Boleh. Okey.
3: Aku nyangkut telefon isi.
1: No nyangkut telefon, aku nyangkut telefon.
3: Tulis
1: sama tahu nih aku di itu nih. Okay, tengah awak dulu aku di itu nabi. Okay, jadi kita kerja telefon dengan konti wifi. Kak Berandau kau bi kini di miring kau kena nanya berkeni kau pemutus lubang perahu saat itu tahu telefon dia tu berlumur 082-258-634 atau ke 082-258-633. Duit yang harus telefon dibuka kakak kita tu bisa orang telefon tu bi sawat no bi.
3: Oh. Oh, muka lagi kayuhnya isi.
1: Ada dah ya, bi lagi bi. Nanti ada bekerja baru lagi ko tanya bi. Tu, nah, kerja baru.
3: Okey, halo, selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
3: Oh, siapa baru si pun?
1: Hello, siapa tu? Ni deh, hello.
2: Sedo.
1: Mana
2: dah
1: pulang. Ada orang. Ada orang. Kau aku. Bisa.
3: Anak baik kau isi.
1: Bisa bisa penanggulnya. Bisa sekali ke bi ya. Nanti ada lagi. Ngui ke Facebook gak. Nunggu ais kejap. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cali dari Sibu.
1: Sari dari Sibu.
4: Cali.
2: Cali.
1: Cali. Au.
2: Okay,
3: telefon Charlie. Ada
6: Marita Charlie. Charlie, ada siapa
3: tu? Bisik ke Marudi non Charlie? Nadai.
6: Nadai boleh aku kian, aku kerja. Nadai boleh kian aku kerja.
3: Oh, nama nama minta cuti. Nadai orang kerja hari Minggu wah. Nya kami tu aja.
6: Nadai boleh cuti, aku kerja. Nadai cuti, aku kerja rela. Nadai boleh cuti, aku pun ada cuti.
3: Sehingga juga nama Hana. Nya aku cuti non tadi.
6: Aku kerja perintah, aku nak boleh cuti, buat aku nak tu aku boleh nak.
2: Kita kerja perintah.
3: Walau awak perintah ni.
6: Hanya aku nak boleh cuti, aku hati pun aku ngasuh aku berjalan, aku ke kiap berjalan.
1: Ada apa pengawasan itu, Cali?
6: Tadi aku merunak berjalan, berbelah pasar berjalan, aku berjalan kaki.
1: Oh, mesti pasar betul.
6: Malam aku kerja dengan motor, aku berjalan motor, aku ngawak kaban, aku merayu lah.
1: Oh. Okey, Cali. Nama lagu. Nama lagu pintar kau pesan tuan Cali.
6: Pesan tu kirimku sudah balik Korea, sudah jamin kita kongsi dia puai dia. Buat tu pun saya kongsi dia. Nanti sudah bungkuang dia. Nanti sudah mau dia bahas sungai puai kenami. Tu pun saya kongsi. Saya sudah mati ekor kucing din. Nanti saya hijau mati ekor din. Dia sudah ada. Nanti kaku. Nanti anak mati ekor dia semenanjung din. Kerja sekat semenanjung mobininya. Nanti sudah pas rupa. Nanti sudah nunyian. Nanti sudah yung. Nanti sudah win. Nanti kita enam pintu ke BJ? Selama berjalan ke hari Minggu kita ke semua.
1: Sewaju Minggu
6: ke depan. Lagu lagi. BJ lagu nama pasal lagi lagu. Lagu lah lama ni mana hanya BJ.
1: B masa lagi.
6: Lagu lagi pasal William Mawing ni mana lagi lagu lama ni.
1: Okay, bye. Okay, bye. Sama hujung minggu. Hanya tadi.
3: Charlie.
1: Okay, Siti lagi kangen tu Abi. Lagi
3: tua macam.
1: Okay.
3: Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari. Julai hari ini bawah kuliah Dalat.
3: Julai. Nama berita orang Dalat.
7: Mana panas.
3: Panas ne. Nare nurun marude kita urang Dalat.
7: Ya, angkan ada e pelama aku.
4: Kena rau dah.
3: Ya. Ayo nak ke marude sarito. Nya, ari ke penuh.
2: Ya. Sebagai Selangau.
3: Nya, jaga.
7: Okey. Uji
3: ke marude. Uli mana mawat belagu tadi na.
7: Amat, ya. Awak hendak ya.
3: Ya, ada kau ne. Terus ke pesanan.
7: Okey. Santo tuju ke aku lagi sida. Uni di Sebuyau Sungai Indah dia, lagi Sasmiwa di Sebuyau, lalu lagi Henry di Sebuyau sida Sebilia. Lalu sida Rimbu di ladang dia ja sida Nduk Sai, Nduk Mit, ngau sida ka Bukai di bawah itu. Lalu nak tinggal ke aku lagi semua balaku di Kuciang dia, di Sembriang, ngau di Sembahan, sida Liah, sida Rata, sida Ringki, sida Ali, sida Dimbab, ngambil sida air berjalan pengawal ke mana. Baka engkau bawah celum bawah burak, nak boleh sebut nama tak? Ini ke Ninga Magang, ngambil ke pesan Magang, semua yang kena sebut. So, kena Magang banyak.
1: Yeah.
7: Lalu nak tinggal kita ngambil 6 pintu juga. Minta kita main ke lagu... Nggak semayang ngambil nuan, hari Andrew, Ricky and... Ricky Anderson.
3: Boleh? Boleh. Nanti
7: nenek. Kena merindang bala kita semua.
3: Nanti nanti nyemak nadai lagunya deh. Lagu nama kak. Lagu kebukai kini. Oh.
1: Ya. Ini tadi Julai. Lagi dia.
3: Oh dah tutup. Oh nak ngacau. Okay, nama isi laban kami di mini studio tu, di music tu tadi sangat-sangat terhad.
1: Nada ngawa gabi, nebah ni kebisik aja sama gabi.
3: Iya, betul.
1: Tu, agi bekerjap ke telefon ke tu, biar sama mayor rekam jaku ku nambi.
3: Terus kerja si, nak kacau ni.
1: Okay, so bi.
3: Halo, selamat tengah hari.
8: Halo, selamat tengah hari.
3: Siapa tu?
8: Tu
3: Jerani
8: kapir.
1: Jerani.
8: Hari
1: ni. Kapir. Jerani
3: hari kapir. Nama orang kapir. Minta jauh mimi hari radio aw.
4: Minta senyian.
3: Bagaimana mulai aw? Hey aw.
8: Bagaimana?
3: Okay. Aw ya.
1: Dia tu teranggi ke?
8: Aw. Teranggi.
1: Lalu terus ngah pesan anau, ngah lagu peminta nan.
8: Pesan tu dituju aku naik lelaki di menua pintu lu. Naik juga pintu lu pas habis apa ke tinga radio tau. Berulus habis nanti berkapiat muka berlepuh balik ya. Berulus balik ya. Harus kaya berkapiat nih. Oh DJ, kalau lalu ngagai kita 6 pintu dia DJ.
1: Oh,
8: jadi Selamat berjalan ke pengawal. Selamat berjalan ke ujung minggu meh. Tahu?
1: Okay, selamat ujung minggu.
3: Oh. Berubahnya sih. Bukan bisa pengawal.
1: Itu.
3: Kata kau pakai uang kini.
1: Bila Rina ni ngorong belakangnya. Ini tadi luar.
3: Ya.
1: Okay, bila itu gue ngakak Facebook YFM. Terus badau aku mulai ke Gagan Wan. Hari bulan pegari. Meri selamat ujung minggu. Kaya gayari di Semerahan panas. Sedak-sedak jam kediatuk ku ya. Minta tebah ke lagu Hari Loudness Empire. Penyayau tua. Kita merindang rimpung kau semua. Bala peningau YFM. Lalu tu Ali Syasha Amanda. Selamat ngelih hari. Selamat ujung minggu. Minta tebah ke lagu Hari Jacqueline Joni Aman. Nadai guna ngetan lagi. Kena merindang bala kaban Facebook. Bakal Mak Peng. Annie Tinggi. Emilia Sam. Juni Ben. Serina Sendai. Denyak Mayuh. Gi kaban ni kebukai. Kebisik di tag about Facebook YFM tenda boleh dibaca kutuk. Jadi hari David Aluak Megak bising natai ke pesan kau minta tebah ke lagu madah ke diri simpang semunjan bala ringgin minta tebah lagu hari Remjana pulai ke sarang dituju ngagai bala menyadi bala kaban petunggal ya bala kaban ya ke jauh bala ipar ke semak atau ke jauh pesannya salam saya salam manis hari David Aluak tak ke Abak Wan jadi tu Siti Agi pesan hari Maria Geman Genam selamat tengah hari minta tebah ke lagu terima kasih pengajar Ari Julius Kana kena merindang bala pengajar ke Bendung Belalak ujung minggu kelebih lagi pengajar bawa SMK Nangadab Kenawin engkau SK Batu Lukiang Kenawin ya Ari peringat bawa Facebook YFM Iban B
3: Okey, jadi pulang ke Miri baru. Oh, jadi atau ke bising latai ke pesan Facebook rasmi Miri FM tu hari Ellie Spencer. Marah ke selamat hari, selamat kali hari. Selamat perjalanan ke Pawa, menuju setuai. Aku ya setuai ke Maya geng Dobi tadi ne. Oh, yang marah ke panas berpaku. Pakus bawah di tu. Udahnya tu hari Lina Bugis. Yang ada ke selamat tengah hari. Pemega nuju ngeke semua pala peninga. Ketiga tu ianya hari di Asan. Yang ada ke selamat perjalanan ke pengawak. Mega DJ ngau kita enam pintu. YFM Kucing. Sri Aman. Sibu Bintulu. Miri ngau limpah. Ngali hari tu DJ stay. Kau yang ninga hari Bintulu. Jadi ke situ tu hari... Boniface IP tu dah tadi ne si
1: bedau bi
3: oh bedau ne ok auto hari Boniface IP hari selepin bakat tengah hari tu minta putar ke lagu hari Remjana bisik maya berpura semua dikenal merindang orang ke ngelala aku atau biar nak Allah disebut nama jadinya hari Boniface IP jadi ke Siti tu hari Flora Ladum ni majak terbatu aku tu isi. Oh, ke situ tu hari Flora Ladum. Selamat tengah hari serta selamat menjalai ke pengawak. Ngagai enam pintu DJ tu hari Miri tadi Flora Ladum. Olehnya tu hari Stanley Henry. Selamat tengah hari DJ. Boleh minta lagu hari Ramres Water. Kena merindang kami buat benua Marudik dia tu. Tentu ya kita di Marudik benua bisi rabi atau ke pekir kayu tu tadi. Okey, jadi kita terus merindang si lagu ni. Isi. Jadi kita merindang si lagu. Lagu peminta hari Stanley Henry tu tadi minta nebah ke lagu hari Ramres Water. Sigi amat laban malam tu lagi Ramres Water. Kena merindang kita malam penangguhan tok ke konsert perpaduan malam tu lagi kita terus minang si lagu hari Ramles Water ai ai ai.

0: lagu Ari Ramles Walter. Singa rancak lagu sedap.
1: Oh, siapa lagi kita dia rancak lagi lagu tebah habis.
0: Nina, kaki kesirai ngelicak
1: lagi. Okay, Bi. Dah hari rius tu. Jadi tu terus ngagai sidak di Sibu Nana. Ni Nana.
2: Ni awak Nana tau. Ni Nana lapar ni. Ni lupi Nana ni.
3: Nak ya lupi.
4: Ibu dah.
1: Selamat pagi. Malam hari tena.
3: Malam hari. Okay, kita pun singal siapa ni? Sira bintulu meh.
1: Okay,
3: agak balap peringat kerja nate kepesan dengan harus telefon 084-353-224 harus telefon kami di konti di tone. Agak kita tidak telefon meh lagi nyorkan kau kita. Agak nuantu yon kena lagi macam pesan gitu yon.
5: Okay, makasih na. Jadi aku terus macam pesan meh ke bisik di kenate ke peningat kita dengan Facebook RTM Bintulu induk kenawi tu tadi udah apa pelabak ku neh. Selamat tengari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Jadi mana gayari kami di kenawi ku ya, lalu yang minta lagu dituju ke ya, ngagai semua peninga ke penum ku kita yang ngau bala kaban Facebook ke bisik di tag hari tu amayu tu nalah disebut ku ditu. Bisik sudah maca komen tu pelabak ku. Ngau megak nuju kita enam pintu ku ya. Melau peminat YFM Iban ngarap ke kita semua terperindang. Terima kasih DJ ku ya. Hanya hari induk kenawit Syasha Amanda udah tadi na. Iba Vincent minat nyapa udahnya Dayan juga. Selamat ngali hari ku ya. Minta sebarang lagu dari Stella Philip dikenak merindang di Rich Philip ngau balap ninga ke bisik mendiang ke radio jam ke diatuk. Selamat ujung minggu ku ya. Nungguai lo kemudat lo berpusir-pusir tu nah. Nya mah pedia semat ngiga komen tu nah. James tanya udah tadi kini. James tanya bedau.
1: Bedau yen.
5: Tak lagu dari Stanley Pua. Pengingat lama. Kena Amrina dirimpu ngau bala kaban Facebook. Nama berita kita kaban ku ya. Terima kasih DJ Panas semua hari kami di Kenawet itu ku ya. Danya di Asan sama berjalan ke pengawak ku ya. Ngau minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinan ketika-ketika yang merindang bala peringa ngau megak bala kabar Facebook ke di tag ya bak dituk megak ngau pesan selamat berjalan ke pengawak ngau salam ujung minggu nyak tadi nak pesan bak page rasmi RTM Bintulu bak live kita si kangau kini
3: nandai engka sedaknya dah keselangau kan makai-makai
5: au
3: orang muda pengambil di Selangau deh ganti tim. Namanya dekat nama pemutus ATM Sibu lagi ni ha. Ya. Okey kita yang ngunci nya kang auto dah bisik tian. Hello.
6: Hello. Okey Wan tak kau yang nak.
3: Terus enggak pesan ke Wan?
6: Sudah pesan kau buka tujuh orang kita lima pintu. Hari orang sebelah di sini nak kita lulus. Orang tetap dengan Selangau tadi harapnya untuk kami mendak penaminya sama kayak Debenda selamat nyangkong mendak Rami dan Merudi dan kami ini mendak saningnya dengan yang santu sejuk moga ngangkai sida Aji Klen Aji semua kapan Facebook semua ngangkai Inendo terus riau di semua doa tu di muka kapan Kristen dan Steven semuanya kapan pantun Mia di Makia Tersang Jessica Eton Bal di Kampung Tengah A dengan B Ipal kebab menikah sebilik di Sungai Api yang di Kampung Tawi di Kampung Sabang semuanya dengan kayak Awi yang sawal juga aku ke sini ya. Selamat hari Minggu untuk semua kita aku nanti minta lagu soal lagu saja. Hanya aja.
3: Okey, Abak Wan. Okey, Wan ke Abak Wan tu tadi?
5: Abak Wan.
4: Okey, Wan. Abak
5: Wan. Singok, singok kena.
3: Okey. Sabar tu, Yan.
7: Hello.
8: Hello.
7: Hello.
3: Siapa tu?
7: Siapa tu?
8: Ini Sunang.
7: Ini
8: Sunang.
7: Hari ni? Hari ni tu, hari ni tu?
8: Hari Sibu.
3: Hari Sibu.
7: Hari Sibu. Awak, nama pesan?
8: Eh, macam kita indah sebab belan nak ma. Belum ada. Jadi pesan lawak ngelak tanya ngelari mungkin dia bakal kedai solo pesan ngawak tidak indai ngapai ku ngawak anak ngawak cu ku dan tabai din jalai pakan dan tabai din baru mama nak kelutuan lu pesan kepala madai ku ga bakal kada bentulo din tidak tumai tidak tidak ingai dia ada kucing din nime dia sereman kau madai ku siku digap mega dia sereman ga. Engkau ada serikai dia agak tidak laut juga. Engkau balai madik kau lagi bak tengah rusak nyilun serikai ke. Ngarap tidak di sini ngak magama tengah itu di je. Ngarap tidak di sini ngak. Ya, makan tidak ya di je. Udah.
5: Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu.
8: Okay,
3: bye. Tadi Inai Sunang.
5: Hari Sibu.
3: Okay, kita yang nanti pesan hari Lina Bugil. Selamat tengah hari DJ. Kau sempat jalan ke pengawal Ogen Wandi Konti. Hari Johor, hujan kami di itu. Minta terbaik lagu hari Deli Amira. Sambut salam. Ngau pesannya. Sambut salam ngau pesannya. Kena merinang silat serumah di Nangang Ulin. Sungai Poi Kenawin. Induk Kenawin. Dawa Tengguling. Mary Ubonatin. Sindu Nedi. Menantu ngucuk ya di Sibujaya, anak ya ke Benuang di kapal di Tok ya, nggak usah sebilik di Johor dia, nggak lupa mengganu Junwan DJ, gue nya aja terima kasih ya. Oke, Iba Vincent tuh terudah, bedang. Baru atas hari gereja tu dia minta putar ke lagu ngapa lalu aku kena merindam balau anak balau ucuk ngapa balam nantu piam gagai saya syarat mana di Sibu bunga cempaka di lima meri ubah mati yang di meri Ibra Ahmad Akib di Petaling Jaya Selangor piam gagai balau isan ya di Merutai Tawau isan ya di Bintulu isan ya di meri ngarap ke semua terperindam eh bakal ke tengah rito terima kasih ya di Cik Amma Mayuh balau isan ya. Oke, okay, kita terus berpindang tu Yon, setiap lagu lepas aku nak lagu Delia Merah, lagu apa ngapun lalu tak terpindah, saya ngapun lagu Josephine Jalian aku ke tengah hari ngali hari itu, setiap lagu
0: lepas nah. Nah,
3: lagu
0: kena peras isi ini.
2: Dah tika oke sih insek.
3: Nah, lalu bisa kawan kawan ada bisnes, mata kena rampiannya sakitnya ke silip seminggu, kau apa mau apa
0: silip
2: seminggu? Apa mau silip seminggu? Cuti ya maknya.
3: Okay, lagu Reja Sofenjali nanang lebu aku.

0: Oke, anda ngelebu aku sama lawala gue ku tapi anda leyang deh tuh anda ngelebu aku. Nama lagi deh tuh anda yang lagi deh.
1: Anak yang kau makai.
2: Jonya tapa, di sini lagunya kini.
3: Ila tapa lagunya.
2: Oke, terima kasih nah, ayo nak terus ngagai kami di Kuching itu berkunci engkau Sri Aman.
1: Okay.
2: Oh, tapa nama nak nyawut si Sri Aman.
1: Agen nelan. Oke.
2: Nelan nama tempo.
1: Naliwar. Nekak minum. Kau naliwar. Oke, balap ninga ke dekat bertelepon 083-3254-36 Ngenatai ke pesan di Facebook dulu isi. Hari Mary Jamba, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai biak ajiak di ladang Sri Mas. Inai cien bak ladang melemas. Biak megak ngagai semua ya ke ngelala bak tuai rumah Claren, bak suai. Lalu ke nomor dua tu Jessica Itan, selamat ngelih hari. Mambam gaya hari kami di bauk. Dia minta lagu Manggai Kati. Ditujuh ngagai sidak serumah, sidak semadik. Bala indai biak anak menantu biak mega ngagaya ke ngelala grup aram berpantun kelebih agak ngagaya kita 6 stesen selamat berjalan ke pengawal. Lalu ke Siti Torita Philip, selamat jumpa minggu ditujuh ngagaya kawan Facebook ya ke ngelala Luli Genayang Landuh Ganil di Sibu ngau semua kita live hari kapit tu mendak kita live Korita Philip. Lalu to Ellie Spencer, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bapak kus bawah minta lagu dari Maxwell Burak Luna di kena merindang menyadik ya. Apa kibin ba IPD Miri entimo min ba nangan lup rimbas kami serumah di seberang lai kami tu diau sidak tu diau ko ya. Selamat berjalan ke pengawal ya kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawal ngojak ko pesan. Selamat belalak buat ujung minggu. Okey, ngambil kangau ke sekali itu sih. Halo, selamat ngalih hari. Halo. Okey, yang kena mujur. Harus telefon ke Destia 083-3254-36 083-3254-36. Macam Siti dah pesan tu isi. Hari Fiona Ina Inana dari Taman Sri Jaya Sri Aman orang dito minta pasang ke lagu Krokodil Pantai ku ya dari Melissa Francis ditujuh ngagai
3: kenapa lawan nama ibian pu baya pantai
1: kena merindang anak wai de nah kena merindang dari sebilia ini ko ya kediau bermah panjai kobal batu jalan lidung betung ya ko sedap nyanak kediau demi ridin bala kawan Facebook, kawan yang kenglala ya, harap ketep rindang, nyajak hari aku, selamat berjalan ke pengawal. Ko Fiona, Ina, Ina, Na. Okey. Nyawut kakak untuk si.
2: Okey.
1: Halo. Halo, selamat kali hari.
4: Halo.
1: Halo. Siapa tau?
4: Stanley tau.
1: Stanley, hari ini Stanley?
4: Hari kapit.
1: Mau ditau kapit?
4: Hari mana hari itu? Panas, penuh mana? Panas dia tau.
1: Dini bakal pet ya, bak pasar.
4: Bak pasar, tu nak jauh dari pasar, bak import kita.
1: Oh, nama take dah beli di pasar sehari itu?
4: Oh, mayu. Nanti tu nak kerja ke jual mayu, melapan utam. Kalau mau bakal serikan semua semua, nanya dia tu.
1: Oh, bakal aku tak ada meh, lan jual jual lah. Okay, terus ke Stanley.
4: Aku tu, kan minta lagu hari nama tu, Bray dengan hari Stan, hari Andres tengah lah ya.
1: Okay.
4: Minta nak main lagunya lagi. Jadi satu, dia tuju kemarin belanja aku di Sungai Majau kemarin. Nak tinggal pun kan lagi balannya aku di Johor dan lebih dari kota Ruban. Ya, saya di Johor dan. Awalnya dia DJ, betul ya?
1: Ya, jana.
4: Okay, terima kasih.
1: Okay, sama-sama. Stanley dari Kapit ni tadi. Balap ninggal mukai ke dekat telefon ngatai ke pesarin wati 083-3254-36 Ampai bisik tu si
2: Ampai bisik?
1: Ampai Apin
2: Apin Dah bisik? Bedau?
1: Bedau
2: Okey, kaya kami dulu meh neh.
1: Okay.
2: Tero bisi lagi no madah ga?
1: Okey.
2: Agi nanya wat ke oh. Tua?
1: Okey, nak masalah. Gitu.
2: Tunggu yang ngagai Facebook kami YFM kita kedekat telefon telefon dulu meh ngagai apa lagi nyawat kita kami doai tu hari Wan Sadir Wan Sadir selama ngelai hari hari kampung Kepayang Semunjan tu kami minta tebahkan lagu hari Embu Joy Rindu Bidingan salam ujung minggu dituju yang ngagai bala anak ya baka Carrie Esther Fablin Casey apa maga bala keng lala ya ba kampung Senah Sadir Padawan ke harap ke gerai-gerai selalunya hari Wan Sadir jadi tu hari lenggu nai-nai selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawak panas gairi kami di Selangor sehari tu jadi minta tebah ke lagu, sebarang lagu kena merindang bala ke ngelala ngau peringa YFM lalu tu hari Lily Anthony selamat ngalih hari ngagai kita enam pintu ke selamat berjalan ke pengawak serta selamat hujung minggu minta tebah ke lagu hari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan kena merindang bala peringa YFM kelebih lagi nuju Mamba Engjek Bada Isa Rashid Kaban Entry Stang Ngau Lia Anchor nya aja terima kasih hanya Ari Lily Anthony lalu tu Ari James Pengiran selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawak agak hari di Sibu Mambam kaya minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati lagu Ari Wat Rock Kedai Merindang Sidap Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupas Lagum Doni Lim Stamos Davis Taylor Eric Jang Daniel Induk Kenawit Polimasing harap ke semua kita terperindang serta tucum tucum meh selalunya hari peninga kebising nak take pesan buat Facebook YFM udah bisa orang ngangau agai nuan tu apa?
1: Bedau nadai
2: nadai
1: nadai
2: nanti kita ke bertelepon ngagai kami duai tapa ke berandau ngagai tapa bertelepon kami di Kuching itu 082-258-634 tau ke 082-258-633 medak bakal ada orang je tapa ngagai orang berandau ngagai tua tapa. Okay, terus merindang bala peninggal mana tapa awak ke bala kebuka yang ampit ke lagi ne?
1: Ya, go.
2: Okay. Tu lagu ke bisi dipinta peninggal kita James Pengiran harap ke bugulai ngau kita meh lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: Taban sampai mati nanti ko berarti ke ninga mana-mana tu net apa? Nyawanya, nyaka bakal nyawa nuan.
1: Nyawa apa? Terima kasih Asy. Terima kasih
2: Asy. Belagunya.
1: Terima kasih Asy.
0: Sengok, sengok. Itu ngerti lagi.
2: Kalau saya belagu udah tau.
0: Nyak mengaku.
1: Yakak.
3: Uji kepimpin.
1: Kok mempunyai nyino hati itu dah.
0: Lekaru lekaru.
2: Kau nak apa belagu?
0: Apa?
1: Ilok meh.
0: Mau orang dah muji kerja nama gagal.
2: Korres pama meh.
1: Kapan? Kapan sampai mati? Okey, dah punya.
2: Ujung ya, paman.
4: Jangan lagau, jangan juga kau.
1: Oh, ilah benar. Saya yang
2: nama bub puisi.
4: Aidi di.
0: Ilah, kerana ni gaya berutang nena.
2: Oh, ilah, ilah ingat tu.
0: Dengan dia, dia semayo kami tu minta tetapa kata teh.
1: Anak kenyak cicayun.
2: Lagi terus.
0: Okey, jom eh. Tu awak kita terus ke program terus Bugelanggau Sharon di Bintulu. Noyon.
2: Di Bintulu.
0: Siapa baik Noyon? Tahu
2: tentang nade nade tali puni kan?
0: Nade tali puni.
2: Sangat kau. Ada tali pawon. Kak nak si bu baru. Isi ngamai kuasa ke wei si.
0: Si bu.
2: Iya. Ya isi mai kau.
0: Lapan wan udah
2: tu. Patuan tadi. Nah.
0: Siapa bayi ni Yuan?
2: Awak. Si bu baru meh kapan ngulih ke telepon dah?
0: Si bu
2: dua kurang saya telepon.
1: Nak kau berminum limbang dah.
2: Kata kena dah.
3: Kena tinggal. Lama dua kali.
2: Udah.
3: Kena tinggal anda.
2: Sige,
3: kami sige
2: kena
3: pespuan itu
2: gara kita.
3: Sige kena
2: pro kita. Ramai kita ya, Bang.
0: Bukan
2: lagi wah kita ya.
0: Nggak dengar nyawa nana, nah udah deh.
4: Agak-agak kita ke dekat telefon guys. Ngatai kalau pesan aku minta kita 084-353-224. Okey, kita yang ngatai pesan dengan Facebook. Saya kemarin udah baca tuh nih. Hari Fedelin Leo, hai DJ Nana, selamat hujung minggu, panas minum ada limbang. Tuk kami tak putar ke lagu Tebak Ansiban. Kayak pedih mata Tebak Ansiban. Kena merina balap dengan Radio YFM ke tengah hari itu. Terima kasih DJ Nana. Kuya Jonas Tulem tu tadi udah.
0: Betul.
4: Baca aku aja atau lagi?
2: Baca aja.
4: Selamat lemah DJ ya, Nana request lagu Sanggup Arigoen. Kena merindang semua bala DJ YFM Iban. Semua bala staf Jabat Pendidikan Daerah Selangau. Timelan PPD Sektor Perancangan Daerah Mukah Kapesong. Kena pengetua Stendi Rasputin Gawong Jackson Abed Asas Ranyau. Icito Bita Lima, Guru Besar David Bangsa, Wesley, Miss Wesley, Boyo Manggai, Marcus Bonaventure, ngau Nick, nak kami ke macam tu. Nick aja menyalahkan dia SL ujung. Nick Slang, ha. Kak aku nyebutnya Nick Sanukai, jalan NICKSL. Nya aku nak nyebutnya Nick saja.
1: Nick XL. Okay.
4: SS. Okay.
1: Okay. Cikgu.
4: Apa saya?
2: Kau mana sensitif ni kalau tanya XXL, ya?
1: Teruskan.
4: Okay. Kapan udah hari? Sendian. Selamat tengah hari di Jenderal. Semua berjalan ke pengalaman minta putar ke lagu What Rock.
2: Kamu sendiri. Aneh
4: nyebutnya. Kita baca aku aja.
2: Udah hanya.
4: Pakai orang ada baca aja.
2: Gak okey gak. Engkau tu mayu tu. Nak baca aku punya. Lek aku jauh.
4: Okey je. Tadi asal aku dah bagi engkau tu tadi. Nyajak mayu. Nanti ada telepon ketua yang tindu wak sida.
2: Sino pak. Orang benung mengarah perahu. Orang benung belum apa
3: belakang. Barang berkata orang dia tu.
0: Benung kiru lah orang. Nggak sudah bidin.
4: Okey. Yon pula baru genuan.
2: Okey. Terima kasih Nana. Aku macam pesan di Facebook tu. Dobis selamat. Selamat berjalan ke pengawak ke minta putar ke sebarang lagu. Panas belah batu kami di SK Nangga Segenuak Ulu Ibau. Panas si Dadin. Mary Ubon Martin minat nyapa. Dahnya Junedi Layang. Selamat ngaliari. Salam tujuh ngagai bala kaban ke detek yang megat di Facebook tu. Minta lagu Ari Ika Saiful dikenak merindang ke semua kaban di Semalaju. Kuya. Nanti kongwe ngagai TikTok tu hari Ricky dari Kampung Lusup minta lagu Bunga Pinang hari Ricky Anderson. Udahnya Roslin minta sebarang lagu dengan Ayun-Ayun minta lagu Meligai Pengerindu. Hanya peringat kita ke benar medak kita live di live TikTok. Hanya tadi Nana, Nade kangau ne?
4: Nana, rindu.
2: Tidak Nade kangau. Berperindah enggak kita mesenya.
4: Pasang je dia.
2: Pasang lagu awak lagu ke dia minta peringat kita di TikTok tu tadi. Lagu dari Igo Anthony Meligai Pengerindu.

0: dah say lagu kami dua nana.
1: Rindu dengar.
2: Hanya
1: buat lagu. Nya
3: muka kena. Kena kuat dengar lagu.
2: Mudah tak? Ngasih orang dua.
1: Okay, jam kita tu kurang 15 minit lagi. Pelabak aku Hana Tapang kanya boleh berkongsi.
2: Nama tu kongsi tu tak apa.
4: Kongsi pesan.
3: Mana tahu?
2: Oh, kongsi pesan. Kan, nama tu kan tadi nolak doh. Kongsi pemakai tahu.
5: Kongsi nama.
4: Makan.
2: Kongsi pemakai.
3: Makan lagi.
2: Dia makan dia lagi kenyang. Kau angkat lagi be.
5: Oh, aneh rau sekali. Pemakan itu. Kelebihan ke sida
2: masak. Masa saya dekat celuai lagi. Jamnya lagi.
1: Jam 4 kan ada jamnya. Dengan tin wana.
2: Namanya. Kusik kumian. Amai anak
5: lagi berdau.
1: Eh, kusik kumian. Ini buat tau, meh.
2: Jadi ngatuk
1: kan. Anak rika.
2: Namanya kita berdau jam kita. Ya, habis lebih kurang 11 minit lagi. Aku macam nama sida itu. Mamayu sama itu. Oh, jadi itu hari Cecilia Fernandez, Frederick Ryan, ini tadi, Clara Rose tadi, jadi cinta tadi minta lagu hari Florence High, kawan teratua. Lalu pihak megah, terima kasih guys, cinta kebersihan dengan kita, baga Sarina, Sarai Janeng tadi, berapa kudah disebut nama tadi, Juni Ben, sama tengah hari tadi, itu tadi, sama jalan ke pengawal, hari Miri, kami minta DJ masang lagu hari Itam Medin, saya Usmaya Balang, kena merindah di Rempung, kau kapan FB, serta nak tinggal pindai, terima murid makuang air jalan lingga, nuju, kita DJ 6 pintu, arah kata pindang, serta sama belalak berujung minggu, terima kasih DJ. Tu hari Maghrib Sapun DJ minta lagu Bujang Kalimantan. Tadi bisi lagu Bujang Ulu Sungai tadi ne. Udah diputar ke DJ kita kebuka tadi. Jadi tu hari Ros Riau sama ngali hari DJ sama dah berjalan ke pengawal pesan tujuh ngai anak ya menantu Uco di Miri Isan di Bayan Ulu Sunti kemudian Richard semua sila kapan kebuka sila itu kena wait Mary Ubon. Enggak semua kenglala pesan ya guys kita semua kita harap ke kita gerai serta mujur dalam semua pengawal terima kasih ya Syasha Amanda bisik mungkin nyapa kita hari Mary Jalo Ujo sama hari Minggu hari Suang panas ke ya minta main ke lagu menyadi itu juga ngagai Indalisa Adam Holyfield Grace Caroline Dami enggak boleh kapan kebukai. Pulai hari Miri kepakan berjimat beribak ya. Justin Jampo Miri Ubu Nenelian Elizabeth Umi kami serumah ibu ini dungai di Kebiau harap ke gerai maga yang lalu rindu selalu ya. Tu hari David Alu pun maga bisa nyapa kita tu abak Wan tadi tu udah tadi nah. Tu hari Anita Nawai semua berjalan ke pengawak ke ya semari minggu. Semari minggu tu engkau Lilian. Aku nak nunggu nama tetap Lilian. Okay, minta tepah ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau. Kena merindang semua kabar belayan. Belum nyadi FB anti-sin.

0: Doon Bamiri, Doni M, IPD Limbang, Alicia Tony, Bamitulu, lalu DJ Enam Station. Thank you DJ. Harap agak semampai gerais rindu selalu. Kaya tu hari ini tinggi mangga hari Jessica Itan. Hello DJ, semangat li hari mamam gaya mua sida ya di bau kaya ba, awak semana lagu minta. Minta tebah ke lagu penyanyi tu hari penyanyi Loudness Empire. Kena mendang kami semadi balai ipar balai cousin. Bala menantu, anak menantu, bala sida ni indah biar great min PWI serta ahli grup CK, kaya, grup NS. Lalu lebih lagi kita DJ kesayangan 6 station. Bakun tidak dia mangga out. Terima kasih ya DJ cute kaya bakam ya. Ngau tinggi tiri lagi dari Johnny Johannes
1: tu dah tadi. Ya, cukup jam kita.
0: Nyam kau biasanya. Kemudian aku jemput nama lagu nama sih dah jatuh dah. Lucky Api, Francis Sanchez ngau diasan. Ngau mayo kita lagu buka itu sebenarnya. Hanya muiyo tadi salam ke DJ Ibian DJ Nana. Okay,
2: aku kan agak ya na. Lama ada ngetat kau berjaku. Nemu ku na. Nemu ra. Ana ringan na.
0: Ada, ana nemu ringan ke to ka anu urang.
3: Ku mah mentah. Salah. Ni tau ringan. Cek
1: jampat gaya ke pas suara konti to.
3: Udah baru nguat dia to.
0: Nananya ke Mekah ya. Cepat kita ke Mekah nananya lapar.
2: Lagi limbang ke nebah lagu ngujung ke program ne. Udah dari nuan tadi nana. Udah hari nuan tadi?
0: Kau?
2: Udah kah?
0: Udah.
2: Baik, ngegai nyent apa?
3: Ngegai kau? Okay, ngegai tak eksite. Pesan meto Ali Malang, selamat berjalan ke pengawal minta main ke lagu selekap padi Wilson. Di kena berenang balas security ya kegawa baske nanga macan. Cuaca kami panas hari tu DJ ku ya. Ali Malang. Okay, nyaja au. Terima kasih.
2: Okay. Au, jago kumpul dia dari Sri Aman deh, dah bisa.
3: Okay, selamat hujung minggu. Harap ke bisa awak buka nur kita bertemu baru. Bapak bulan baru kini. Nak perasaan eh? Oh, perasaan ya.
2: Aman.
3: Sebulan berpandam. Minggu ke penuh di. Hujung minggu ke penuh di, nah.
2: Ya.
3: Bye-bye.
2: Betul. Ana, tadi jago ke penuh di dan tak bedau.
0: Aku pun dah tahu. Awalnya aku selamat tu terus rindu pengen diri muka kita rindu ke dempo. Pian mega terus baru ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawal enggak pengurus hati. Nanti kita kan ya cara itu kemamata astara pada astara mega astara masih imun di kau pun dia
3: hati ngerasa.
0: Semua pada kalau nya di ketenggal malam teranjaya aku bangga semua ibin berapa lelaya.
2: Okay, stand by lagu dan Nana. Okay, sibu dengan Nana.
1: Okay, selamat jom minggu guys, semua balap dengan kita. Harap sudah terperina mengal lagu-lagu sudah diputar. Kami kena merina kita bakal ke sore itu minta pun semuanya kayak kami itu tadi bisa terlebih ya ini. Jangan kena kita berperina jom minggu. Anak stres-stres kita. Okay, bye-bye.
3: Okay, kenuan
2: bintulu Yun.
4: Terima kasih sih. Terima kasih guys semua pendengar aku dah setia bergulang kita. Ngagai kita ke bedau ngagai pesta layang-layang tu kita kebab dulu anang nak datai meh. Datai kita medak aku tu rindang. Nanti kita medak aku buat live Facebook. Medak kita aku udung yang ke kibak aku. Medak gudi ke terbaik. Aku kira kena aku medaknya live kin aku medak dikunti je. Laban aku takut ke jalan sekut.
2: Yang kong-kongnya lagi gayon.
4: Auli. Okay,
3: hanya kali tak boleh gom si tingkap lagi Yon.
2: Pamau tay.
0: Lalu baik pulai Yon, lalu baik pulai apa nyelkap.
4: Baik pulai terus.
2: Okay, terima kasih Yon. B.
5: Okay. Oh, jadi ya, terima kasih semua para pendengar kita. Alah, sudah setiap bulan yang kami support dari pukul 11 sampai pukul 3. Hanya di, sudah terlebih kita. Terlebih,
3: tempat makai, terlebih.
5: Oh, nanti lau ibu lagi tu
0: nyanyi. Jaga penalaran.
3: Hausan ya tadi tinggalkan.
5: Oh, sigamat. Okay. Oh, jadi udah tu lagi kita dekat perhati ke Piala Raja Regata Batang Baram 2006 atau ke Piala Raja Lumba Perau Batang Baram 2006 tu lagi jam 3:30. Jadi siapa ke dekat mai juara tu lagi kita tahu sama-sama bela perhati ke tahu ke kita boleh mendap live dini ada ke bisik lah laba mayu sida badi tu tadi si sama bela mayu sida ya live kena program nama tu program Pekit Perau kita isar itu. Jadi jakut ke penuh di harap ke semua kelebihan orang marudi sama-sama kita turun padang kita mendak pengawal barang mereka tak lapan serito hari ke Penudi. Okey sih.
2: Okay.
5: Apa yang baru di Kuching.
2: Ya, terima kasih hangga kita sebuat. Jadi udah tu lagi pukul 3. Dia kita ada ke Bukulangor pula program kami ke Bukai serta dan ingat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan Bukulangor semifinalis SCSJ ke 9. Hangga tu selama hujung minggu, selama belala. Lalu terus ngagen warna di Limbang.
0: Okey, kena ninggal ke kita bawa Ninja Sarawak dengan lagu Pemintaan Tengah Station. Kami dah bahas ke kita lagu Ari Gwen, Sanggup Aku. Bye.
2: Bye.
3: Bye-bye.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih pendengar kami yang dengar kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang, tentu 34 Serah Nyawa. Bertemu dengan kita baru untuk biasa hari itu 26 hari bulan 7 tahun 2026 hari Minggu. Hari itu kita akan dengar kami secara online. Terima kasih tau ke udah berengkah mudah kami live di FBY FM Iban. Terima kasih. 34 Serah Nyawa. Kita nemu nanggia program dan kita beri peluang ngagai bala artis ngau sidak ke bisi kaul ngau industri muzik kita Iban tau ke Dayak berkunci ke penelbak sidak ya. Okey, tau ke kami beri peluang dan kita hanya tadi ngelaku serta promosi pengawal sidak ke bekal ngau industri kreatif secara percuma. Kita akan dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Terima kasih. Tentu ya, dengar kami 101.3 FM. Jadi ke sehari itu, bakal selama tiap bulan, kita mesti ngangau ke artis, ke nangga mesti kaul, ngau carta siapa juaranya. Di sehari itu, mai kita berkala ngau si kemuga temuai kita ketika ngau berandau enya semifinalis kita anugerah carta siapa juara ke-9 ketika diatur tilak ngau ku di konti aku ngelalu ke penatai nuan Veronica Natasha.
2: Hello semua. Nama berita peninggal YFM Bekal Kasarito. Hai, aku Veronica Natasha.
1: Iya, tu mia artis ke suah dipinta pala kita lagu enya nuan ngelengkak aku melekat neh.
2: Thank you semua.
1: Manjara minta lagunya lagi tua berandau ke senentang lagunya berujung lagi neh.
2: Boleh.
1: Okey, tu mai nuan kira ke begelala dulu ngau bala peninggal kita. Ya keninga kita di radio ngau muda tua deto live di FB YFM.
2: Okey, okey, hello hello semua. Aku Veronica Natasha. Okey, nanti kita ke berdua nemu penatai asal aku dari kampung Sungai Tanjuk Beliung Asa Jaya dan aku Tulin Iban.
1: Tulin
2: Iban ada campur.
1: Kini ngau tu Vero atau ke si nama bukan?
2: Vero, boleh. Vero jap meh.
1: Okay.
2: Nama yang didinga.
1: Iya, okey. Jadi kira ke dah madah ke penatai diri bu. Jadi ninga cerita nuan tu siku penyanyi hari audition ke diatur sebuah recording company. Engka nuan uliang lansak mimit mulai ke pengingat maya audition dan sebab nyentuk ke nuan ke dah jadi penyanyi dia
2: tu. Okey. Kita rubah ya aku nama kediri dalam dunia pemerindang sigi nengah Siti Audition di Baruh Prabuang Serikat Kaban Music Production. Mayanya sidak ya bisa promote me audition tu ba media ramai nya Facebook. Jadi aku tu tadi dia suah bala kaban bala anti kutu niti join. jadi aku pan terus bertanya ngau lebih siliat tentang audition tu ba numbur ke bisik ditulis sidak ba poster suba. Jadi dipandak ke cerita aku tu tadi alu mujur datang ke peringkat kepala yang atas yang nyak dijadi ke juara lalu diambil nyadi ke artis di Baruh Prabuang KMP.
1: Okey, nanti nuan ingat tahun kemayanya auditionnya?
2: Waktunya aku form 3 ya saya ku. Dua kusung ataupun kuntik kuna salah lah temnya.
1: Okay.
2: Benar COVID
1: ke dibayi nuan maya audition?
2: Pertama aku main lagu lama Ari Esnanala, lagu klasik ya Subhan, ingat aku namanya.
1: Okey. Laban nuan tu siku antara artis kita di Sarawak Bumi Kenyalang tentu mega suah ditanya kita berkaul ngau pengerindu nuan tu belagu ni maya nuan berengkah rindu belagu.
2: Okey, pengerindu aku belagu tu makin berbuah bakti maya aku benung sekolah rendah lah. Tak okay. Laban mayanya aku rajin gau orang join pekit belagu bak sekolah. Tapi sebedaunya aku rindu belagu maya aku lagi tadika.
1: Ya. Yeah. engkau bisa diri sebeliak ke nang ya udahnya di artis
2: benadai
1: sikit non sikit aja nih. Okey, tu kira ke bisa juga ngerimbas pendiang malah ke nuan dia tu benung belajar bapalan pelajar tinggi di belakang kita nih.
2: Betul.
1: Jadi sikit antara student, pelajar, sikit juga pemerintah bukan nuan bagi awak nuan masa nuan.
2: Aku berengkah belagu tu hari 17 tahun. Agi bak bangku SPM.
1: Yeah.
2: Jadi hari subak sampai dia tu aku sigi ngambil ujung minggu aja kena ku ngerja ke pengawak belagu. Sama adanya tadi merindang ke recording lagu ke ataupun bisi interview beketuk ke aku sigi ngambil maya ujung minggu ataupun sepengudah habis waktu belajar.
1: Nada ngacau. Nadai. Maya nuan ke bisi kuliah nah.
2: Nadai.
1: Nanti nada resi apa dini belajar?
2: Oh dia tu aku benu nyambung ke pelajar ku ba Unimas.
1: Enggak boleh hai enggak boleh geng non.
2: Hai.
1: Okey di Kota Semarahan nah.
2: Iya betul.
1: Okey laban kita ke nyadi sikut pemerindang tentu habis itu orang ke nyukung nuan belakang okay? Siapa ke suahagi kira ke beri nuan semangat okay? Perangsang dari nuan ngerantang dalam dunia pemerindang kita diri sebeli atau ke belakang nuan
2: kemayuh ya gi sigi diri sebeli akulah baka hari ini kumpul sigi ia peminat nombor satu ku lah. Ya, ya sigi hari subah hari tadika ya kini merik ku perangsang mencerburi diri dalam bidang industri kita Iban tu.
1: Oh, segi di ansiang ya ucuk ya lagu nah.
2: Tang bala kaban ku kebuka pun selalu gak merik ku kata-kata semangat. Tik maya ku benung kendi kena kurang benung down. Tik maya benung ada semangat ke ngerja pengawas. Di mesti buat vero lah ben di bisi bakatnya anak sia-siakan kena kesida ya.
1: Jaku perangsang hari sida nah. Pelabak ku tentu ya bala geng nuan bala kaban nuan. Kita sepilih engkau ini nampu mega pelabak ku dia tu benung mendiang ke kita ini.
2: Ayah harus tidak ingat.
1: Ucuk aku beri dia. Ya. Okey, jadi hari kira ke dah berandau ke senentang orang ke nyukong nuan bab belakang tu kira ke ngenang bab pengawak nuan ke belagu tu Vero. Jadi nakak ke dia tu berapa itu single ke dah dikeluarkan nuan. Engkau lihat ngerintai ke hari single ke terlibat sebab nyentuk ke nuan melengkap aku melekap.
2: Okey, asal aku bisik dalam 6 buah lagu. Lagu pertama keluaran tahun 2024 mun aku nak silap. Bulan 3 ingat lagu Bujang Setengah Tan digagak Jesli Jabu ngau Matthew Mambang. Udahnya lagu kedua Ukai Selatan digagak Uncle Robert Bell. Udahnya lagu Alah Bulu digagak Lewelin Lawas. Sepengudahnya lagu Simpan Dap Tampung digagak Frankie Man. Engau lagu kedua terakhir yang entelah pengrindu digagak Jackson. Engau lagu terbaru yang nuan ngelengkak aku melengkak digagak Lesri Luyuah.
1: Ya, tentu ya lagu Simpak Ndak Bertampung ya. Nyak ke dekat di Kenang tua, laban lagu nyak ke dekat di Kenatai Kenuan ba pentas semifinal Anugerah Carta siapa juara ilat neh.
2: Ya.
1: Okey, tadi udah kenal senentang rintai lagu tau ke single nuan laban tu kadang-kadang bala artis kita, bala pemerintah tu sidak ya bising ngembuan pengelandia dari impu nang kebang lagu tau ke nulis leka lagu dah ngarang leka lagu tau ke main gerban muzik ngga Veronica bisi pengelandia ba antara setina
2: buat masa tau bedau ke aku tapi aku bising nguji mimik lah bulak madandang nguji cuma bedau berani bedau yakin lah kat ngeluar ke lagu gagak dari impu.
1: Okey, nanti semanuan diberi peluang bermain tau ke belajar ke gerban muzik ni bagi ke dipilih nuan
2: drum. Ya aku rindu mada orang main drum baka ya sangat bersemangat deh nebah ke drumnya.
1: Oh ya ya bersemangat Siti dan ya Siti lebih kita ke stresnya kira ke boleh
2: betul kena kita boleh
1: release tension
2: betul
1: umpama kita mangkong pala orang punya
2: betul betul okay, betul okay.
1: Peningan manyo kita ke gini dengan kami bak radio atau ke RTM Click atau ke live dia tu di FB kami YFM Iban. Terima kasih temui ke dikangau ke daripada kita sehari tu inya Veronica Natasha sikmuga semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 ke dekat diatur 1 hari bulan 8 itulah berdewan serbaguna di Selangau temuia mua penyanyi kedikan orang kita ok laban ke nyadi penyanyi mayagi bersekolah sebab sinta utai itu ngubah penghidup nuan kelebih lagi belanja atau ke ekonomi kita sebilik.
2: Bisik. Sangat sangat besar lah perubahannya laban. Hari form 1 sampai form 5 kan, apa yang dah melanjar sekolah. Udahnya masuk form 6, aku boleh melanjar kumpul. Hari segi buku, semua yuran, semua kumpul. Sampai Datuk degree pun puji Tuhan dirimpu lah melanjar dirimpu.
1: Iya, kira-kira semuanya dirimpu melanjar dirimpu.
2: Iya, betul. Kami
1: tidak melanjar. Okey, nyamga Siti Ari Perangsang untuk bala kita ke baluar dedin. Kadang-kadang kita anang kelalu berpanggai ba apa indai hari ini atau ke diri sebilik nanti kita nyawa usaha. Kita usaha dirimpu lah.
2: Lepas Datuk dah mayuh deh peluang.
1: Betul. Cara untuk kita
2: buka. Betul.
1: Ekonomi nih. Okey. Lagi tua nampuang baru randau tua ba renggat kedua dengan manyuh kaki ninga kita ungkap ya 34 Seranyawa di konti sorry tu enggak aku enya Veronica Natasha tazonya kita ngetu dalam.
0: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa mintiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Pak

0: Ya, 34 sera nyawa neban badan tau di dinga kita ninti yang hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari. Okey, tentu ya berkongsi ke sekedar penerang tau ke pengelandi kaban-kaban kita di menua kita di tu lah banyak ujung minggu tau ke ujung bulan kami mesti ngangau kaban-kaban kita ke mesti berkawal ngau pengawal enya carta sapa jora lagi nampung barangkat kedua tu rendaku bergulai ngau temua ba konti sari tu 26 hari bulan 7 enya Veronica Natasha tampung baru neh
1: tampung
0: okey tu tu nyanyikan agai pengawak ke dekat diatur ba dewan serbaguna Selangau 1/8 ngenang sentang lagu nuan enya lagu simpak endak bertampung udah mujur dipilih bareng kan semifinal ke 9 engkan nuan ulah berkunci engkan peninga siapa orang kuat ba lagu tu ya kengaga lagu tiun nusun lagu ya kengaga video klip nyentuk ke ngagai promosi lagu nuan.
1: Okey, antara orang kuat bak lagu tu semestinya komposer engkau penulis lirik lagu tu empu hingga Uncle Frankie Man. Jadi muzik arranger tu sepenuhnya digagak oleh Mr. Jumble Murdoch. Ia megak bisik bak SSJ lah engkau sudah senseless.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, udahnya
0: ya, Tanah Berenyang. Lepas itu ya main lagu Arisan eh.
1: Betul. Okey, udahnya ia megak editor untuk lagu Simpan Dan Bertampung tu and then untuk part promotion lagu yeah. Sepenuhnya digagak oleh Kaban Music Production.
0: Oh, jadi sama berpekit banyak pentas semifinal tu lah neh. Padu hal kuat tengah dia wembel. Okey. Ni nak nuan udah nyedia diri engkau pentas kita semifinal SCSJ. Persediaan nuan nak ke dia tu.
1: Okay. Persediaan aku nak tu 50-50. Untuk mentally or physically 50-50. Laban aku berdia nilai ukai semina nganjung diri berlagu, tanganjung diri begulai ngobala karban artis dibukai, begulai ngobala management. Jadi aku mesti pandai mai diri berjakuk, bertundik, bergagai mai ngau sidak yang mayanya ilak. Itu dia.
0: Training deh. Engkau nak si training ba college kini.
1: Oh, nadai. Bakolej.
0: Nadai.
1: Bakolej aku sikit.
0: Dia berlagu bertangga kini banyak nuan ke dorong kuliah.
1: Aku bakolej dan asal aku sikit ngemit ke diri. Laban ngain tu.
0: Okay. Expose.
1: Ya, ngain tu expose. Ya, kenemu-nemu bisnis sekali si Dayan nanya aku. Okay, dia berlagu berpantuk serinya. Ukai aku. Nyak aku. Sound system aja aku kunun dek ya nadai lah. Bulak dek kok ya. Amat koko. Dah nyak. Dah aku kia agama amat. Yeah, yeah. Tundek deh koko.
0: Okay. Nanti aku student berdia pun aku kena nyak nuan. Eh, ukai nuan ke lagu Batas Jematan? lagu Ukai Selatan.
1: Ya. Yeah.
0: Batas Jematan ya neh.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Pula baru ngagai randau tua. Ngenang okay. Sentang SCSJ tu. Nuan nemu laban Anugerah Carta Sapa Juara tu. Siti Ari Pekit lagu ke meri manyuh mereka ngagai pemanah siti-siti lagu jadi bak panggau SCSJ tu ilang nama gi penglebih ke dekat dibantai ke nuan ngagai bala peminat nuan ngau bekeni cara nuan ke memenangi hati juri.
1: Tu ndak tahu pada dia tu surprise saja tu dia kini. Nanti kita akan nemu kita harus ia ke dampir ngus Selangau harus ngagai Selangau lah hilang medak ya okey ndak tahu pantai dia tu.
0: Sidak empu lah ngemata ke bekeni gaya Veronica Natasha
1: main. Ya laban ni. Veronica nak kala belagu batas pentas di besai bekata.
0: Ya okey tentu ya nyak dekat mari Siti penelba pengalaman ke cukup berga banuan eh. Okey, jadi kita ke segi yang rindu engkau penyanyi kita Veronica Natasha, engkau kita ke segi yang nyukung semua finalis kita, semi-finalis kita, abah pentas SCSJ, anda ingat datai 1/8 tilak di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, laban tu ngenang nuan ke nyingkang ngagai pentas semifinal tu, engkau bisi penyanyi bukai, ke bisi penelba engkau Anugerah tu ke ngelamat tu diatur kita engkau sida bukai ba recording company engkanya bisi berkunci ke tips tau ke jaku lalau tau ke sida berkunci ke pelabak sida yang ngagai nuan
1: bisik-bisik mayu lah ianya ke sama Prabu atau ke ndak sama pun bisik merik jaku ajar ngagai ku baka kakak Dayana Shini kakak Ika Saifu engkau abah Richard Lee sida ya selalu merik ku jaku lalau merik tips ngagai ku bekeni-bekeni beketuk tau ke aku pun mayu lah utai tanya ke ngagai sida ya maklum lah kita kan first time jadi sida ya pun kak gamlayan saya tanya kunya
0: okay. Antara jaku lalau ke di Beri Sedar eh?
1: Yang ku paling ingat hari Diana sini, mm-hmm. yang mana nanti kita memudahkan pengawal orang-orang pun akan memudahkan pengawal kita.
0: Betul. Okay. Hagi nampuan baru randau tu tu okay. Laban hagi berkenang ke senentang bala kita ke berpekit kena ke satu bulan 8 tilak. Hari 23 itik lagu engau 21 iku semi finalis ke sama engau berpekit nyai lah neh. Ba asal saya tinuan lah saingan ya. Tau ke ni ke manyuh lagi penglebih bab mata nuan. Asal saya nuan lah.
1: Okay, bagiku senang je. Semua lagu temujur masuk semifinalis, semifinal SSJ tu bagiku semua sangat manis, sangat unik dan sangat kreatif. Jadi semua adalah saingan. Saingan yang sangat sengit bagiku lah.
0: Asal saya nuan deh.
1: Kepala yang?
0: Ya.
1: Oh, ni boleh padan. Biar aku je nemu.
0: Rahsia ni.
1: Rahsia.
0: Okey lah.
1: Yang penting tadi aku dah madah semua lagu yang udah mujur masuk semifinal tu semua sangat-sangat manis, sangat-sangat kreatif.
0: Oh, nanti aku umpu pun yang di juri 24 jam baik aku ke final.
1: Ya kan? Nanti tua lah jadi juri.
0: Nanti tua jadi juri. Okey. Tangnya ilah dekat berpanggai hingga gai pemutus ke dekat dipalsu ke mayanya ilah. Kalau hari 24-nya dekat di TIS ya. Semina 12 ikut kerekan jingkang agai pentas final kita ni. Tu ngenang sentang lagu Nuan Nuan ngelengkak aku melekap enggak udah mujur jadi juara dalam carta siapa juara kadi keluarga kami ninti yang hari 5 tentu ya laban ku dah jadi juara lagu tu dekat megak dicalon ke ba anugerah carta siapa juara edisi ke 10 tahun tu nanggan katuk ni bakani nu ada guna platform panggau SCSJ ke 9 tu nguliah ke penemu kena nu niki ngagai panggau baru nyanila SSJ edisi ke 10.
1: Jadi puji Tuhan, laban lagu tu udah mujur dicalonkan. Jadi mungkin aku akan lebih menekankan dalam aku mampu kekuatan vokal. Sebutan gau penghayatan ku dalam lagu tu sebab lagu tu sangat-sangat sino. Jadi enti din kurang penghayatan utai nyanda sampai lagi hati juri, gau hati peninga.
0: Laban yang datai bah hati peninga nya ku sedai menyu minta lagu tu.
1: Betul. Engka mak langkah lagu tu masih dai.
0: Okey, engka nya bisi hari ini boleh cerita lagu tak?
1: Cerita lagu tu nak ada mangkak baku. Mungkin bak penulis lagu ya, ianya Lesri Luyu engkau bisa mangkak bak yang tu tak ke cerita ya sebedau tu. Zaman kolej kini.
0: Kita ni nemu ni.
1: Kita ni nemu.
0: So, kira kenuan tu sebagai siku hari penyampai.
1: Betul, penyampai isi hati ya.
0: Okey, terima kasih ngagai ya Veronica Natasha ngau pendarang tadi. Kira ke tua ngetu dah lama laban tua udah berantau dalam kandang ya 20 lebih minit.
1: Okay.
0: Tentu mega udah tu lagi bisi soalan panas sungguh nuan eh. Ngaruh kebersedia lah.
1: Okay. Okay.
0: Kita terus ngau menggal dulu program kita di 34 Serang Nyawa Nemban Badan.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serang Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serang Nyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serang Nyawa, Nemban.

0: Okey, 6 puang baru randau tu atau Veronica Natasha bah renggat ketiga bakal selama 34 seranyawa lebuh ke ngerandau bala kita ke bisi kawul ngau industri muzik tau ke raban pemerintah kita bisi slot enya solan panas kita.
1: Okey.
0: Okey. Garap kendak kalau panas lah ni.
1: Endak, celak dalam tau.
0: Okey. Ya keterubah tu kita ngenang senentang disiplin bala artis ni. Okay. Laban bisi orang nyebut, artis selama tu mana lagi disiplin ni, lebih lagi bak sidak ke ngatur jam. Nemu ngatur jam, tajak pihak, habis megak sekedar artis ke udah lama dalam industri tu, ngembuan ulah ke suah datai laun. Maya ke dikangau belagu kati nuan tu laban nuan tu siku ari artis ke ada maya generasi tu ke Gen Z. Medap perkara senentang tadi kong bagi tai penanggul disiplin tu laban nuan
1: sebedau kong nyawat soalan tu utai tu bisa mega disebut dalam teori yang ke dibelajar ko yang development psychology.
0: Yeah.
1: Sigi amat orang madah orang ke berumur tu lebih senang gawak leban sidak lebih disiplin pandai ngatur masa. Tapi bagi ko utai tu ya ukai ketegal siapa tuai siapa bia. Leban bagi ko tu adalah masalah disiplin individu siko-siko. Jadi bab pandangan ko bagi ku disiplin ukai seminak bergantung bak engkau generasi hari ni bak dini tang tu ari sikap professionalism masing-masing.
0: Reti utai tu sebenarnya penanggulnya boleh diubah tu wan.
1: Betul, boleh.
0: Nyupul lagi agak jaku nuan tadi nanti kita nya ngemudah ke pengawal orang bukai pengawal tu muka
1: Deka
0: mudah dikerja neh. Awaknya Siti Ari kata kunci Ari Veronica Natasha ke dipelajar kita yang ke besar itu.
1: Betul.
0: Okey. Ngenang serentang viral nanti nuan medak dia tu manyuh cara orang mantai ke cara nur promosi siti-siti lagu tang manyuh lagi lagu ke mana lekanya tadi tiun dia kurang lagi di pedak hari lagu ke ndak tu berapa lah ndak tu menuku sekedar lagu tadi nyumantai ke pemilik dirimpu lah awak kita nemunya segi berlaku dalam industri muzik kita
1: awak
0: bukai ketegal lagunya dikerindu ke orang tang laban kes viral ngujung ke lagunya manyuh lagi orang pedak perkara tu kira ke manyuh ngasak ke hati sekedar penyanyi ngau penengkebang lagu di menua kita itu ke dalam si komen.
1: Ya, komen ko aku pun salah sikut daripada penyanyi yang asal hati.
0: Ya.
1: Laban bagi ko enda adil meh laban company bertungkus lumus ngeluar ke lagu yang berkualiti. Lirik yang mana, tiun yang mana, tang lagu ke di sebaliknya gak ke viral. Jadi benda tu macam merugikan.
0: Iya.
1: Bagiku sita aja cara kita yang nagang ya daripada terus berlaku ianya stop share.
0: Iya.
1: Stop sharing utanya. Baduk berjakuk kutanya. Asal nanti bisa kita medak terus macam blog ataupun report.
0: Iya.
1: Ngambil ke lagu-lagu yang lebih berkualiti daripada lagunya uliah viral yang berkenyak meh.
0: Kira ke anang tu
1: support lah anang
0: tu support lah tak berkenyak neh. Tahu ke dikumpul kita anang tu ngamah ke industri muzik kita dayak lah secara am neh. Okey tu nyingkang engkenuan uliah berkunci ke pengingat manis engkau pahit kena uliah dibuai nuan sekumbang nuan ke udah ditemu orang jadi penyanyi atau ke pemerintang di menua kita di tu.
1: Memori payet ya ndak nadai mayu kira ke mostly ya nadai lah. Cuma bisik sekali aku berjalan belah-belah supermarket.
0: Yeah.
1: Dan ya bisik se-family tu yang macam acknowledge aku deh. Veronica Natasha ko ya. Udahnya anak ya kemien terus merap ko. Udahnya aku pun macam touching ko gasak ya. Aku comel ke.
0: Okay. Lebuh ke bepansa enggak bala peminat tentu ya sidak ya nyapa kita ini.
1: Betul.
0: Okey.
1: Laban nanti sidak yang nadai, kita pun nadai badito.
0: Betul. Tanpa peminat siapalah kita ini. Maka kami megak, nanti kami kebiaku buat radio, nanti nadai peninga siapa meh kami
1: ini. Siapa kaninga kita ini.
0: Okey. Ngenang senentang bayar lagu. Tuk ba nuan pul hau bayar lagu. Laban nuan kau danggau kira ke pentas anugerah carta siapa juara kita tu lah. Kati ngau bayar nuan ke belagunya yang kami bisa di tiki kanuan tau ke berpanggai ba siti-siti event kene kene. Ya,
1: agi sama baka ngelamat tu berpanggai ba siti-siti event, niteh penyau hari sama ada ya ba kucing ka, ya ba serian ke si bumi ri ya bukanya. Agi agi sama bukanya.
0: Lebah kadang-kadang orang tengah ngau kita merindang tu ia ia ndak ndak terfikir ke penyawah tu alba tu atau kucing menjadi gariga kucing sebagai
1: baik ngagai sibu
0: bah tengah dedian nah atau ke bah utara dedian depan menyutai ke di perundian ketua nah
1: betul
0: jadi bala kita menemulah perundian ketanya nah ya
1: kucing lain
0: tengah ke tengah din lain ke utara dia juga lain mimin rega ya okey kira ke ngenang laban nuan tu siku ari anu biar pelajar berpalam pelajar tinggi okey nuan mega engkanya suah dia ambil rap lagu engkau orang dah tolak lagi dekat telefon dengan nuan ngiga okay. Nuan bekeni cara kontak nuan
1: okey ya tekan ambil ku belagu kang ambil ku merindang uliah ngelawa aku pu Facebook Instagram tau ke TikTok okey nanti kita beringin kang ambil ku belagu kita uliah ngagai Facebook ku yangnya Veronica Natasha tang kita mesti pada ngau sili au pada nama pengawak ditok baditok tarikh tu okey anang hai aja lagi nak nemu ku
0: betul
1: anang terus hai lagi nama hai nama maksud hai hai tu meyo maksud
0: okey ba media ramah bukai ngena nama yang sama
1: iya ngena nama yang sama ai Instagram ku ngena nama yang sama mega nandai berubah
0: gambar-gambar mua numpul lah
1: iya mua kumpul
0: warna hitam gambar tiang api nah
1: okey
0: sekedar orang yang nak gambar tuyung gambar tiang api pedih mereka
1: tang orang kenya mayo baji-baji ya
0: iya nama ku buang lalai ke mua dah
1: nan nemu
0: Okey, kita ya aja pelabak aku peningan manyuh mega tentu ya manyuh sudah ke nerima request lah ba media ramah kawan tang beliau nanti kita nya medak ngagai profile lah, keduanya di log Siti nyanyo gambat kuyung
1: nya dabar Siti dak agek nyo lain ke nama
0: nyo dak berani ga tu ka accept nah
1: iya
0: okey ini adalah pesan penajar berani kata sangga kami di Y okey ngenang senentang anugerah carta sapa juara ke-9 renggat semi final tu nama kini pesan menuju peminat nuan engau peminat-peminat industri muzik Taiban di menua kita di tu tebal lagi ke sidak ke dia bak tungak ke tengah Sarawak.
1: Okey, hello semua. Keterubah aku meri besar. Terima kasih ngagai. Semua ti udah mengundi lagu simpak anda bertampu tu subak sampai ke lagu tu boleh datai ba rengat semifinal. Terima kasih mega ngagai ya ke ngagai SSJ tu laban sudi. laban sudi udah milih simpak anda bertampu. Jadi hai semua, ngagai semua peminat SSJ, peminat industri muzik Iban, anak-anak ingat support pengawak kami tu nengah media ramah kita jauh. Nanti kita ke dua-dua tengah Sarawak dan uliah datang ngelawak kami ngagai Dewan Sebaguna Selangau. Ilah, bak 1 Ogos, okey? Pukul 5.
0: Pukul 5 mai.
1: Anak lawan kita nanti lawan ada tempat duduk.
0: Ya ke duduk bak ujung Dewan.
1: Nyumit gak aku pedak kita lagi.
0: Ini ada medak Veronica kan lagi.
1: Tang tiba depan-depan besar.
0: Okey. Ayah ke agi ninga tu wah ungkap ya sari tu terima kasih laban munyi ko dah dipadah tadi enya si ko ari temuai ke dikangau ungkap ya sari tu 34 seorang nyawa Veronica Natasha sebenarnya tu angujong ke randau tu ane
1: okay.
0: Engka nuan uliah nyada ke mimit lagu nuan lagu ke bayi nuan ngagai pentas semi final SSJ ke 9
1: uli okey.
0: Sada manyuh pun nak ngawak.
1: Sada manyuh nak ngawak.
0: Ungkup peminat nuan.
1: Sada mimit aja lah tu.
0: Mimit aja lah. Okey. Nginjau Veronica Natasha ngawak lagu ya. Simpak endak bertampung live out.
1: Okey, tu. Kita yang ambil Ari Kuros sejauh lah kini.
0: Ari ya kurus ke
1: Ari
0: bedau kurus pun tahu.
1: Ari ya kurus.
0: Okey, cakap tu, Dik.
1: Okey, 3, 4.

0: Itu dia, dah tahu Mayu. Okey.
1: Baris kebukanya galau.
0: Galau ilah.
1: Celak gitu. Lemahnya ni lah.
0: Ya, betul.
1: Okey. Sebetul ngujung ke randau tuan ke nuan bisi berita ke pemandu baru dekat dia berkongsi ke engkau peminat nuan ni nemu dia tu engkanya benung ngagak
0: single kebaru yeah. Bos takat tu bedau laban dia tu aku benar meri fokus ke sepenuh ya ba SSJ. Tapi mungkin selepas habis SSJ lah mungkin akan mengeluarkan single terbaru. Just stay tune.
1: Agi engkau Kaban Music Production
0: lah. Agi.
1: Okay. Kira ke tuan nyau datai ba pengujung randau nyadingari ke kami sebuat hari RTM. Okay, YFM Iban. Tebal lagi ba program 34 Serenyawa. Terima kasih. Ngagai nuan ke uli limpang mewa nuan tajak pen bisik kuliah tang uli ngatur jam
0: oh ndang awak benar cuti
1: ya yeah. Okey jadi ia megak siko nabi pelajar kita ba Siti Palam pelajar tinggi ba Kota Semerahan
0: yeah.
1: Siko megak artis kita tak ke pemerintah kita di Sarawak Bumi Nyalang tu tanya di ke suntikan semangat ngagai bala bukai lah. Okey anang lembau ka belajar. Okay, all the best again, Nuan. Ba,
0: thank you so much.
1: Pelajar Nuan. Okay, pemegang all the best. Ba, penguat Nuan ke belagu pentas semifinal SCSJ ke 9 tila ne.
0: Okay.
1: Okay, 34 Serah Nyawa, Nemban Ba Adan, tentu ya program tu dikenak kami nyukung industri kreatif di Malaysia. Dikeluar kami nintiang hari 6 ngau hari Minggu pukul 3 ngali hari. Atau enggak peluang ngagai raban industri kreatif sidak ya ke dekat ngelaku tak ke promosi ba RTM ngau nadai berbayar. Terima kasih semua ke udah nampiak pesan tau ke komen kita di FB tadi. Kita aku dah nyapa kami dua Veronica Natasha. Jadi terima kasih Veronica Natasha, terima kasih okay. Semua.
0: Terima kasih semua yang aku dah ninga, yang aku dah medak. Okey.
1: Ya, tentu ya kita bertemu baru ba awak kebukai ungkep ya 34 Serah Nyawa Nemban Ba Adan. Terima kasih.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab.

0: lagu Perahu Umit lekang ngau tiun Monica Allen
1: Watrof lagu Terabai lekang ngau tiun Frankie Man Donnie Lang lagu Nda Mudah Aku Lengka lekang ngau tiun Donnie Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang leka Ampan Lebat tiun Jimmy Pelikat
0: Diana Shini lagu Singkang leka Aldrich Kamijan tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung leka Ngau tiun Frankie Man Ramles Walter lagu Dirantai Pengingat Manis leka Ngau tiun Ramles Walter
1: Fazil lagu Lelengau leka Ngau tiun Felicia Nicole Fredericks Ika lagu Nadai Agi Pengrindu leka Ngau tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang leka Ngau tiun Dixon Boss
0: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi leka Lih Acuap tiun Dan Aladdin Masterpiece lagu Menyadi leka Ngau tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku leka Ngau tiun Roslyn Jerman
1: Richard Lee lagu Lelak leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi PB lagu Diempu Nuan Siku leka PB tiun PB Ngau Dan Aladdin Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan leka Ngau tiun Johannes Johnny Aman
0: Tanah Bernyang Band lagu Arisa leka Ngau tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
1: Vinuel lagu Arung Pemenci leka Ngau tiun Andra Abah
0: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita leka Ngau tiun Ramles Walter Alex Wan lagu Midang Belalai leka Ngau tiun Ellen Muntai
1: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam leka Ngau tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat lagu Dayang Bintang leka Ngau tiun Maxwell Franklin Saran
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

pelalai hari LX1 ya, Siti Hari Lagu kemujur masuk angka renggat semi-final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke dekat diatur 1 hari bulan 8 tu ilah ya, Abah Dewan Serbaguna Selangau. Jadi datai Abah Bala Mayu lebih lagi kita ke nyukung bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ilah ya. Okey, terima kasih kita ke agi sekolah sejarah dengan kami di YFM ke lemai tu. Kalau iba awak rentak ngali hari lemai hari Minggu tu, kita bergolai dengan waku sim nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Kalau iba jam kedua tu, kita terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung Minggu. Lalu pukul 5 lemai terlagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak pukul 5.15 minit lemai. Kita dekat mendiang ke program Gallery Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Banyak ke tusun atau ke rintai segmen rentak ngali hari ke lemai itu peninggal ya. Okey, lalu pihak mega berkongsi ke kaya hari kita ke lemai itu penerang ke baru diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Pak kaya hari ke dipelabak ke dekat Nyadi berengkah hari pukul 4 lemai itu lagi nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Kalim adah ke lemai itu dipelabak ke Beribut serta pekilat Pak Sekedak Kanandur di Sibu. Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Semua ke malam tu lagi meka dipelabak ke dekat Ujan Pak Sekedak Kanandur, ianya di Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Nau ribut berpuput dari barat-barat laut mengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Baru dah berkongsi ke penerang Kayari ke di pelabak ke dekatnya di berengkah pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Ianya sepenglama 12 jam. Okey, okay, terus merindang kita ke lemai untuk peninggal. Terima kasih mendiang ke YFM untuk lagu hari Juti AE, Aku Kai Petara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawang dek? Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat di to.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di to dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawa jaja. Nade pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi. Kita lah banyak dapat, tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayan ritu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk edis, tahu dikelala kita dengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung peniau nur kita diau. Nada edis, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Okey, lagu Ari Ricky Anderson ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita ke lemai tu peninga. Kita ke benung dalam kereta engkanya bisik mindah ke lemai tu. Lalu pihak maka kita ke engkau benung ngihirup lemai di rumah. Engkau diri sebili sebedau ke nyumai ke lemai tu ya. Jadi apa setiap hari berita ke habis ayan pak surat berita kita ke sarito kalau ya siko lelaki ke umur 25 tahun ya sudah ditan ke polis malam tadi dikenal mantu berjalan ke pansi kes orang ke terjun dari jematan Darul Hana di Wataperan Kuching malam hari 4 tadi ya. Nitiah ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Elikson Aga Cabo suspeknya ditahan pukul 10 malam tadi ya di Kuching semua dah 12 jam ke digiga polis di pansi Tumu tertemu ke suspek ngayan ke ulah ke tahu ngenatai ke penusah ngakai diri empu ya. Jadi video ke mantai ke suspek terjun maka benung di pansi ya. Kalau video tu maka ngerkai atau ke viral apa media rama dua hari tu ya. Jadi kesnya di pansi nitiah ke section 336 kanun keseksaan ketegal ke tahu ngatai ke penusah ngakai dirimpu ngau muka orang pukai. Okey, nya apa siti hari berita ke BCIN ya apa surat berita kita ke Sarito. Ya berkawal ngau kes orang keterjun dari jematan Darul Hana di Waterfront Kuching di sikut lelaki udah ditan dikena berjalan ke pansi berkawal ngau kesnya ya. Terima kasih bagi mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM. Terus merindang kita ngau lagu hari Clement Joyce ke lemai tau ya.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
0: Jauh yang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Ungar anak ujum.
1: Untang anak tenggan.
2: Letan anak kusir.
4: Kumpang anak tinggi.
1: Nyantau anak juna.
2: Ugap anak untut.
0: Nyaru anak talam.
3: Janggang anak ingkoi.
4: Bulan anak kasau.
0: Empati anak dugu.
1: Entap anak tulu.
0: Manit anak celing.
1: Rejab anak bagi.
0: Mat anak akit.
2: Bodas kaut utut anak tanggang.
1: Dampi anak Brian.
0: Endrian anak tadang. Melah kita sapa sinato.
5: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
0: Sidato meh bujang berani ya keberambun kenyawa lebuh maya menua agi sika suba.
6: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
5: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
0: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
7: Kami
6: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
0: berambung
7: nyawa ngetan ke menua.

0: bala kita bayak ketua bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai kena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kalang anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pang, batu, canain, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pang, batu kenyalang, tindak dua tandang ke, dok kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku iban. Lupa banyak ada kacau kemenis, dah raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedek ke lelaki ngai ke boyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau kak ngigo atau nabau ngeraran semuanya jakuk perancang jakuk tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi

kai lulu ngari Winnie Albert ya maka lagu ke mujur masuk angka renggat semi final anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur lemai 1/8/2026 tu ialah ya. Okey, jadi pukul 5 lemai tu lagi peningah. Kita ingat tu dah lama mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita. Kita dekat mendiang ke program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Ianya mendiang ke lagu-lagu baru di YFM ya. Okey, dan sebenarnya tu berkawal ngau pekit Ratu Beram Regatta 2026. Kalian mereka pengagati ngakai Yunis Erin Selayang Indodara ke umur 22 tahun Ari Long Atip kau dah bocor bergelar Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur ba dataran Merodi malam tadi ya. Lalu nomor 2 enya Indodara ke bernama Edlin Hendri Lawai. Lalu penduduk nomor 3 enya Indodara ke bernama Steffi Ana Poi. Okey, lalu anugerah busana terbaik tau ke Gari ke Madoban eh. Dimpu Jessica Puyang Vincent. Lalu anugerah catwalk terbaik tau ke pejalai ke Madoban eh. Mega dimpu Yunis Erin Selayang ya. Jadi Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal kemuka kaban Kaunsel Negeri Merode Dato Dr. Penguah Manggil madah ke pekit Ratu Beram Regatta ukai semina meda pemaji luar raja atau mega platform dikenal ngada ke duta ngau mega ikon budaya ke berpenemu Arab ke dirimpu serta mereka boleh ngelaku ke sejarah budaya ngau pemanah pilih menua Beram ngagi renggat nasional ngau antarabangsa. Kehnya bak pemutus pekit Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur bak dataran Merode malam tadi. Okey, mari pengagati ngagai Balai Indodara kita ke mucur boleh gelar apa pekit Ratu Beram Regatta ya. Hari berangka jarob kumang menua.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai pembayar ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita. Ini ke Galer Y ke sekelituk. Kalau kita bisa sembilan lagu bak Galer Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal kau. Ya ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu sikup penanyi nembiak kita ya. Lagi nembiak ke penanyi itu, okay? Dan tu lagi kita akan ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyat tu lagu ke terubahaya bak dunia pemerintang. Serta muka lagu kedua, May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Average Lajar tetap bakal selamat serta Desen D. Oh, Y Solo. Okay, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galer Y kita ke minggu tu.

kes culi atau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Gelir Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Danya Javian Jack lagu ke Debrik Nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebenar tu. Sebenar yang keluarkan lagu depan. Danya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke Debrik Nama Gandeng. Leka ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampun. Okey, harap kita tinggalkan tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke sekali tu, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanya tempo. Kita boleh benda video klip lagu tu bak YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanya ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke galer Y kita ke minggu tu.

Okey, selamat malam sama dengan ke YFM lalu ke peningkat di Lawas, Limbang, Gamagak Miri serta Megak Peningkat ya ke sini ke ba RTM Click serta Megak ba channel Astro 871. Selamat datang baru ngagak kita ke oleh ninga ke kami ba channel Astro 871. Dan Stephen ba Simon sada lemai sari itu 26 bulan 7 2026. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai itu lagi. Terus bergelanggu kami ba YFM dengan ke Austin Matthew Rubina.

0: Na pamaagi, dekat di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setegulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu nya Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33. Ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33. Lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Nyalai dia tu kena kemaco gentran Injil tu. Jesus nusui ngai sida jakuk sempama tibukai kuyo perintah serga tau dibanding ngau leko lengok tidak tabur orang bo umaya. Nadai leko utai tib mit arinya tanti ia udah tumbuh, ia besai dari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagak serangan badan ia. Jesus nusui ngai sida, siti agi jakuk sempama ku ia. Perintah serga tau dibanding ngau ragi tidak ambil induk siku. Lalu digerabu ku ia buat 40 liter tepung. Datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44. Perintah serga baka siti reta tidak lalai dalam tanah. Orang siku tertemu ke ia. Nyalai ia lalu lalai ku tanyak baru. Ia gagal benar hati. Nyalai ia berjalai lunyuang semua utai tidak kemisi ia. Udanya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga. Baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah yang tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyuang semua tai di dekmisi ia, lalu meli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat di diulur ke dalam tasia. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuah pukatnya udah penuh, orang diberikan lalu narit ia ke tebing. Duduk setemilih ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi, lalu ia tindak diguna dibuai. Pakanya megak utai di dekat nyadi, lebuah maya penghabis dunia. Melikat dekat datai, miah orang tijai, enggak orang tilurus. Lalu muai sidak ngeri api tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak, serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutai tu, pihak ke Jesus nanya sidak. Merti pihak ke sawat sidak. Nyalai ku ya, reti kutai tu, ia nyak genap ikut pengajar adat, ti udah nyadi murid perintah serga, nak salah-salah berkeurah timpu rumah, ti ngambil pesaka ti baru, ngau ti lama, ari gudang ya. tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Al-Anak, Ngolah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempama. Sempama pasal kolengok, sempama pasal ragi, sempama pasal reto tidak lalai, sempama pasal batu intan, ngau sempama pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempama kudah derunian kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempama tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terbatu kemai kita berarti ke sempama pasal leko lengok. Bok jakuk orang putih, leko tu ianya mustard. Mustard. Lalu leko tu mit pendar. Nyak kebuah lengok tu ndak tentu jauh ke banding ya. Bok inyo Saint Matthew bagi 17 ayat 20. Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyok ngagai leka mustard megok. Tanda mukai-mukai salian iban banyak, ianya leka nsabi. Ukai leka lengok. Bakal kebuat sempama kita tu. Ura judah dan suah nyemok kuta timid, ngenok leka mustard. Tidak salian kebuat kudus kita, ngenok leka lengok, tauka leka nsabi. Lalu leka mustard, nama ia dah tumbuh, ia tak mansang besai beka kayu, lalu burung dekat benar ingap beka kayunya, laban ti dekat makai, leka mustard ti celumnya. Lalu ko Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih beka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai ti mit, lalu mansang, nyadi ti besai. Lalu pemesai yang megak, nadai sekat. Bos sempama tu, Jesus ngajar kita pasal penumbuh perintah lah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua, ke semua bangsa, dekat digumpul, dekat masuk dalam serangkung ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megok ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah di utai timit. Bunyi kejaku uraci menua Cina madah, pejalai seribu batu ndang berengkah ari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu ndang berengkah ari sesingkang kaki. Kita yang medak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah Rituan Jesus di siku ajak, lalu ditampung 12 siku Rasul Ya, lalu jam ke dia tu lebih 24 bilion balam manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berarti ke sempama pasal ragi. Jakut sempama Jesus tu megak neladan tengah bercuntah ke utai tinyadi tiap hari berpenghidup orang judah, maya nyak keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar, bala peninga maya nyak. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia say ke bala peninga ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti tekong lalu perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine mainyak-menyak, roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemai ritu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi, nama ia lebih dikenal dan ditaruh kari siti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam, raginya lalu ngembai, atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita medak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai ke sidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita medak menyadi bahawa sempama itu Jesus ngenok pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta hendaknya mai dempok. Ajar Jesus itu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat mengubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian mengubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang di jai, ngakai orang di mana? Pengharap Kristian mega meribasa, ngagai sedang angkat ke penghidup bala sidak di Hindu, sidak di sakit ngalami, sidak tidak tuai, ngosidak tegi demiak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de ciping orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati kesempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu ke reta pesaka atau ke harta karun ke kita kemer itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yang pu lalu guna duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun sudah dilalai kianya. Amat sempama tu baka kenyelai berkitai tam perkara berketu suah nyadi di benua Palestine mayanya menyok. Menyadi mayanya menyok orang api yang bisik bank baka kitai kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngereta ti berga dalam tanah. Lebih lagi lebih maya perang, lebih maya munsuah di dekat datai. Nyalai bumno Palestine menyok-menyok, suah benar orang tertemu ke duit, ngau utai berga, sudah tumbak kurang buat tanah. Jadi, buat sempama tu, batang ajar Jesus, ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dikemisi ia, kena beli tanah, tialai retanya. Awak keretanya pulai kempu ya. Menjadi, lebuh kita nemu setengah lala lah tala dalam Jesus Kristus, tu patut mai kita pengaga tercukup ya. Sampai ke kita sedia ngelengkak ke semua utai bukai, awak boleh hidup ni tiap ke penekak ya. Amat tu tau ngujung ke kita ngelengkak ke sekedar pengerindu pengeraja dunia tu, tato dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setanitiah ke ya. Lalu keempat, aku mai kita berhati ke sempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salin bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakuk raputiah, utai kada semak kejelas itu ianya pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke manusia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia megak manah gamal pedak. Tak muti megai, medak serta bayar mutiara pun cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai tu diajar Jesus pasal perintah Allah Ta'ala itu, ianya lebuh kita bempu perintah Allah Ta'ala, kita bisa membuat utai ti penghabis bergong, maka mutiara ti penghabis yang mana. Sempama ti penudi ianya pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh maya ikan. Laudanya ikan lalu dibagi dengan ikan ti mana, dengan ikan ti jahit. Lalu bala ti ningok, mayanya-manya merti kerti sempama tu laban ketuguan lagi balok ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jahit, berguna ngau ti nak. Tang menyadi, munyi kebuat sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi manusia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nyak lain ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu dilengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau aku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampai ngu aku ngu Allah Ta'ala tiap tarong ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity terkelapan. Tuhan ti pemandu berkuasa, ngolah tala ti meruan, kami minta nuang ngiring, ngudus dan merintah ati ngot tubuh kami. Dalam jalai adat nuan, ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak kari baruh lindung nuan, dia tu ngau kebelama-lama ya, kami oleh meruan tetap setau diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah suku ajak, dia tu ledatai kebelama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan, ngintu setelah berkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ya, ke Bisiba YFM, pesan ke Trubato, pesan dituju ke ngagai kebamblayan di Durin Kiba ngau kanan, kebamblayan di Naman, Asan Kerangan, Sungai Asan, Stras, Rumah Tani, Sungai Tunuk, Kapit, Rumah Wing, Sungai Mujong, Kapit, kebamblayan di Sibu Miri, Kuching ngau kebamblayan Kebukai, di Ngelala, Matron Roslin Garai. Metron Roslin Garai. Jadi pesan tu ada ke Roslin Garai. Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai kena 28 hari bulan 7 2026. Ianya kena hari 2. Lalu dekat Dianjung pagi 29 hari bulan 7 2026. Jadi ni antuk dekat di Sengai bak rumah Dereti Yati Philip di Kayak, bak rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Lalu nandu isi berita baru, pesan madah ke Metron Roslin Garai. Ianya Roslin Garai sudah nadai kena 25 hari bulan 7, lalu dekat di Sengai kena 28 hari bulan 7, barumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Ni yang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7, 2026. Okey, ni pesan pemati. Sekali itu juga pesan pemati, kalau pesan hari entah anak landa atau ke ambuk. Jadi pesan ada ke bini ya, Sudan anak rimbu, Sudan anak rimbu. Udah nadai kena 25 hari bulan 7, 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kebamblayan di Ulu Bayur, Jerai, kebamblayan di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Kerian, Batang Awik, Mukah, Merurun, Pakan, Sungai Ruan, Metung, Pelungau, Sungai Muding, Tingkat Atas Licu, kebamblayan di Kucian, Sibu Bintulu, ngau kebamblayan ke Ngelala Niang Sudan atau ke Rimbu Anak Aru. Jadi Niang tu dekat di Sengai kena 28 hari bulan 7 2026, barumah Albert Beji, Pelasu, Ili Kabung. Lalu dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke sila, kita sudah telefon ngagai Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Nandu isi berita, pesan madah ke Sudan atau ke Rimbu Anak Aru atau ke di Kangau Indah Gidek. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai kena 28 hari bulan 7, baru meh Albert Beji, Pelasu, Ilik di Kabung. Lalu niang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7. Penerang ke silia telefon dengan Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Pesan ke Bukai ke sekali itu ianya pesan ikut si diknatai ke bak WhatsApp kami YFM tu, pesan ngetas ulit. Pesan hari masih yang anak Juhai, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang rekod anak bandan kena 8 hari bulan 8 nguan ulit, lalu dekat di kertas kena 9 hari bulan 8. Lalu pengawal dekat dia tu barumah Grace Itun, Jalai Salim Stabau di Sibu. Ini pesan ngetas ulit, telefon dengan Ricky nanti dekat nombor penerang ke Siliak 011-474-2569. Dato nampung macam pesan ke Bukai, terus kena teka pesan kita bak email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, hari macam pesan ke sekali tu hari sudau anak bulu, ngau asun anak Seliman, yang dipesan tu madah ke pesan tu madah ke ibu seduaya yang dina anak Jamin tau ke Indai Matu udah nadai kena 25/7/2026 yang kemari, lalu ni yang dina anak Jamin tau ke Indai Matu dekat di Singgai kena 27/7 yang pergilah, lalu dekat dikubur kena 28/7/2026. Pengawal ke nyenggai ni yang tu dekat diatur bak rumah Douglas Jenueng ulu beleti sugai dekat di Singgai bak rumah Douglas Jenueng ulu beleti di sugai kini ke tunggak menua tu nadai gak dipandah dan kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Nandu isi berita pesan tu madah ke Dina Anak Jamin. Dina Anak Jamin tau ke Indai Matu udah nadai kena 25/7/2026. Ni yang dekat di Singgai Pergilak 27/7. Lalu dekat dikubur ke kena 28/7. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Douglas Douglas Jenueng Ulu Beleti Sugai. Okey, kita ke dekat nemu penerang ke siliat telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Okey, ni pesan ke bisi diterima kami bak YFM Sarito. Nanti kita agi bisi pesan kebukai di dekat diasuh baca bak YFM oleh kena teka pesan kita bak email ngau WhatsApp kami YFM. Semayang Misa Iban pukul 7 lemai tu lagi.

Okey, tu pesan pemati ke baru diterima bawa YFM di tu. Jadi pesan Ari Ayang atau Keriti Anaji pun. Jadi pesan pada ke menyedia Malaysia Anaji pun, Malaysia Anaji pun atau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu, Sarito, 26 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang dekat di Sanggai, baru maju now, Meregang Pusat, kena hari 2, 27 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang dekat di Kubur, pagi

hari 3, 29, hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngagai Kaban Belayan di Mutun, Kaban Belayan Rumah Beluak, Rumah Kenareng, Rumah Batu Lapan, Rumah Munggu Menggeris, Rumah Munggu Prin, Serunggap, Din, Belasau, Nanggagayau, Penunus, Hulu Teruk, Jaluh, Kusing, Bajau, Penyelaniah Kibak Ngau Kanan, serta Kaban Belayan Kebukai di Ngelalani yang Malaysia Anak Jipun. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia oleh telefon dengan Ayang 019-46-79-621. Nandu isi berita pesan madah ke Malaysia Anak Jipun, Malaysia Anak Jipun tau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7. Lalu pengawang itu ni yang tu dekat diatur Barumah Junau, Meregang Pusat. Hari 2, 27 hari bulan 7, lalu dekat dikubur kena 29 hari bulan 7, 2026. Telepon dengan Ayang, tau ke Riti Anak Jipun, nanti dekat nemu penerang ke Silia, ianya bernombor 019-467-9621. Ya, pesan ke baru diterima kami buat YFM. Pukul 7 lemah itu lagi, kita belum ingat ke program atau ke rekan yang ke semayang kebenaya, semayang Misa Kudus hari Minggu.

pandang ke penusah Bapadi Iba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Iba Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 17 musim selama kena 26 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita kena nyedia ke dari ngintu misteria kudus. Waktu kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyali aku lapan aku dan pala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patu digaga tang ditinggal ke aku salahku salahku uliah penyalahku ti bala dudu nya kebuahku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia orang ti mentas kami muji Nuan kami ngemesaikan Nuan kami nyembah Nuan kami ngemuliakan Nuan kami meri terima kasih ngagai Nuan ketega mulia Nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai Nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami Nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami Nuan duduk bersepia kanan apai kasih ke kami laban Nuan ajak sikut ti kudus Nuan ajak ti Tuhan Nuan ajak ti pemadu tinggi Jesus Kristus ngau Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai amin.
2: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala penyaga sedati andal ke Nuan. Nanti nari Nuan semua utai nak nyadi, nari utai ti kudus. Beri pengasih Nuan ti berlimpah-limpah ngagai kami. Lalu kemendar ke ngami Nuan ti jadi ketua serta pengirian kami. Kami tahu ngana utai ti lama ti agi mana. Bakal dia tu berpegai teguh botai tindak nemu lenyau. Dengan jisa Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup. Lalu merintah ngonan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Aribub Raja di keterubah. Bagi 3 ayat 5 ngau ayat 7 ngagai 12. Malamnya Tuhan pegari di mua Solomon dalam mimpi. Lalu nanya ia, nama utai tidak pinta Nuan ari aku. Oh Tuhan Allah Ta'ala, Nuan udah ngasuh aku, nganti apai aku, nyadi raja. Tajak pan, aku agak biak, lalu ndak nemu cara merintah. Aku begulai ngak orang kau udah dipilih Nuan, nyadi nembiak Nuan. Bangsa tik mayuh tubuh, tik ndak uleh diitung. Nyak alai, beri aku penemu dalam, kena aku merintah bala nembiak Nuan ngau lurus serta dikena aku ngelala bagi utai ti mana ngau utai ti jai enti ndak bakanya bakani ko aku uleh merintah bala nembiak Nuan kemayuh tau Tuhan gaga ati ninga Solomon mintanya nyak alai ko ia bejaku ngau Solomon laban Nuan udah minta penemu dalam, kena Nuan merintah ngau lurus. Lalu endak minta direk gayu guru. Taukah minta pengaya? Taukah minta musuh Nuan dibunuh? Aku dekat ngerja utai, ti udah dipinta Nuan. Aku dekat merek Nuan, penemu dalam, ngau pemerti ati. Lebih hari enggek orang bukai. Kedulu, taukah dudi hari Nuan. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara Saud. Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Seminak nuan siko ajak ke dikingin ke aku, oh Tuhan. Aku bersemaya dekat ngasih ke jakuk nuan. Adat tiudah diberik nuan besai agik reti ba aku. Ari semua duit emas, ngau semua duit pirak di dunia tau.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Awak ke pengrindu nuan ti meruan belamaya merindang hati aku. Munyi ti udah disemaya nuan, ngagai aku kena biak nuan. Kasih ke aku, ngambil ke aku hidup. Laban aku gagak hati ke adat nuan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Aku rindu ke pesan nuan, lebih agi ari emas. Lebih agi ari emas ti pemaduk tulen. Nya alai, aku nitih ke semua ajar nuan. Aku bergedik ke semua jalai ti salah.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Adat nuan enda mana. Nya alai aku dekat ngasih ke adat nuan. Lebuah cakuk nuan diterangka. Ia merek penerang. Ia merek penemu. Ngagai orang kendak nemu utai.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
5: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngagai orang di Rum bagi 8 ayat 28 ngagai 30. Kita nemu dalam semua utai Allah Ta'ala yang bekerja ke penguntung orang kerindu kaya. Ke dikangau kaya nitiah ke julo atia. Laban orang kaudah dikelala Allah Ta'ala kenyau ari pun megak diletak ia nyadi sebaka ngau anak ia. Ngambil ke anak ia nyadi akak tuai kesidap nyadi ia dalam ruang bilik ti besainya. Lalu orang kaudah diletak ia nyadi sebaka ngau anak ia megak dikangau kaya. Lalu orang ke dikangau kaya megak digagak ia lurus. Lalu orang ke digagak ia lurus megak diberi ia mulia. Jakob Tuhan.
4: Terima kasih kepada Allah.

Beberkat menuan apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai bala anak mit.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuai.
0: Baca Arinje Kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai orang mayu. Perintah surga mega bekerta tiberga tidak lalai ke dalam sebidang tanah, tidak temu orang sikuk lalu dilamun ia baru. Nguati tegaga yang mupuk lalu nyual semua harta yang lalu meli tanahnya. Perintah surga mega bekasi ku orang dagang ke begiga ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga mat mupuk lalu nyual semua harta yang lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bersembai engkau hari Minggu ke-17 musim selama. Pesan ke ulah diperhati ke kita ianya kita dipinta ngiga penemu dalam tedatai hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga meh reta ke paling ya berga tu kati berga mat. Ketiga, Allah Ta'ala bekerja ke tuka medak sedak ti maneh mentas ti rindu ke ya. Lalu keempat, au kita milih utai ke uliah di ngidup ke pejalai pengharap kita tutik meruan belama ya. Jadi baca ke satu ngenang begini kok Solomon minta penemu dalam Allah Ta'ala tu tadi. Lalu Allah Ta'ala gagah aman. Lalu merik ya penemu ti badai samad kena ya ngadu ke perintah mayanya. Baca kedua, Allah Ta'ala medak sidak ti ngerja pengawak badai tu ke mana. Lalu sidak ti rindu ke ya. Lalu baca Injil. Injil ngenang pasal perintah serga bakal reta ti berga ti lalai ke dalam sebidang tanah. Jadi tu uliah ngingat ke kita terubah ya kita nerima Tuhan Yesus tu kan hingga pesan pasal Yesus ada orang buka ya diketekis kini tu kari kaban kita tu kan kita empu ngiga ya. Jadi lebih kita dah tertemu ke ya kita ninggal utai ke dapat tu dikerja kita lalu nitih ke ya. Jadi bapak pengujung ya kita namu Yesus segi amat reta keberga keulih diterima tadi beri Allah Ta'ala percuma ngagai kita. Jadi bapak minggu tu sama sama kita ngingat ke pesan kuliah diperhati ke kita ianya ke satu minta ngagai Allah Ta'ala muati kita buka penemu dalam bahawa kita ulih ngagak pemutus ke penghabis ya maneh dalam pejalai pengharap kita tu. Kedua milih ya ti betul lalu ukai semina betul aja tangnya karena kadang usah kini tak kita nemu pemutus kita nya segi amat hari datai hari Allah Ta'ala. Ketiga andal ke perambu Allah Ta'ala tajaknya tahu mai penusah tu ke pemerat dalam penjalai pengharap kita tu. Jadi awak ke mengutus sama kita ingat ngiga perintah Allah Ta'ala nya Tuhan Yesus batu tu kerta ti berga dalam penjalai pengharap kita tu. Sama kita ngaku pengharap. Aku harap kalah talau.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsa Rama Pontius Pilatus, dirgam parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk bespia kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa. Alinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta. Tuhan nanya kita berkeni ya kenanya Raja Solomon nama utai terdekat dipinta nuan dari aku dalam semayang harap kita datai ngagai ya minta yang beri kita reta tidak lalai ke dalam tanah batu intan perintah surga.
2: Saud Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop kegawak kepenatai perintah serga di dunia tu. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah ba menua ti balak serantak, menua ti ditinggang penusah lapar pungkang, ngau menua ti becipi yang adat ngau rakyat. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kedeberi kuasa magi pemakai ngau pengerja pengeraja dunia, ngambil kesidak berjalai ke pengawak ngau lurus. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kitai, ngambil ke kitai milih pengeraja pengarap kitai, ngenalam ke pengarap diri ngau pengawak kitai tiba sembiang ke diri. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala oleh pengerindu nuan ngangau ke orang agai perintah nuan, nuan ngasuh semua utai nyadi ke pemanah sida. Kami nemu nuan mendiang ke semayang kami serta dekat ngemendar ke peminta kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai. Lepas dari pengeraja nuan kami dah nerima roti dari suak kami agai nuan. Buah dari tanah ngau pengawak jadi mensia ikannya di ruti penghidup ke kami.
3: Beberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Beberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tadi suak kami ngegen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jadi mensia ikannya di airup semangat kami.
3: Beberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang balam nyadi ngambil kepiring aku ngau nggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring baik jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik terima Tuhan kami bersemayang piring tidinjuak kami. Hari pemayuh pemerik nuan awak kenengah kuasa pengawak nimit nuan. Misteria pemadu kudus tu tahu ngurus ke jalai penghidup kami dia tu serta ngulu ke kami ngagai pengaga meruan dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Eukaristia Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita merit terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nyak sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih hingga nuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala tiba kuasa serta meruan. Laba kami nemu tu dempu mulia nuan tiba ngak besai. Nyalai nuan datai nyelamat ke kami tinggembuan tubuh tinemu mati. Na kuasa nuan ti Allah Ta'ala. Lalu indah nuan nempau ke kami. Jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tahu. Jadi ke jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami. Nengah ya sedang melekat nyembah nuan telah tala lalu gagah bergulai dengan nuan berlama-lama. Ketegalnya kami sama gagah muji nuan berlama-lama.

0: Pada amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintau kami bersemayang, turun kerenuan bekambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh, ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya, ya nyengkau roti lalu meri terima kasih mecah ke ya, lalu nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam muda tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tau semua kita lalu irup area. Laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami pengelepas dunia labar ulir rega ngau pengangkat Tuhan. Nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagen wan Tuhan ruti penghidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban wan dah ngumbai kami aruh betungak mua ngen wan lalu melawan wan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami. Dengan bagi bertubuh ngau darah Kristus tau bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas di penuh bergulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga setidak berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph setidak berkat laki ya ngau sedar rasul setidak berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngobasa nginuan, datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan, daripada pengelepas, lalu ditempau oleh ajar petara, kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau leh ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas hari dosa lalu likun hari semua penusa. Sekumbang kami nganti pengana tadi berkat engkau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Nang di Nuan. Dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kemenar ke pemayak ngau penyerahku nitih ke penekan Nuan ti hidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita meri tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak-ajakku. Semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kami udah ngempau Tuhan tubuh Kristus pengingat timuruan ke pemerintah anak nuan kemandarka kami bersemayang wa ke pemerintah terdapat Kristus sempur ke kami nganak pengintu tanda uliah dia telah tau nguntung ke penyelamat kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kalau telah tipemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak ngemulia ke Tuhan ngenak penghidup kita.
1: Terima kasih kalatala.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panzik dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat malam, itu kami nabur ke berita dari YFM. Roberto Batam berita. Projek infrastruktur dengan agensi pemansang kandang menua menyungkak sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeremai berita pelesu, manipulasi digital dengan AI nyandi pemar baru maya PRN Sarawak. Isi berita. Berjalan ke mayuh macam projek infrastruktur serta nombor ke agensi pemansang kandang menua, mujur ngelengkas ke pemansang sosioekonomi bak zon tengah Sarawak dalam kandang 6 tahun keudah. Premier Sarawak Dato' Patinyi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke pemansang tu nyerangkum projek ngagak jematan, jalai alun serta nyendia ke kuasa karan ngau air bersih di mana penguntung ngagak rakyat. Projek Temerik Empas ke Tinggi bakal ngagak jematan meraka Sungai Besai ti udah ngangkat ke pemanah jalai ti bersambung ngau kandang menua pesisir serta nyungka aktiviti ekonomi. Dikena nentu ke langgur ti mungkur semua perkara perintah menua megak negap ke pemansang dengan agensi pemansang wilayah Hulu Rejang, URDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang, RADA. Premier Mansud ke Jakutuk Maya Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Yang ada ke pemansang infrastruktur bak kandang menua pesisir bakal berlawai ngau Kuala Rajang serta kandang menua ulu bakal kapit ngau Daro. Nyadi ke bukti perintah menua keras dekatnya maka ke stikas pemansang antara menggeri ngau menua pesisir. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat berengkang hidup ke jentera parti dikena napi pengawal berpilih menua PRN Sarawak di dekat datai. Sekretari Jeneral PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madaka konvensyen khas PBB Zon Tengah nyadi pelasar besai dikena ngempung buah penemu nagap ke pengeransing serta ngatur tusun pengawal kaban parti. Yang nyemata madah ke tiap pengari patut maipulai mesej di terang ngambil PBB dalam gabungan parti Sarawak GPS meruan bergempung berdisiplin serta komited ngetan ke kuasa di kena rakyat. Dato' Sri Alexander masuk ke Jakutuk Maya menjadi ke konvensyen khas parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu sehari itu tadi. Ia madah ke perintah di tegap berguna benar kena nentu ke agenda pemansang di Sarawak oleh majak di pejalai ke pengelantang semua rakyat. Berbangunnya pengawal ngerembai ke berita pelesu, manipulasi isi digital serta kena teknologi artificial intelligence AI nyadi pemar baru ti patut diberi perhati maya pengawal berpilih menua Sarawak PRN. Sekretari Jeneral Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke pemansang teknologi komunikasi ke dia tu ngujung ke penerang tindak aman mudah benar di kerembai. Tegalnya ia ngelalau mansia mayuh ngambil kena mudah percaya ngau sebarang penerang bak media ramah dan mansia dulu pengamat sebedang ngerembai ke perkaranya. Ia nyematak madah ke semua orang patutnya di dinding kena ngetan ke penerang ngau pengamat ngambil ke rakyat nak mudah kena tipu ngau penerang tengah suah orang saruk. Dato' Alexander mansud ke Jakutuk bak pengamat menjadi ke konvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu sarito tadi. Perintah Sarawak ngagi 160 juta ringgit dari baruah agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena ngangkat ke pemanah ngau ngagak baru sekolah-sekolah tinyau udah jai dibagi menua limbang ngau lawas. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyemutah madah ke perintah menua nak empelita ngau penanggul sekolah ti udah jai serta pengelantang raban pengajar bak kandang menuanya. Agih belanjanya kena berjalai ke mayuh macam projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau perengka guna sekolah. Dato' Amar Awang Tengah mansud ke Jakutuk pengudah ti berjadi ke Expo Pelajar Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ngau karnival pelajar madani di lawas.
yang madah ke program kedia tutup berguna benar kena mantu nembia di menuanya merambu tunggak ku yang pelajar sidak jemah ila ngana langgur nyendia ke kursus nyuka tanah gau ukur bahan di Sentex Lawas pekaranya dekat di Randau begulang gau sidak pengurusan Sentex nur berarti ke pemanah kursnya di disedia ke ila. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Polisi ngemerat ke dui bahasa di Sarawak majak meri penglebih di besai reti ngagara bandembia di menua tu bersemekia ba peringkat global. Kaban Konsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin nyemata madah ke nguasa bahasa Melayu ngau bahasa Inggeris berguna benar nyadi ke dinding kena terus ke pemansang ekonomi menua. Ia maksud ke Jakuto ba pengerami notu pekian I Love Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tadi. Ia megak bising enang pasal polisi pelajar percuma di pejalai kebapalan pelajar tinggi ke dempo perintah Sarawak. Ia madah ke nyasiti ari atur di cukup berani dikena ngada ke modal mensia di berkualiti tinggi kala itu dekat meri peluang ngagai nembiak Sarawak nampung pelajar ngau nada penanggul belanja. Siko lelaki ke berumur 25 tahun ditangkap polis demalam. Nur mantu berjalan ke pansiat kes terjun hari Jumatan Darul Hana ba Waterfront Kuching malam hari 4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, madah ke lelaki tu ditangkap urung pukul 10 malam di Kuching. Pengudah lebih 12 jam di gigap polis. Pansiat tu mengayan ke lelaki itu bising reja pengawak tindak menuku pengudah ke dicabar siku orang. Dulu agi hari itu, siti video pandak 28 sikin. Tingayan ke lelaki itu terjun ke dalam sungai. Megak dikerembai ke bak media ramah. SCP Alexson madah ke hasil pansiat ngayan ke lelakinya bisik 7 rekod penyalah lama. Kesnya diatur di pansiat nitia ke Seksyen 36. Kanun keseksaan ketiga tingreja pengawal ngau ndak berpikir dulu ditau ngasuh berbadi nyawa tau ke pengelikun orang bukai. Pemblas ikut orang ke depan sebuah bas direport ke selamat pengudah basnya berbadi ba sebengkah penusa jalan alun ngau sebuah kereta four wheel drive ba simpang Piten semak simpang pusat seratua tumu pagi tadi. Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia, JBPM, madah ke deriba kereta four-wheel drive di berumur 55 tahunnya direport ke bisi bakal. Raban Bomba, hari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seratuk datai bapalan penusah tu urung pukul 6.05 minit pagi. Pengudahan terima kangau urung pukul 5.21 minit pagi. Mansa mujur masuk ke diri sebedau diperubat tumu ngau masang cervical collar sebedau di serta diserah ke ngagai opis Menteri Pengerai Malaysia ngambil diperubat ngau silia agi. Lalu semua penumpang serta driver bas direport ke nadai bakal. Operasi tembuk 6.20 pagi pengudahan Raban Bomba nentu kepalan penusah tu likun dikena. Bak kes bukai siku lelaki berbadi nyawa. Pengudah kereta ke Debaya terpawah bak penusah berbadi kediri. Nak jauh hari runabout aman, Sibu, tumu pagi tadi. Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusah tu urung pukul 3.33 minit pagi. Sebedau Seraban Bomba hari Balai Bomba Ngau Penyelamat Sibu Central ngesah palan penusah tu. Dua hari tiga ikut orang ke depan kereta tu mujur mansut ke diri. Lalu deriba agi terkepit bak penuduk deriba. Raban Bomba kena perengkah khas kena keluar ke mansa sebedar diserah ngagai Raban Opis Menteri Pengerai Malaysia. Tajak pihak deriba kereta ke bernama Maxson Manggi Kasim berumur 28 tahun. Ditetap kenadai bak palan penusah tu. Lalu dua ikut lelaki ke bukai seminak bakal mimin ajak serta udah diperubat. Kena ujung ke berita tu batang berita baru.
projek infrastruktur ngau agensi pemansang kandang menua oleh nyongkat sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeramai berita pelesu, manipulasi digital ngau AI nyadi pemar baru maya PRN Sarawak. Tunaka kami nabur ke berita RUI FM, berita tu ditusun Rana Samin ngau disalin Ailinda Suil, ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, dengatur awam nintiang tahun bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madaka Perkim Sarawak, bisik pampang bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Mega, ianya sebuah komiti khas sudah ditumbuh kena nyedia ke scholarship bak bidang syariah ngau counseling. Kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim, kena ngeremai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke sekedar hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukup belanja Mega, bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim, nyawup raban bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang.

0: Ben, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Lekang Gautiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Lekang Gautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Lekang Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Lekang Gautiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: semifinalis SCSJ ke-9 lagu menyadi Hari Raban Masterpiece. Okey, Sarito Mega PC diatur atau Kari Kepenuhi diatur Regatta Baram 2026 B Begulai Ngau Kitai Nusi ke nama pengawal ke PC diatur diatur B Mabrita B.
1: Ya,
0: ini
1: dia
0: Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan
1: Pak
0: Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak Tuan Pak
1: Tuan Anoto berian selamat alamai dengan semua malam tiga di penuh meniang kami di YPMB ni. Hari itu jadi penuh penuh jatuh tu. Ingat program maklis penagungan rasmi para perikata 2006 penuh jatuh di dataran Maruding. Ajang ke jatuh jadi dipenyadi Tapi Menteri di Jabatan Premier di Kiraban Pengeraja Pengawak Imigresen serta pemantau projek Kedua Adun N780 ayahnya yang berhormat Datuk Kerawang Salam. Nanti dipakai ke Bala Penabang Sosial kebijakan saya malam tu sudah menuah ke pentas utama dataran Maruni bakal ke malam tu ya. Jadi disiapkan hari ulu sanggup menerima ini dan perpaduan malam tu lagi ke sembahan tarian hari jadi sepengudah untuk majlis rasmi atau ke majlis penemuan tu lagi lalu ke pengawal malam tu diterang ke ngapun sama dua hati dekat pemerintah ngau pino konten hari yang kami bisik carry gerai ngau ambulance water kita kita bisik rapat negeru ngau mawa kita bisik konsert malam tu malam ni jadi ngobrol tu benda Neil dah berasai pada Regatta 2006 dari tu hari ke penudi tentu yang kami semua tak sabar kemulai diri ni mulai berkumpul hanya berkumpul di tu kami yang namun lengau kami ke mirai
0: oh lengau ni
1: ya oh jadi yang ngobrol tu maka ada kembali terima kasih ada semua tim NCR diri alamat sudah bertukus-tukus mengujur ke program bintang bayang Regatta 2006 tu tadi mungkin ada tidak yang ada juga kita boleh pada live Facebook rasmi Ambil FM 2 hari ini sudah diatur jadi kau apa terima kasih ada komiti-komiti kebukai tapi sama pula ngatu apa kawan program bayang Regatta 2006 sepanjang 4 hari hari 23 lagi 26 di bulan 7 ianya jadi satu aku dah macam pembetul apa cik biala Raja Patang Barang Berkata 2006 di muncul dia tu jam 3:30 kali hari itu tadi jadi kelima tu tadi ianya mulai dengan Taming Sari N76 ianya Tamrin Lepi ianya keempat mulai dengan Terawan Bolo Ular Kejala Padam. Udanya ketiga, mulai dengan Lakin Belaga Tiga. Udanya kedua, mulai dengan Singgah Tagau Tua. Nau ke Juara. Piala Raja Padang Barang Berganda 2006. Udanya Terawan Bulu. Penerang empat. Kalau tu tidak tu ke tempat pertama tu dia dapat mata duit RM25,000 tu. Tadi tanya dia dari pagi-pagi tadi. Oh, kalau tu terima kasih Maruni tambahan sama pernah cah ke Agit. bahwa para perkata malam itu tidak ada penanggul. Kita dekat bertemu baru para perkata 2 tahun nanti dekat datai itu. Jadi dekat berita tapi di Merudi itu jadi kira ke cun-cun begak ke yang bawa mak kita baru dah temu mari ucapan itu dari sini. Iya. Jadi pulai baru ngai di Kuching dia.
0: Oh, nyangkung gunung kabel dia lagi nih.
1: Iya, boleh lagi aku nyangkung. Nama saya nyangkung itu sih
0: teh dan bel. No, itu teh nih. Oh, hari last hari itu nih. Apa mama?
1: Iya betul. Nama saya berantai dengan dia. Oh, hanya kita ipan sih wajib penyata nenek. Udah 4 hari 5 hari.
0: Iya.
1: Iya. Okey, Neil.
0: Okey, baik, terima kasih. Okay, ke awal berita kita di Rugata Beram dia.
1: Iya, cuba ketian ni apa pokok kami.
0: Bye-bye. Okey, Abi, Rugata Merudi ke mana ya? Ke udah tembok diatur, ke dah tembok selain itu diatur ke penduduk dia serta 2 tahun lagi dekat diatur baru. Artinya 4 tahun 2028 ni lah baru dekat diatur baru. Okey, terus dengar ke kami bawah FM lagu kita ke sekali itu. Terima kasih, Ernesto. Biar aku aja nemu.

dan Wan Kena Pugai Belalai gini dengan ke YFM segmen Sada Lemai jam ke penudi kita bergulai bah segmen Sada Lemai sehari itu 26 bulan 7 2026 ujung minggu sehari itu tentu ya pergilah dekat ngepun ke pengawal baru bah kita ke bekerja serta biar ke bersekolah pan ngepun ke sekolah baru pergilah. Okey, kemudian Games Glasgow 2026 benung diatur tak japan maya orang dan nemu dan sudah berengkah diatur ke mana ya berengkah hari 4 harinya opening ceremony ya. Jadi nak ke saritonya tadi Malaysia boleh mas ke terubah ya hari powerlifting atau ke hari weightlifting ianya hari atlet Malaysia Muhammad Anikas dan ke mujur tulis ke medal emas kategori lelaki 60 kilogram baru je tadi berdaul atas sejam ya sudah boleh juara atau ke sudah boleh medal emas weightlifting 60 kilogram Siti Agi Midul untuk Malaysia ya kau dah diulih Malaysia ini Midul Kerajo hari Boni punya Agustin Megak hari weightlifting. Okey, jadi nya berkawan dengan pemutus ke pemadu baru ba Commonwealth Games Glasgow 2026 kalau nak ke dia tu penduduk medal tally Australia 12 emas batangga ke 1 contingent England batangga ke 2 3 emas Nigeria ke 3 boleh 3 emas Scotland ke 4 host tu Scotland host Commonwealth Games ke tahun tu boleh 2 emas South Africa bertanggak ke 5 2 emas tanggak ke 6 Canada ianya boleh City Mas lalu Malaysia bertanggak ke 7 City Mas lalu ke Bukai lalu berdau boleh Medal Mas yang kaum New Zealand Wales India engkau menua-menua ke Bukai lalu berdau bisa boleh Mas bak Commonwealth Games ke sekali itu. Ok, jadinya kau engkau Commonwealth Games berita ke Medal Baru City Mas untuk Malaysia hari Anik Kasdan bak kategori atau ke bak angkat berat. Ok, terus bergelengar kami bak YFM Nian Jeffrey Nian Loi Merindang kita kau tua kelihatan.

0: tuo, pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan nadanya berdarat kurang kau ni.
2: Aku sekian mana tuan. Nya dia tu nyumbayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ege mate sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Aku lebah na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Andra Sunyi, nama lagunya ke merindang kita. Engkau benar Sunyi, Maya tu. Okey, di Bintulu, dia bisi benung, tak kau dah tembok diatur, ianya pekit Muay Thai. Kalai pekit Muay Thai, dia diatur di Bintulu, ianya Amateur Muay Thai Challenge 2026 ke diatur bak Bintulu, Paragon Street Mall. Jadi, program tu, tak kau pekit tu dah diatur kemari, serta mega diatur untuk sedap ke nombian-nombian meh. Bantu amateur lah. Amateur tu tentu ya ungkup sedak ke baru ngapun ke Muay Thai nyuka nyingkang ngagai dunia profesional. Nyak sedak ke bisik ngau berpikir itu. Mayuh meh sedak ke bisik ngau berpikir ba Muay Thai tu leban kita sama nemu Muay Thai dia tu pun nyom aja di kerinduk ke Raban Nembiak ke lebih lagi udah ke mayuh fighter-fighter tau ke atlet Muay Thai Malaysia yang tarik nyulut ba antara bangsa kelebih lagi buat one championship. Alif Rakib baru dah menang interim strawweight championship ya ke udah diatur ujung minggu atau ke hari lima tu tadi. Yang mesti ngangkat ke motivasi, ngangkat ke semangat bala nembiak tu tadi ngambil ke terus mujur atau ke nyulut buat renggan antarabangsa. Okey, berperindah baru kita ke sekali tu, lagu kita ke sekali tu, lagu hari Niang James J.

Lakon ada dengan lagu Nyiwa Kai Badawan Kelading ujung ke YFM segmen Sada Lemai Sarito. Segmen ke Nundi Kita Sarito Pemerintah Malam Bukulang dengan Mati Abu dan lepas berita di tabur terus Aripalan Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Aku Daniel Stephen Mupo dulu. Selamat malam.

Sah bakatu tau nyadi bak sebarang dur sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati nak madah ke penunga ngau mayuh agi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak nak prais tau kejakut semaya. Aku Barbara Bija begulai ngau YFM irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai YFM.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megak, ianya sebuah komiti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship bak bidang syariah ngau counseling, kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim, kena ngeremai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu, ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja Megak bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengeransiang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lagu ke terbah ya Rudy Peter ngau lagu ya bungai atiku siku mega kaban kita ke semanggau berpekit ya semi final anugerah carta sapa juara ketika diatur 1/8 tu ya di Dewan Serbaguna Selangau Aram sama datai magang kita ni kelimpah nyukung harapan pembekit bukai ungkup lemainya ya kita ke agin kami di selampur menua kita terima kasih dia tu mega agi uliah didinga kita dengan channel Astro 871 apu manyuh kaban kita manjuang ne laban kuliah dinga kita dengan curung Astro barunya ya 871 udah bekau ke di ketukan ne ngarap ke Trump program didinga malam tu pemerintah malam 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke tiu ya hari lagu Bungai Atiku kita nyingkan ke lagu kedua tu lagu di by Pastor Steve Balang dan lagu ya Aram kita Muji Tuhan bakal selama berjam ke terubah pemerintah malam kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ya ok nama tak cerita ketika dipengungsi ke Monica Midi kita sama ninganya lagi ya udah lagu Aram kita Muji Tuhan.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.

selama program aku boleh penampak tabik puji ngagapai kedi seregal laban berkitai peluang begulai baru berarti ke siti agi cerita kerja aja tau ke kesaksian Tuhan. Program aku boleh penampak tu dikeluarkan ba YFM Iban minteng hari Minggu boleh magadi pedak kita ba page Facebook aku boleh penampak. Engka bisik sekedak cerita kerja jih Tuhan Jesus kena sempat didinga kita bak program tu. Tak megak tau ngelawak page Facebook aku boleh penampak. Laban bisik diayan ke bak page Facebook aku boleh penampak. Ari page Facebooknya megak kita tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti bisik perkara berkaul ngau aku boleh penampak kedekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirom ke cerita kerja aja ngagai page Facebook aku boleh penampak Pentecost tau ke Pentakosta inya siti ari-ari kebesai marti bak kita kemegai pengarap Kristen tu memangnya kita ngingat ke Roh Kudus ti nurun ngagai dunia ngagai semua anak murid tau keraban pengikut ketrubah ti nitiah ke Jesus lebuh ia ti ngeremai ke ajar nyengkawung indaya Maria. Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tau ke Pentecoste tu dalam jaku Greek retia 50 hari. Munyi ku aku tadi Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tu megak nyadi kekelai tau ke ngingat ke kitai baari ketrubah. Baari ketrubah ya gereja pemadu tuai didiri ka di dunia tu. Ia nyak bak Bukit Singai. Nyak alai reti Pentecost tu endang besai bak penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentecost tu megak sekedar hari semiam ngau sampi bala kitai ia nyak bakal sampi novena ke Roh Kudus. Sampi minta Roh Kudus datai ngagai kitai sampi kebala orang tuci tau kebala sen ngau sekedak sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen sampi tu ukai seminak diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai tu tang bisi megak kitai ke besampi kediri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampi kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sebedau tu ianya gereja St. Anne Kota Padawan bisik ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit. Bisik penuh sabukai ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersrimbai ngau hari Pentecost. Lebuh semiangnya benar diatur. Ia bisik kerja aja Tuhan jadi bak siku induk. Ke alai, induk ke bisik gau semiang online tu ukai seminak ngasai ke pengelantang tang ia megak udah gerai ari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 bulan 5 tahun 2021 dia sidak menyana sidak sebilik bisik gau live streaming sembiang ari Pentecost. Mayanya induk tu tadi bisi mutah lebuh maya semiang tu kebenuh diatur tang kenyalai induk tu tak mutah puang jadi udah kemutahnya tadi dia yang ngasai ketubuh ya tu lantang tubuh ya berasa nyamai yang ngasai ke bisi utai ke ditak tiang tau ke utai kena tiang yang lama tu utai ke dalam tubuh utai ke berat dia saya kia lepas magang malamnya malam ia kenggau live streaming tau kesemiang kena cara online nya tadi kuasa hari sampi ngerai ke ya hari penyakit ke dikemuan ya ngelamat tu inya penyakit hemorrhoids tau kebansa penyakit kengasuh pedih dekat bira laban kembai bak pembuluh darah lalu penyakit tu megak ngujung ke pedih bak kebuyan lalu tau ngasuh bira darah tau kebira ke darah. Jadi sebenarnya tu
induk tu madah kediri yandang ngemuan penyakit tu, lalu tu ngujuang ke ia tadi ngemuan siti igi utai ke mesai leka kacam mak ujuang burit ya. Jadi ia madah ke penyakit tu diuliah ia, tau ke ia boleh penyakit tu ari udah keberanak anak ia ke lumur dua. Tangari kuasa semiang, penyembuhan luka batin sin Kota Padawan menak kuasa Tuhan, semuanya udah nadayagi. Bekanya ame pemesai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus sedikirum ke Jesus ari serga ngaga kitai, maka ia tingirum ke tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngaga semua bala anak murid ya. Jadi penerang kesiliak peningah, kawal ngau hari Pentekostok, kita tau ngelawak page Learn Religion, tau ke mbak page Catholic News Agency. Nyame siti penyelai, siti kesaksian, ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Terima kasih ngagai nuan Tuhan, terima kasih ngagai nuan Jesus laban merkat serta ngerai kinduk tu siku ari kami ti percaya kenuan. Kita tak buat menjuang program peningang, sekali lagi mari kita berkunci ke cerita ngagai program tu anang sagu ati anang malu. Anang ngenak nama mak nanti nyemak ke kita tadi malu dekat nyebut nama dari impu nak salah tau ngenak nama agak-agak kita. Anjuang kesaksian kita sekali ke ngenak record berjakut tau ketulis ajak. Anjuang ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjuang terus ngagai tau megang-ngagai aku tulis ngenak kertas tau ketulis page Facebook tau megak di email kita ngagai aku au. Jadi kita tahu nganjuang kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh penampak kita megak tahu post ngagai RTM coaching. Ngagai kita ke percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya hanya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisik nurun ngagai kita dikirim ke Jesus ti kita percaya ngagai ia ngau sepenuh hati kita dikenan utup program aku boleh penampak aram kita sama ninggal ke lagu dikenal kita bersuara ke sekarang.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Iya, terima kasih kita kagi ninga kami untuk ya pemerindang malam tu nih. Okey, 26/7 ya ke bisingin tu hari pengada serito tak ke ulang tahun kita kawin kini. Okey, mari selamat hari pengada, selamat ulang tahun ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita di niat kita nya mujur magang di kerja alba kita nya udah tiba minggu ke penudi ya bulan 7. Sebenarnya nyingkang agai bulan 8 tak berasa ini. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur muda kita Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih pukul 10 nabur ke berita malam. Seraya aku kenyedia diri maca berita. Kita berperindang ke dua lagu ke dirintai ke baditu. Lagu hari pengajar kita Juti AE. Ngau lagu ya Aku Ukai Petara. Kedua lagi, nginjau lagu di Sada Karen Libau. Ngau lagu ya Berserakup Hati. Terima kasih kita kagi ninga kami semampai nyukung kami nintiang hari, nintiang jam. Tentu ya YFM segulai sejalai tersau pada ngagebala kaban-kaban kita. Kami udah tahu di dinga baru ngena channel Astro 871. Terima kasih semua.

0: YYYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat gereja siti-siti utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berda. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ketua lagi nyau eksiden. Nyak ke ngujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuanya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak uliah betul atau bisa anak tahukah bukan

0: Nekak Tuhan metua tu jadi nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayuh remucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
1: 90 tahun ya.
0: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang gue enak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi banyak orang yang hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya, ya. Oh, Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu. Tang ato yang pu. Kita meda Sarah, umur 90 tahun, beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan, bisi maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Malam peninggal kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari Minggu sehari itu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Anubi Arabak baru patut nyikap diri engkau penemu tiba kaul engkau teknologi hidrogen serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebih banggai tahun 2030. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenua Peng Badah nguasa penemu engkau teknologi baru dekat ngemuntang ke Sarawak Mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Nyembegak berguna amat dikena nentu ke peranak Sarawak bersedia ngiring industri baru serta nyukung aspiration negeri tidakkan nyadi hub kuasa bersih tikas antarabangsa. Nangkan kenyap pemansang modal mensia mesti setipak engkau pemansang teknologi engkau digitalization dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia. Yang maksud ke Jakutul Bengulu Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Cebu. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari kemegah Presiden PBB ingat ke kaban parti ngambil keseluruhan nyikap diri napi pemar tidak datai lalu anang ngambil mudah pemujur keudah dijapai. Pengawak nyedia ke diri mesti komprehensif mutar ke penglemik serta ngenegap ke pengering parti. Perkara itu berguna amat dikenentu ke parti mengkang relevan serta ulih neriska agenda pemansang Sarawak dalam kandang 5 tahun keudah macam-macam inisiatif pemansang udah dipejalai ke nyeng kaum ngagak jematan gau jale alun nyedia ke bekal kuasa karan gau ai serta bejalai ke manyuh macam projek pemansang pelilih menua timberi penguntung ngagai rakyat. Dalam perkara di sebaga di acara politik berpelasar ke sentimen bangsa patut diseliah ke dikena ngetan ke pemangit manyuh pupu raban bangsa Sarawak. Sekretari Besar PBB Dato' Sri Alexander Nantalinggi Madah pengawal ngetan ke Siti Bangsa endak salah tajak pihak nyak endak tau dikerja engkau cara ngembuan hati tiba gedik tau ke ngemaruh ke bangsa bukai. Semua ketuai patut nak cara ti lebih inklusif dengan cara lentu ke genap komuniti diberi ruang engkau peluang. Pengering Sarawak berpanggai bersemangat bergulai antara semua bangsa ti patut ditan ke kelebih lagi lebuh napi pemar politik kemayari. ...67.9% company ti berregister ribaruh pengawal ngerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas untuk kategori jeep ngau pickup nyari Sabah, Sarawak ngau Labuan. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali Madah penyampau tu mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perangkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagai dari 15,388 company hingga 25,781 buah perengkap pengangkut diregister dalam kategorinya di selampur menua Kenyau pengawal ngerembai Kenyau dilancar ke kena 3 hari bulan 7 itu tadi. Bukit Saban majak ditegapkan jadi hub pemansang ekonomi menua pesisir. Perkara itu dikemujur dengan pengawal berjalan ke sekedar projek strategik hari baru agensi pemansang bagi menua betulung. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah kandang endurnya dekat disikap ngau padang bilun berbuling palan ngumpul proses ngamungkus serta agropark berbuling fokus bersenyala negap ke sektor bertanam moden. Pemansang projek itu dekat nampak rantaian nilai di komprehensif mungkur pengawal ngasil ke proses mungkus ngau ngelaku ke hasil bertanam menua tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu 26 bulan 7 tahun 2026, berita ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Tampung Baru. Ninggal kami dalam awak pemerindang malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Mega, ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh kena nyedia ke scholarship bak bidang syariah ngau counseling. Kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim kena ngeremai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum hari keluarga kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja Mega bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengerang siang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
1: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

Pagari Rumi B2B Panggal Berai nya ya. Kadang-kadang lebih kita ke mindah nyawai, okey. Ndak sebaka asai penduduk ayah ngau penduduk ke tempo ne bantal kita tilam ke tempo. Okey. Kita akan gini kami jam kedua. Terima kasih. Nya ya. Berarti dulu gaya hari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkup ia malam tu engkau tumu pagi. Pagilah ne. Okey. Malam tu bisi hujan bak sekadar dur di Kapit Bintulu Miring Galimbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Gamukah Gaya Tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat laut engau penglaju 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesiap pengangat engau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Balik kita ke benua deriba jam ke dia tu ngarap ke sampai Minggu Jumat bak Jalai Alun. Okey, perhati ke kereta tau ke peringkat pengangkut bak belakang kita sepeda kita nyak nukar lorong kita tak kengelih kereta buka ya. Tebal lagi lebuh kita ke deriba bak kandang Jalai ke nadai api tentu ya petang. Ukai suna peringkat pengangkut aja engkau si jelu buka ke benung mansak tau ke ngelayang Jalai neh. Sama-sama berjimat ngabi ke semua belikun datang ke palan ke dituju ya ke benung kawan megap malam tu ya. Selamat bertugas di konti hagi bubelenggau DJ MA tau ke tiu nyentuh ke tengah malam tu lagi neh. Jam ketiga country and western tangsa yang mengira kita ngolah lagu Jeffrey Nyaloi kau tua kelihatan mending ke program pelasar jurai 6.35.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: utai kanak-kanak kita, utai ke kumai kita smartphone-nya, tau ke media ramah, ya tau merusak ruang bilik kita, enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ya nyon nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyon nomor dua, kelebih lagi bini kita nyon nomor dua, laki kita nyon nomor dua. Artinya, media ramanya meh ngibun kita. Artinya, media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mediarama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita ting emedis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nadai ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak direk sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, ti nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu, kelebih lagi berkawa rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kitai ke minggu tu, media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kita. Aku datai baru. Ba awak ngotuk jam begulai ngok kita ba program Plaza Jurai 635. Terima kasih. Aku percaya semua kita hangemuan berita ke mana ke sarito laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngok kita. Lalu kita muka beri terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngok kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peningan mega kesarito mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sarito ke Tegal. Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepamanya minggu. Nyari tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua pak topik ke dekat di pejurai ketua sarito. Aku berkunci ke sitik riput ari mayorwater.com. Ati madah ke pemayuh orang di Malaysia berkenak ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media rama ti balat di kerindu ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tu tadi, enti ba penemunuan tu deh. Kati berkenak ke media rama ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tu perkara ke wajib atau kepilihan kini?
1: Terima kasih, terima kasih. Jadi, bak aku tu nyadi ke perkara ke wajib. Media ramah tu ianya utai cukup badas. Kena kita diri sebilik, kena kita gawa, lalu ia juga kena kita berandau. Ya, nanti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon, ianya lebih orang keterubah. Ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Benua keterubah ari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisik telepon ke besai kena orangnya. Tiga kita meda ianya baka biak James Bond kena humai ya. Tu mayuah ke kena bala tiga kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang kena bala tukai-tukai bala deh.
0: Oh ya.
1: Yeah. Oh, kita itu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita meda transformasi telepon tu hari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai bok ya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang berjaku aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai ke kepada kita telepon ke ulih nganjung meses. Okay, si minat berjaku aja ia ulih nganjung meses. Lalu kita mendak nuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. smartphone tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mada kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu maka telefon dia tu cukup canggih kita mada ya. Ianya telefon kena teknologi AI jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z tu berubah bak teknologi amat teras. Oh? Kita berat ngermai bak generasi Z tu atau ke Z tu nak boleh jauh hari gadget kita berada. Nak boleh jauh hari telepon bincang atau ke smartphone-nya. Ini dia kepansia 44% hari sudah Gen Z tu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengar kita bila peningat. Artinya smartphone tu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku cang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pihak mega ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nembiak kita mendak dia tu bisik smartphone magang. Lalu kemayuhnya bala Gen Alpha tu sidak ngagak pengawal baik ke bas school banyak ke menyampaikan nama-nama perkara sidak ya mega berkena ke smartphone untuk Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu setiap perkara ke wajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita yang gereja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita di res bilik kini bisi utai ke berat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat ngena tai ke berita. Jadi pastor tua Nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ke tua atuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah di pejalai ke sikup pakal ianya pakal psikologi ke bernama Mio Chow ba tahun 2023 hanya di ko ya nitik ke Pansi ya ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media rama atau ke dikumai kita hardcore user ko kita deh ngemuan tikas pengerai mental negatif prestasi akademik nak tentu lancar serta megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tok kemerang yang kau kita enti dibanding ke ngau orang ti nadai berkena ke media rama hanya tadi ba penghidup kita lalu enti ba orang ke udah jadi melaki bini tu bakal ni media rama tu uliah ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, maneh mat tanya nya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitih ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekena kita utai ke kumai kita smartphone nya tau ke media rama. Ia tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ia nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibun kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nya lah munyi ke aku nitiah ke bekeni cara siku-siku ruang bilik atau ke laki bininya berkena kau tanya. Utanya nang cukup mana enti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang agak konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sida ya hanya cukup badas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayu bekena ke media rama ulih masal jam ne ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo tu masal laban kita nyau kiruah. Ya. Ngemerat ka. Kiruah serta ngemerat ka media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini. Jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulah ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah seduaya. Laban nyau media rama kan jadi penghibun. Jadi ke master menyikaku tadi. nya kebuah yang rusak katina laban new brandau ba WhatsApp nada nemu ngetu yau tai buka ga yau tai culiak ga au yau tai pedak ga Facebook nada hari tu au nyumayuh kien kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti ke bici yang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke kepeluan-kepeluan kebukai kenadai tang dulu muka WhatsApp, muka TikTok, muka Facebook. Ukai berarti tu nak tahu, tahu tang anang kelalu lebih ya. Laban ti kelalu lebih ya. Ya tahu ngurusak fisikal ngu mental kita. Nama kebuah. Nya kebuah orang ke selalu ti kita medak tucum ke diri, ketawa ke diri lebuah medak TikTok atau kaku. Ya. Nah ya, bisik nama medak.
0: Ya.
1: Tanya kepada kita bercetting dalam WhatsApp, dalam Instagram. Oh, jadi tu boleh ngurusak. Lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa ke diri. Senyum lelegup bisik, ngelinsum bisik dia. Lain, mepikir ya nama masanuk tu nyok nak bakas subak. Nyok berubah dari segi gaya ya.
0: Kalau buah ngangau pun nak didingang ya, ne?
1: Nak didingang. Sekali ngangau, empai mansa.
0: Empai mansa pendir.
1: Kedua kali, tiga kali. Baru ya boleh ninga.
0: Ya penghujung jadi perak orang kita.
1: Perak orang nyak ke penghujung ke?
0: Layak.
1: Layak. Nyak jadi ke pengurus saya ke kau lebuah tuanya tadi nyok lalu lebih ya. Komunikasi nyok nanti tuanya Nino tuan medak tu dia. Nanti tuan Nino ngopangan diri pelabah kau. Nadai ke buah ya tau pulai ke masalah.
0: Ya.
1: Nah ya. Jadi tau ke penghujung ke kau kita renggang. Laban nyo pulai ke bunyi kunuannya tadi nyo berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nginyau jako Melayu bak keluarganya laka meh pemana nanti laki ngobininya bisik komunikasi ti mana nah, ya laban lebuah kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngena smartphone nadai tatak laban nyak tak ujung ke kita nya tadi uli ya kebiwah mujako kebiwah kaku ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ngujuang ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung.
0: Jadi reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuah berhubung tak ke kontak ngau orang kesalah menya.
1: Tapi ya mia. Siti agi bala peninga ati kita berarti ke lebuah penghidup kita bapangai ngau media rama. Maya tua bisi belaya besrek yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancat amat mansut ke curahan perasaan. Tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dian. Bak media rama. Kadang-kadang kita yang tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik. Nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita. Lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama. Nyak ya. Lalu mayu sama konselor dia tadi.
0: Lalu up status ne.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tidak betul dia pun merik pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang me betul. Nua ya. Dekat nyerara ke kawa laki bini. Nyak meh. Kaku tadi. Pun semua layak. Pun semua kita kena mana. Ianya. Hari kita akan kena smartphone tu tadi. Nak bertatak. Jadi kita bertatak. Jadi kita bisa limit. Kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi. Oh. Nang amat. Bisik sekedar. Sandi yang penemunya orang kelurus hati. Ya boleh nulung kita. Tang, kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita. Ianya kelebih lagi ti kita medak bunyi ke selalu disebut. Kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu hari bala pastors ke semua kaunselor ti bisi tol ya. Ati secara dunia oh. Jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana. Laban lebuah kita berkunci dengan orang di luar din Diaknya tadi utai kelalu manyuah di langkung. Ti utainya masai betis, tau masai pahaya lagi. Nyak kita nak tahu sekali-kali berkongsi ke masalah ruang bilik kita ba media rama. Jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama, tu ulih mai penguntung, pemanah, ngagai rumah tangga nuan, tau kena. Bala peninga sawat ya ba nuan pu wow.
0: Okey, hanya tadi menyi saud pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengrusak kawa rumah tangga. Jadi tok de pastor aku bisik mega kalak maca Siti Atika ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Bak artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu. Ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sarak bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun. 20, 30, tau ke 40 tahun. Mayuh kes ke bakatuk nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi harinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media rama tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga tang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita deh. Jadi entik sekali pernih baka kena logik perkara ke baka tu nyadi baka ni bak penemuan deh pastor.
1: Ya entik kita beda berita bak artikel tu ia amat ngejut kati kita ini ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemiak aja tang tu mega munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu mega nyadi ti pia kita nda tau na berarti ka na mau te ka berarti ka bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita laban nama kebuah nemu maksud te buan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita anak mansut ke penemu sengapa bak media rama. Laban nama kebuah ti tua saleh pansut saleh jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah. Ti tanya nak amat kita impu tusah puan pini.
0: Okey, hanya tadi perkara kau lihat diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berpikir pangkat media rama tu semina merik pas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik atau ke benar utai tu mega bisik merik pas ngagai orang ke udah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak ke udah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peningat kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung jurai habak topik kita ke sekali tu media rama pengrusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru rana.

0: pagi pagulengo kami ba program Plaza Jurai 635 ba topik kita kami ngutu media rama pengrusak kawa rumah tangga. Agi pagulengo aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi pastor tua nampung baru randau tua udah kita ke ngutu belalak nak lama tadi dah. Jadi apa randau tu ke sekali tu pastor. Aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke di pejurai ketua sarito deh. Siti tu mega report arimewater.com bak tahun 2024 mega nyayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Enti bak kita nyangka bisik sekedap prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bagus. Kemerat kau tai ti mana? Munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngamik ke kita nemu milih utai ti pemaduk padas. Kita patut nanya dirimpu sekali kanuan ngau kaling nuan ngenak mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Okey, tetap ka tata lebuh nuan berkena ke media masa tu bala peninggal kelebih ge laki ngau bini. Efesus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis mega nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas. Artinya kena smartphone kita ngau badas lebuah kita meda utai kebisik dalamnya laban semua tetu ulih merik manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tau nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses. Nerima meses, nerima WhatsApp. Ulih ke aku netap ke siti maya aku patut maca serta malas WhatsApp. Ngau cara nak beruman. Au? Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisik ditulis. Anang berunding ke dirimpu aja. Dan berunding ke orang bukai mega ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi tu utai ti suah di pedak aku oh. Tau kan jadi ba orang ke pedak kita yang ngelamak tu ruang biliknya nyok lalu nino meda media ramah ba tiap

0: kita ingat tadi berkena ke media ramah tu bak penghidup kita, bak ruang bilik kita. Dan jadi tu pastor tu suah daripada kita, utai tu suah daripada kita, lalu mega nyadi bak orang ti di kelala kita kelebih lagi abak sidak ke induk meto tau kabar sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak ya kini atau ke ngagai entua induk sidak ya. Dia lancar amat sidak maksud ke perkaranya bak media-media ramah. Banyak kenyak tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakut sindir kini. Reti ya tadi media ramah tu platform curahan perasaan sidak ya. Munyi ke disebut aku bak pun tadi. Enti bak orang ti ngelala pemenal. Enitih ke ajar bak pengharap kita patut kena tindakan kebakar tu kini.
1: Sia amat ti kita berarti kau. Kadang-kadang tua nak uleh nyeliah ke diri ari ti berserkang penemu nyak sikit kan nyadi bak setiap ikut mensia belaya kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkik. Ya nyak jakuk sampah ma orang tadi au jakuk ke salur didengar kita lalu pia maga nak puas hati ketika mayuh macam kebuah menyau bayak ke ngau laki ngau bini balai pal kini tau kebala mentua kini au kita anang sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita. Dan kita penuh ngau hati tip bersabar. Dan lebih maya hati tu agi ringat, agi pedis, agi teliah. Anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut. Kauliah mai pemalu ngagai ruang bilik kita, ngagai ketempu. Lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat. Ingat bila peningat, pengeringat kita bak media ramah. Tapi nanti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang, jakuk jahit mayuh udah dilabuh ka tua jakuknya nak boleh dipatak tua pulai baru siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita banyak ya. Aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke rempu nya kebuah namo tai ke patut dia kerja maya tua ringat maya tua nya tadi bisik bersengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jakuk ianya kita sabar, diau jenuh, anang nyawut, nanti kita patut nak nyawut, kita pikir panjai-panjai, tau kang lari ke diri arindurnya dulu kini, awak kutainya reda, udah hati tua celap, baru tua berunding, lalu anang mansut ke, utai kena patut, bak semat pun tau ke media ramah, tau utai ke patut dikerja, ruang biliknya, ianya penuh ngau pengampunan, penuh ngau pemayak awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini tau ke ngembala kaban belayan kini tau ke ngembala ipar ngon tua dia mega Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya
0: ya. Okey, ingat jadi agama kesama jadi kelalau kita lebuah kita tu tadi ringan lebuh hati kita itu agi angan, anang jampat kita nyawut, anang lancar kita itu tadi nima, tang pikir ngapanya-panyai dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding, nama utai kepatut di kerja. Jadi pastor, laban awak kita itu nyau hasirkat benar, aku minta nuan nyimpul ke ranau tua, bak topik kita ke sekali itu.
1: Ya, kena aku nyimpul ke semua utai ke udah di kerandau, ketua bakal kesarito, media ramah pengurusak rumah tangga. Nang segi amat, enti tua ngasuh media ramah atau kesemat pun untuk jadi master. Tang awak kalah tala nyadi master kita. Awak kalah tala nyadi ke penyanding penemu kita. Awak kalah tala ti selalu merek penemu lalu kita nak tahu nak minta iring. Allah tala dalam setiap keputusan, dalam setiap utai kerja kita, bak ruang bilik kelebih lagi laki ngebini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita. Lebuah kita nangi kalah tala, lebuah kita ngasi kalah tala, dia ruang bilik kita dekat mujual. Tajak penbisik penanggul.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulan nuan bak topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringa, sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami bak program.

0: Tato, okay, so ina ba topik kita ke minggu tu tang ba topik kita kebukai ba minggu-minggu te ke udah lalu ba minggu-minggu te dekat datai. Jadi sekali agak pasah ngoto aku mere awak ngagenuan nutup kita ba sampi.
1: Okay, besampi kita. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Jesus, Tuhan ti badas, nuan dah ngajau kami, awak kenuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerim Plaza Jurai 635 tu, awak ke kami, terus Tuhan bepangai, belempai, bertuhan, beraja palatala kenuan siku aja, dalam setiap utai ti dikerja kami. Kami nak ngena smartphone tu nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang nuan Tuhan lebih agi Tuhan nyadi ke pengibun kami, nyadi ke Allah Ta'ala kami, tingiring ngembing ruang bilik kami, awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama nuan ditinggi ke. Terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami, jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Nyadi bala peninga hanya tu nyana kak program Plaza Jurai 635 kita. Terima kasih yang agak

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, kita ke bernama Diana atau ke Diana ni. Okey, terima kasih engkau gini dengan kami. Malam tu pun malam kita berjam ketiga. Engkau program kita Country and Western. Okey, lagu ni sudah di playlist ya. Okey, lagu keterubah yang dipilih untuk ya program tu malam tu 26 hari bulan 7 ya. Malaysia bakal ungkap ya, sehari tadi sudah mujur nampak medal emas keterubah ungkap ya kontingen Malaysia. Okey, hari cukup pemakit kita ianya angkat berat Muhammad Anik Kasdan ya mujur menang ungkap kategori 60 kilogram. Kalau ia mujur mengangkat ke pemberat ia 273 kilogram. Kalau bang lumba ke benua diatur jam kedatuannya lumba Commonwealth. Okey, diatur bak Glasgow 2026 sudah bergah diatur 23 hari bulan 7 untuk kedua hari bulan 8. Kalau tim Malaysia ngelampai ke target 5 medal emas, 2 perak dan 4 angka raju ya. Tu nyeng kaum ba 8 begah lumba ke bisi dipasuk nyeng kaum lumba ke diambi bala atlet para ungkep ya. Pekit ke benua diatur tu neh. All the best guys contingent Malaysia. Hence no ngau lagu ya Yellow Roses lagi Alan Jackson. Thanks God for the radio.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nda berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi terau-rau wah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Okay, utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen ke bantu. Hari kami Bak YFM.
4: Ya, sebelum 15 minit malam, country and western kita. Aku nyapa dulu pendengar, aku mesti nampak ke pesan about fanpage, okay? Peminat YFM Iban. Okay, selamat malam ngagai admin, okay? Jessica Itan, mesti nyapa about di temaga, okay? Nyaya, pendengar kita, ianya Lengunai-Nai, Juni Ben, selamat bertugas di konti MA Benoningan Nuan malam tu. Okay, terima kasih Mary Nan Tamaga minta lagu Ari Igu Anthony. Okay, hutang dulu lagunya. Kena merindang kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar WhatsApp, ngau bala kepada tinduk meh malam tu ia mana gaya Ari di kapit malam tu MA. Bakal selama meh nunda pesan nuan, jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai mami abang bisi nyapa selamat bertugas Rini sampai selamat ujung minggu MA. CMS Fred Megasi nyapa selamat bertugas, terima kasih Bungkin Daya MA minta lagu kena rindang peninga-peninga kita malam tu lagu Baduk Ringat ke kia. Ui, hutang dulu lagunya neh. Ngagai kabar kita Smith Hujum Tumbai, selamat malam MA kakia Benandingan Nuan, terima kasih Catherine Robinzak megap sinyapa selamat bertugas, selamat ujung minggu ngagai semua. Terima kasih ngagai bala kita ke bersinyapa pangandiri ungkap ya malam tu. Ungkap ya program kita nyaya country and western ditampung ngau lagu dua itik ke durintai ke badi tunggau lagu enya Save the Last Dance for Me, lagu hari di Drifters. Kedua lagi ngejau lagu hari Tommy James ngau di Shondell, ngau lagu ya Hanky Panky. Ungkap ya program kita malam tu ya country and western.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andor ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyawa pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot, nauli aku.
1: Oh, kau jago ke healing? Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Nggak saya kumpul kurus tinduk deh. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata. Kau dah tinduk lagi ya? Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya,
1: hari ni dengan kami pemerindang malam kita. Terima kasih semua, okey. Di Port Dickson, jika induk bakal dah berkau basikal ke di tepan itu tadi, ya. Bisi kira ke belakang kau sebuah lori tangki ngujung kita tadi labuh bak jalan alun, kaki tadi kena period lori tangki itu berpenisah kejadi pukul 12:30 hari itu tadi bak kilometer 45 Jalan Seremban Port Dickson lebuhnya penisahnya di mangsa keberumur 34 tahun tu begulain kau kaban dia kebuka sama depan basikal hari pejalan Port Dickson nuju ke Lukut. Nitya kebenaran di Kepala Polis daerah Port Dickson Superintendent Maslanuddin Yamada mangsa tu tadi ya ia ke sama berbaik ke basikalnya namu kemukai nukar lorong ke lorong tengah ngujung ke driver lori ke berumur 55 tahun ndak sempat break lalu ngujung ke habisi ngelantak basikal mangsa tu ngujung ke mangsa tu labuh bak jalan alun ngujung ke kaki kena period lori tu ya kalai ia tu dah ditaban ke urban agai hospital Port Dickson kes di pansia mengenai section 43/1 akta pengangkutan jalan 1987. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Kedua lagi, jauh lagu di Bee Gees, I Started a Job.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. No.

Temunua, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Agi dengar kami dalam Pemerintah Malam. Boleh didengar baru kena Astro kita, channel 871. Nah, selamat malam semua. Okey, penesangus ke nuntung kandang kampung di barat daya Perancis. Enggak undak jauh hari Madrid nya Indo mengeri Sepanyol ya udah hujung ke kurung ya 260 ribu ikut peranak dia dipindah ke. Okey, kalau ia pengawal jelah memegap benung dipecalai ke oleh harapan berkuasa di menunya kalai Perancis ya. Udah berengkah minta ke urung 197 ribu ikut peranak sidak ya. Nyingkau mbak pelilih kandang menua ke tebilang dur ngelantang kati ya. Kalai sidak ya mega ia ke udah bak genturung ke dah likun lagi di kemendar ke pulai urung ya 3,000 ikut aja. Di Sepanyol 60 ribu ikut dipindah ke bak genturung menua di barat Madrid. Kalai Menteri Besar Menunya Pedro Sanchez udah ngerah ke kami ke pengawal ngiga ngau nyelamat sidak ke bukannya cakah di pejalai bak genturung ke benung balandar dituntung penusa angus ya. Penusa angus ke nuntung kandang kampung di Perancis ngau Madrid Sepanyol. Cliff Richard yang won kedua ginjau lagu dari Del Shannon, Runaway, Country and Western.

0: Terus bergulas jalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ya, 17 minit lagi ya, nyaga pukul 12.30 malam. Maka selama timang kerabat tawas 12 hingga pukul 6 pagi. Pagilah, neh. Terima kasih kita ke dah bekali engkau di JMA bang lubang ribut kita ungkap ya malam tu ya malam hari minggu kita ke belalak sehari-hari itu tadi neh okay sambil ngerja utama baru mah ninga kami hari pagi nyentuh ke malam nyentuh ke pagi terima kasih wai atau megah di dinga ngena RTM klik tau ke channel kita My TV dia tu udah pulai baru ulih di dinga bah channel Astro kita 871. Okay, 1, 2, 3 lagi lagu country and western kita yang ungkap ya malam tu The Fall Season, Big Girl Don't Cry. Kedua lagi Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Kemudian dar lagu di Sada Blue, ngau lagu sida ya Country House ya terus seninga kami segulai sejalai. Okay, balik kita ke dekat belalak dekat Ninduk Kediri malam tu. Belelak engkau hati kecukup yang lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana neh kita bertemu baru hari 2 bak lubang riba bersama pesan di JMA jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran. Semifinal.

senoda lawan sapit menteri dagang temuai industri kreatif lau seni pemerintah Sarawak Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya utek sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi, dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak ni tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawal tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikajak kontes semua.

0: Nah, lah pan ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kenang lempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuh pinggai itu tadi deh.
1: Apa sama lelah? Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga ada tahu. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tahu. Udah kita habis macam. Tahu kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

influenza kukerna tau ke tabin pi aja tentau ngeruga pengerai ba orang tidak tuai nyemiat miat ngau sida kena bepengerai anak turun daruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampir mampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kerkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang ke benung rengak serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak nak nyamai si ketemuan aman anak nak tujuk vaksin influenza ni tahun kelantim ngerai diri nagan influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau bis menteri pengerai Malaysia.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi wat masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.

Jemaah kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tu semua pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rela Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yuk. Amat genung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Kita berundi yang kedini kau minta sponsor eh. Ingat you, main

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skamer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agi gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: na ubat telefon lebok mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, RYFM.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul nya duige ya. Teluk manang waktu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupul kami merah. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ulu mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru lu. Coba setiap mulut kami tau. Dawan nana. Dan pertas. Iya ga pertas tau. Penuh kuyaku suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau. Bucut tinya nak. Iya ga bisa kutak yang punya. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

Aku Vanessa Mering. Dunia kemaya hari tu, media sosial berguna amat kena kita yang gigap penerang gaul berita ke pemadu baru. Nyalai anang mudah share utai bak media sosial.

0: maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey,

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

dah ngagai belo indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rujanya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau remdok Beats Conference manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita, nembiak kita, cik sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

0: Ambilnya korang sebab nanti noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, nanti noan ada boleh sijil SPM. Noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh.
1: Baku ngagai semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM, universiti, semua utainya bakal kunci. Kena muka aja. SPM tu support ya. Dalam semua persa ke di gagak kita, semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngegak ngomana ya. Pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya. Nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul. Laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai. Nanti ukai bak pengelandia rundiang ke bisi bak pengelandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nang Entah Bai Julau.

0: Jul, pagi rewind.
1: Nicholas saya jarang pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya serumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kita ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data drone yang nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngendai datun.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluar baik. Meluar
1: kelima. Banyak maya kita akan gitu bersih jani. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat tak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke pepansa baru teringat. Labannya subak lain dah udah besar nyo gedung.
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak kolej lagi ingat bagian. Mina selalu kesarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat nama ku ke. Nama ingat, gama ingat. Ya toh, sebilik aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu nuan salaikan ke boleh dempak kita mata. Sam, hari ya meh ku nemu baca isi salaikan. Nak aku nemunya lumik. Pai tu nalai ikan kau.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: teh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timannya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau kabak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu-ilu Kediri, Hadang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejati.

Mayo makai teh manis, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit, nak berampit, bakal diabetes, hypertension, ngau penyakit tungku lati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak, tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerai, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hati.

0: pada nama utai de gagah kitai, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ningajak ku orang, mm-hmm. eh, ante baku, ante orang uliah, aku pun uliah. Denya tadi agi bala kita baluadin sudah usahawan kita bepekit ngocara sehat. Mm-hmm. Eh. Anang ukai berjaya ke pengadiri ukai. Mesti kita rundiang kita mesti ke positif. Eh. Mm-hmm. Denya tadi untuk peningai Indo Baluadin, banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industri pertanian dan makanan. Peluang tu memang banyak. Kita tahu berpun dulu. Mimit aja lah, ani boh mayu, okay? Tunjuk kepada sidaya kita itu minat, bisa bantuan diberi sidaya. Kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, nang nak ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan kau gebala induk Baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada. Anang nama pada orang anang sumbuang, okay? Anang jago
1: bejak tinggi.
0: Adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
1: Saban hari kaul kita nyak ke katigo kita uli yang buka jalai kita nyak.
0: Ya betul betul. Ya. Kaul kita ngor orang orang luar ngor kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Nyala pesan kau gebala induk Mbak Luadin kita ante uli. Selalu kumesan ukai senang kak senang.
1: Iya betul. Nasi kiamat.

0: magang. Yang kurang, udah dua, udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia, bajia magang. Kurang, ya geburek, ya gebajia. Laki sigat magang, kurang. Kurang kan hanya, dini yang kami peridang, kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

indah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya no uliah ngagai form 6 ti no uliah ngagai university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebejaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta jadi bekenya ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngagok handicraft aku baru dah gaur mendok Beats Conference manit amat muji ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kubuno. Nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

0: jalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kagau,
1: berita hangat,
2: berita jelas.
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nin tiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam, bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM, segulai sejalai.
3: Galeri artis 101.3 FM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Baik tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia. Bersediakah kamu siapa juara capai kenyalah minggu tu? Sapa ketika dia pergi surat khabar, ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia lah, dia
0: naik. Lagu engkau.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

program Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubahan alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing dan penerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 seliter. Perintah megah nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nak kat kunci dengan bala kabar. Bukannya ya bertemu dengan pangan
1: yang sebulan lebih
2: nak sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nak dari telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no punya lah.
2: Tak,
1: nak kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis saya buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum matang. Ya, agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak. Zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Ya, mesti celur
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Miam pagiari gereja Anglika kena ke 27 hari bulan 7. Ketubah tu aku dulu di kamri selamat pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson juga sebulan dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama semiang aku di nindur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau semiang. Kita patut terima kasih ngagi Tuhan ke semua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudang itu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke sudah sambut kita kelemak ketuk. Sampai kita. Baik kami itu di surga, Tuhan tiap madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan, minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Ke sudah gagak kami, kami sudah limpang rejalai Nuan, kami sudah nitiah ke penekau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Anangan orang tengah aku penyalah sido. Baik pula orang tengah salah ti ngejalai telurus. Nunuk kesemayan wan ti tusi ke mesio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta. Apa yang dikasih sahup kami kenyaur itu. Betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus awak kemesai ke nama nuan. Sampai itu sebut kami nama anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayu lupulai ke rumah. Sida murid ia datang dengan ia ku sida padah ke anggai kami reti sempama pasal rumput tibu umainya. Kok Jesus nyaut orang kena bor ke benih ti manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Lebenih ti manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Lemusuh kena nam leka rumputnya sitan. Maya ngetahunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetahunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mungkinnya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensio dekat ngirum ke balau melikat yo, lalu sidak dekat muai reperintah yo, semua utai tinggal suah berdosa. Nggak semua orang kengerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api, alai orang dekat nyabak serta bergerit ngeli. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah pai sidak. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jakut Tuhan. Terima kasih kalah talah sampai kita baik kami di surga kami tinbiak Nuan meri puji kemana Nuan keudah ngintu kami malam keudah lupa kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi itu kami bersampi minta Nuan apa ingir yang kami dalam pengawak terdekat kerja kami sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan Nuan. Kami kurang timendok kami tahun lalu Nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipintok kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datang ima perintah Nuan. Jadi ima penekak Nuan bakal dalam surga, bukannya bakal dalam dunia. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, bukan kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyai, kerana timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lukasih kita, Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita, kemaya tu, datai ke lama-lama ya. Amin. Kena ngujuang ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun, umur 84, Gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam, nebas ga anak kakas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Perancang ga sedot kena biak sepaman saya pa, batu canai tindak dupu mai ndak ga kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang tindak da tandang ke ndak kita jadi berani. Rositik ga perancang nak jaku iban. Lebo banyo de kacau kemenis daraskom. De ulung emah bisi induk betenun. Motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke boyan nurun. Melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak ke laki mesti nulun. Ya lai aku nenuan puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa, kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakuk perancang, jakuk tiban, tajam, nanya kenya. Ya lai tu, mana benar.
4: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi

lagu dari Richard Lee ya. Keso pengrindu amai jam kita pukul 6.26 minit pagi ya. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito 27 hari bulan 7 2026. Selamat pagi, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi ke ulih didinga kita kena frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak mega ke ulih didinga kita kena RTM klik. Ngau mega ulih didinga kita baru hari channel Astro 871 ya. Jadi mulai baru kita pagi hari 1 ke pagi tu. Bakal selama kita bergulai dengan aku Sam menyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ngarap ke pala peninggal kita muka sama angkat dan ingau lantang. Lebih lagi kita ke jedia kediri nurun gawak ke pagi tu. Bisi kita ke udah barang tu jalai. Lebih lagi ke berancung ke bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Okey, bak tusun program kita ke pagi tu bakal selama megah. 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau beksan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak 2 pagi wai bakal selama nyapuh ke pagi kita ngau macam-macam topik ke di baik kita ya. Jadi kita kadakan nemu nama topik kita ke pagi tu tau ngelawak Facebook ke YFM udah tu lagi. Eh hanya katusun tau karitai awak pengerak pagi hari 1 ke hari tu. Dah berkongsi ke berita bokai merindang kita dulu ya. Angau lagu-lagu ke nang udah di tusun disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari Darren Sundang, Bujang Kenyalang.

0: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat lah.

Kena hari lagu dia kena merinang kita ke pagi tu peninga ya. Kau dah tumu mendiang ke kami di YFM. Udah tumu gap ke pagi tu ya. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Kawak atau ke kita ke BC mindah ke pagi tu. Banyak lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Jadi itu mic kita berhati ke dulu mega ya. Berita-berita ke BC Ayan bak surat berita kita berdau ke maca pesan bak jam kedua atau lagi jadi itu ngenang pemutus regata Baram ke tembok diatur kemari kalai perahu Terawan Mulu Benerang 4 ya mujur bergelar champion pakit trofi Raja Batang Beram Regata 2026 sepengudah ngalah ke 13 tim ke Bukai bak lumba sepenyawah 1.9 km bak Sungai Beram kemari. Jadi perahu ke berumur 16-nya ngujung ke sidak tu boleh prais mata duit RM25,000 ngau trofi ya. Lalu penuduk nombor 2 ianya Singgah Tagal 2 lalu belaga Lakin belaga 3 boleh penuduk nombor 3 ya. Jadi bisi 14 buah perahu ke ngau masuk lombaknya setiap hari lombak ke Maduk Dianti Maya Regata Beram 2026. Jadi prais ngagai sidak kemenang di suar Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh yang pengawal berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu ngaunya buka perahu Terawan Mulu megak dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak lelaki terbuka 30 ikut pengayu dengan perahu Terawan Mulu 1 lalu Terawan Mulu Benerang 4 megak boleh gelar Piala Unity Beram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak hanya abah pemutus lomba ke Maduk Besai ke diatur abah Regata Beram 2026 ya ke udah tembok diatur kemari. Okey, lalu lebuh ke nutup pengerami Regata Beram tau kemari mega Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak pengerja pengawal kasar immigration ngau pemerhati projek Datuk Gerawat Kala madah ke Beram Regata 2026 ngerikut ke Siti Agi pemujur ke udah mata lebih 20,000 ikut temuai tokoh mensia mayuh ke datai. Lalu maka meri penguntung ke semak RM10 juta ngagai pilih menua merodik semancai 4 hari yang pengerami nyak diatur jadi ya madah ke Baram Regata ukai semina platform berpikir bak lomba air ajak tang maka platform yang dikena ngemansang ke ekonomi kau muka ngerapit ke kawal antara mensia mayu lebih lagi di Baram ya. Jadi amadah ke BC 147 gerai bangsal berjual ke pemakai ngau muka kerap ke dibuka sepemancai programnya ke diatur ya ke ngerikut ke hasil jual RM76,000 okey nyak muka jakok ke dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Mulu Datuk Gerawat Kala berlebuh yang akan tutup pengerami Baram Regata 2026 tau ke mari ya. Okey, nya berita ke Bisi Ayan Pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, lalu Pak berita buka itu peninga ya. Tu mega
ke bakawal ngau sukan Commonwealth 2026. Kemari Siti agi midul emas ungkup Malaysia diulih ri atlet Muhammad Aznil Bidin ba kategori 65 kilogram lelaki ya angkat berat ke ba kategori 299 kilogram. Okay, lalu pihak Mega Muhammad Aznil Bidin Mega berikut ke sejarah atlet Malaysia ke terubah tiga kali boleh medal emas pasukan Commonwealth. Okay, hanya buka berita mana akan berkawal dengan sukan Commonwealth 2026 ke diatur ba Glasgow, Scotland akan berengkah hari 23 bulan 7 tu tadi ya. Nyentuh ke 2008-2026. Jadi Malaysia bisi ngancung ...59 iko atlet ke nyengkawam 22 iko atlet para ya. Lalu muka nakak dekat boleh 5 medal emas, 2 perak ngau 4 engkerajo ba paket ke sekali tu ya. Lebih lagi ba acara angkat berat, basikal, bowling padang, judo, powerlifting ngau meka olahraga ya. Okey, nya tadi meka ngenang berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Okey, nya diharap ke bala atlet kita boleh mayu hakik midul ba paket ke benong di atur ya. Okey, merindang kita ke pagi tu peningah. Selamat pagi. Kita ke mendiang ke YFM atau hari Ricky Anderson, Linda. Pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peningah kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, baca pesan ke diterima hari

mengingat kita ya. Pesan ke terubah tu hari Duris Sana Libau tau ke Indai Rubi madah ke apa ya Libau anak angkunya ya, Libau anak angkunya udah nadai kemari. Lalu niang Libau anak angkunya tu dekat di Sungai Balau Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah geliang teban Limbang. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai Doris ba lumur kusuang 14 921 5489 tau kenuju Agnes kusuang 10 927 7868. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubuk Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Tum Tanah Mirah, rumah Libau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sundai Terima, rumah Imau Batu Sembilan, rumah Brian Meruyo, kaban belayan ba Temburung Skyu Air Limbang ngau mega kaban belayan ka Bukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Libau anak angkunya ya, Libau anak angkunya tau ke apai Doris udah nadai. Lalu niang Libau anak angkunya tau ke apai Doris tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah sidampu inya ba rumah geliang teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke AKM. Jadi pesan kedua tu ari ex tuai rumah Juna anak taduang madah ke ibu ya, Sumba anak Jambal ya, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 28 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya, rumah Berangin Kemidan Asal, rumah Duleh Nengah Luau, rumah Balang Sungai Payan, rumah Manggi Tanjung Tapang, rumah Jigum Wong Alas, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Ramjuta Belawang, rumah Luis Tanjung Ngawi, rumah Tama Nanga Melupa Kerian, rumah Ogus Kawit Asal, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan Babatan Rimbas Babu Debak Awi Kerian Sebetan Kabo ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu petelipun ngakai ex tuai rumah Juna nak taduang bak lumur kusuang 16 890 3078 tau kenuju Florence Seide kusuang 14 767 3938. Nah tadi pesan ke madah ke Sumba anak Jambal, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Balamayu malam pergila 28 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ila. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Siti tu hari tuai rumah Haji Anak Sang madah ke pengawal ngeta solid niang ajai anak ganiang ya ke dekat diatur yang berserarak bungai 31 hari bulan 7 2026 tila. Lalu ngeta solid tumu pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Haji Ulu Betan Buku Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngakai tuan rumah Haji Ampu ba lumur kusung 19736 6400. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang aja yang nak ganiang ke dekat diatur
Inya Besrarak Bungai Lemai 31 Rebulan 7 2026 lalu Ngetah Suliat nya tumu pagi 1 Rebulan 8 2026 ya. Nya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti itu hari Janeng ane engkaruang tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu madah ke Madeline anak Balan ya. Madeline anak Balan tau ke Inai ter ya. Udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu ngomong malam apa gila ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu lah. Bak pendam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Tabak, Nanga Siring, Nanga Bektan, Nanga Pu, Nanga Bilat, Rantau Kuyang Ulu Mujo, Batang Aik Kenawit, Rumah Suri, Nanga Temalat Song, Rumah Kancing, Nanga Sekedai, Rumah Ikau, Nanga Sipan, ngau muka Kaban Belayan Kabuka yang kena ulih disebut di Tomakang. Okey, lalu niang tu di Sengai pe Bukit 5 Sibu ya. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Madeline anak Balan. Madeline anak Balan tau ke Inai Teri ya. Udah nadai kemari ya. Lalu dekat di Sengai Bala Mayu malam malam tu lagi ngau muka malam pergila ba Bukit 5 Sibu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siwang Sibu nya tadi pesan muka ke bisik diterima okey lalu pesan ke Bukai tu Ari Diana tau ke Mei anak Kaluang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta solid ngomuain terbalu kenyang indaya inya dayun anak keleman tau ke bini tuai rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 ila 30 bulan 7 2026 pukul 10 pagi abak rumah sedempu inya rumah lumur 63 lorong 1 Taman Gamang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampu, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basi, Tekalung, Liu, Ijo, Pedalai, Tanjung, Pak Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ilik, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 0112-572-0814 tahu ke 0193914015 ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang dayuan anak keleman atau ke bini tuan rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ilah 30 bulan 7 2026 pukul 10 pagi ba rumah sedempu nya rumah lumur 63 lorong 1 Taman Gamang Sri Aman. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke Michael anak Gasuang tahu ke jemaat. Michael anak Gasuang tahu ke jemaat udah nada ayam lalu niang tu dekat di Sungai pe rumah sedempu inya pe Tanjung Sap ya lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ba pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai CD anak kasuang balumur 013-826-6818 tahu kenuju Christina anak kasuang
014-676-8674. Ya, tadi pesan uju Kapan Belayan ba Sungai Empit, Merdang, Melaban, Sungai Nibung, Lubuk Meranti, Rembus, Senangi, Sungai Buloh, Temiang, Keniung, Empelas, Sungai Lingkau, Tebuan, Ngau Megak, Kapan Belayan Kebukai, ke anda ulih disebut itu magang. Madah ke Michael anak Gasung tau ke Jemat udah nada ya lalu di dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu nya ba Tanjung Sab malam pergila lalu dekat kubur kari 3 tu ila ba pendam Bukit 5 okey nya tadi mega pesan ke bisik diterima hari paninga kita ke pagi tu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan kabukai. Saya ngetu dulu mendiang ke lagu hari tu di dalam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, okay, ngenatai ke pesan ke bokai ari peninggal kita. Pesan ke sekali tu ari Henry semua yang nak band nyadi madah ke dari anak band ya. Dari anak band udah nadai nyadi niang tau dekat di Sengai Pala Mayu lah. Apa rumah menyadi ya Easter anak band malam tau lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Apa pendam muyan lidang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Henry semua yang nak pen ba lumur kusung 17077789243 atau kenuju Kennedy yang nak pen kusung 16535 1080. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu rimbas semada sebangkoi jaya mawang semuncan menyang Pale Ringin, Merakai, Sungai Turung, Rembus, Entingan, Sabang, Merdang, Sampun, Semawang, Sungai Bulu, Sebuyau, Sengai, engau mega kaban belayan ke Bokai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke dari anak band, dari anak band udah nada ya, lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah menyadi ya. Inya ba rumah Easter anak band lalu dekat kubur ke pagi pergi lah ba pendam muyan lidang Iban. Okey, nya tadi mega pesan ke diterima ari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu ari Cikgu Steven Ayum madah ke bini ya ex counselor Mindalian anak ugam ex counselor Mindalian anak ugam udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah jelum sebangkoi lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Anglika Madur bin Tangur. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Musid, rumah Laka, rumah Jessica ngah rumah Hanggi di Ulu Serikai, Barit, Beratung, Ruban, Seratu, Sungai Pauh, Ulu Pauh, Bayung, Minus, Ngau Sari Serikai, kaban belayan di Pakan, Sibu, Bintulu, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Cikgu Steven Ayumpu, berlumur kusung 11-297-7798. Hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Mindalian anak ugam tau ke Indaya udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sedempu inya ba rumah jelum sebangkoi lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak ba penam Anglika Madur. Okey, nya tadi pesan ke diterima muka hari peninggal kita lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari masing anak Juhai madah ke ngeta sulian niang reku anak pandan ke dekat diatur ianya nguan ulit 8 hari bulan 8 2026, lalu ngetah solid nya pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu nya ba rumah Grace Saitun Jalai Salim Mustaba Wasibu. Okey, pesan tu nuju kapan belayan di Bukung Ranan Macan Nanga Lipus asal Kenawit di Sibu Suung Germai kapan belayan ba rumah ado nanga tada Kenawit nanga Salim Ulu Salim Bungan di Kucing ngau kapan belayan kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Riki ya Kusung 111 474 2569 tahu kenuju masing ya Kusung 12 258 4526 ya. Okeynya tadi pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita madah ke pengawal ngeta sulit dia ngereku ana bandan ke dekat diatur inya pagi 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu ba rumah sedempu inya ba rumah Grace Itun Jalai Salim Stabau Sibu okey nya tadi mega pesan ke bisi mega diterima hari peninga kita lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Ari Landai anak budan tau ke ade pesan tu madah ke laki ya Ali anak bundar ya tau ke apa istibin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu ah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah Charles merupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu lah bak pendam Saka. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Saka temawai lubu nyelutung buyung entana melaban jugir nangaban ngau buka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon agak umur 019-283-0304 yang nuju dul tau ke nuju danguh 013-319-8241 yang tadi pesan madah ke Ali anak bundar tau ke Gayet ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila Pak Rumah Sedempu ianya Pak Rumah Charles Samrupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah bak pendam Saka ya. Okeynya ke pesan ke maka bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Ya. Okay, jadi awak no maca pesan berat atau ke pesan berbatang ianya bak awak ngela tengah hari ngau maka sada lemai ya di YFM. Okey, tu Siti Agil lagu hari Igu Anthony meligai pengerindu. Dah kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

ke Terubah tu batang berita. Jemaah baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ke tikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawong bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam bertupi jelur enggak agro pemakai. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambom bawa berita pagi YFM kena 27 hari bulan 7 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Rakyat Sarawak diatur dekat ke perintah diulih Mai Pemansang serta mengangkat ketika sepenghidup Sedap. Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah gaya politik berpelasar ke bangsa Gau Jalan Pengarap dan kemana lagi berjeman baru terdiri ngena teknologi digital. Pengawal Nyadi Ketuai mesti berpelasar ke penemu kompetensi engkau pengurus ngagai semua rakyat ndak ngira penatai Sidak. PBB Megak mesti terus ngada ke ketua biak tiba penau serta berpenemu senentang sempekat Malaysia 1963. Ia mantai kejahkunya berkonvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu. Berpengawal sekesbaka dia Sekretari Besar PBB Datuk Sri Alexander Nantalingi ningkah tuduh tip madah ke komuniti Dayak di Kelawang ke dalam pentadbiran Sarawak. Dalam jakuk di Pansut Kea, ia nyemetak madah ke komuniti Dayak terus dikandal ke ngau mayuh bengkah pangkuk pengawal strategik bak kedua renggat negeri ngau perintah besar. Tuduh tibakanya suah dibantai ke sepedau pengawal berpilih negeri seminak naratif etik dikena mecah ke penyerakup rakyat serta ngelemik ke perintah gabungan Parti Sarawak GPS. Mayuh bangsa Dayak diatuk ngiring mayuh macam agensi ngau institution etik nyengkawung company tik bisik kawal ngau perintah upis perintah, badan berkanun, raban penyaga pengelikun, enggau upis menteri, bawa perintah besar. PBB, enggau GPS, seruran ngemeran ke prinsip genap ikut peranak Sarawak, tik layak diberi peluang beri servis, ndak ngira bangsa. Pemansang bak sitak konsen negeri Dun Bukit Saban udah masuk renggat baru ngemerat ke pengawak negap ke aktiviti ekonomi sepengudah pemujur pengawaknya dia ke infrastruktur asas. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah nengah agensi pemansang bagi menua betung tiap bengkah sitak Dun dalam bagi menua betung udah diungkup ke nyentuh RM200 juta. Belanjanya diungkup ke dikenap jalai ke projek pemansang tip berpelasar ke guna siti-siti kandang menua. Tiap kaban konsen negeri Adun diberi kuasa otonomi nentu ke projek ke amat diguna rakyat bak sita sidempu. Ungkup Bukit Saban tebal lagi pengawal infrastruktur asas nyau dekat tembuk kalai sekedap projek diatuk benung dikemujur ke. Berbak ngonya Dato' Amar Douglas, kemegak kaban Konsil Negeri Adun Bukit Saban, madah ke perintah fokus ngemansang ke sektor bertanam bertupi, ngau agro pemakai nyadi pengerembai penumbuh ekonomi menua pesisir. Pengawak ngemansang kepalan bilun berbuling Stolport, ngau agropark kemungkur urung 700 hektar pemesai, serta disikap ngau palan ngumpul, proses enggau mungkus dekatnya di pengerandang penumbuh industri agro pemakai Bukit Saban. Nengah infrastruktur tu, orang bumai enggau orang lupik jelur ndak lagi seminak nyual hasil mentah aja. Tang hasil bertanam ari menua tu boleh digumpul, diproses serta dibungkus enggau sistematik lagi sepadau dikerembai datai buat market ke lebih luas lalu arinya boleh ngangkat ke daya bersemekih enggau rega komersial barang ke dihasil ke ari menua tu empu. Dia tu kita benda mendiang ke berita ari YFM. ...67.9% company ti berjistari baru pengawal gerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkup kategori jeep engkau pikap nya ari Sabah, Sarawak, Galabuan. Menteri Dagang Dalam Menua engkau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah penyampau untuk mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perengkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagi hari 15,388 company engkau 25,781 buah perengkap pengangkut keberegister dalam kategorinya di selampur menua
Kenyau pengawak ngeramai Kenyak dilancar ke kena 3/7 tu tadi. UPS Menteri ada terus bekerjasama rat enggau UPS Menteri Pekarawang, Perintah Negeri Sabah, enggau Sarawak, Kompeni Minyak, enggau semua Raban ti bekaul dikena nentu ke SKDS seruran ditegap ke. Raban Pengintu Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM bempu pangku pengawaknya di agensi ti dulu agi nyedia ke bantu ngagai komuniti maya penusahnya di ti berguna ke respon ti lengkas. Sapit Menteri Pengerai Dato Hanifah Haja Taib madah tiap ikut Raban ndak tahu ndak seruran ngenegap ke tikas professionalism disiplin engkau pengelandia diri. Untuk tentu ke sida ulip jalai ke tanggung pengawak enggak efisien, berintegriti serta bempu tanggungjawab. Yang natai ke jakut tu lebuh berjadi ke pekit CD skill. Kedia tu berserimai enggak latih pengelandia bersepadu APM Sarawak 2026 di muka. Program tu berplasar, program tu nyadi plasar berguna dikena ngangkat ketika sedia Raban APM dengan latihan intensif tinguji ke pengelandia penyikar tubuh enggau pengelandia sida napi penusah ngenyit penusah asal enggau operation ba lapangan. 8 tim ti mungkur urung 70 ikut Raban ari mayuh bengkah pampang ari serata Sarawak bisik ngambil bagi ba latihnya. 550 tampang kayu asal sudah ditanam bak rizab Kampung Sabal dengan program tanggung pengawak ramah korporat CSR ti diatur Kelab Pengintu Pengelantang Staff Audit Dalam UPS Premier Sarawak dengan kerjasama UPS Kampung Sarawak JHS. Bisik 80 ikut pemesai engkau staff ngambil bagi bak programnya. Antara bangsa kayu ke ditanam ianya Resak Abang Johari, Kelimpah Meranti Pintis, Meranti Putih, engkau Meranti Temaga. JHS dalam penerang media madah ke inisiatif tu sebagai hari program mulai ke pemanah landscape kampung, ngintu kandang kampung serta ngetan ke biodiversity Sarawak. Berita di Kepnodi. Perahu Terawan Mulu benerang 4 mujur nampak gelar champion bak pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Pengudah ngalah ke 13 sidak pemekit bukai dalam lomba penyawa 1.9 km di Sungai Baram kemari. Perahu tingena lumur 16-nya ngujung ke sidak menang prais mata duit RM25,000 enggau trofi. Penuduk lumur 2 singgah tagal 2 lalu lakin belaga 3 bak penuduk lumur 3. Bisik 14 buah perahu ngemasuk lumbaknya Siti Ari Lumbak ke Pemaduk Dianti Maya Regata Baram 2026. Perahu sidak ti menang disuak sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Manggil. Terawan Mulu Megak dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak Lelaki Terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1. Terawan Mulu benarang 4 Megak boleh gelar Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Kena gojong ke berita batang berita di Baca Baru. Jaman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ketikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawang bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam, nupi, celu, enggau, agro pemakai. Tunakah kita mendiang ke berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinemati.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud, pengudahkan ditukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan oleh nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya mengenai belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jauh neret ati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tinggujung kia jadi palan ke dipilih dur ngatur moyo macam pengerami. Tambah megah jalai bertanah ti bersambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak nyemudah ke peminah Mensia Mayuah ti bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya juntah. J-U-N-T-A-H. Juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belah pemanyai bertingkak. Bisi panyai bisi pandak tu suah dikesemak ke baka tuntun utai tidak gagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah ramu tidak gagak ke gelegarnya nak tau nak dikerat sebelah labanti berjuntah. Contoh genteran leka jakuk ti kedua mayuh juntah bembanti dilit nuannya mayuh kena umas pemanyai maya dianyam. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya juntah.
2: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yo kotolun kadazan rusun.
6: Aku orang Iban. Nan norindu.
7: Akik ca kenya.
6: Kok lok menanau.
8: Oku nya abidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
12: Pesan tu Ari YFM. Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah. begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama adi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngotiun, Jesli Jabu, Ngau Matthews Mambang.

musim lamu sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato Senoda Lawan sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri.